baterai habis? Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, baterai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-47. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: hayang sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sang kuryang rewas ngadenge kitu teh. Red kata belah wetan nyawe ayanu hibar lir pajar. Hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan. Sora risung tingkal lentung. Di wetan kayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai kenalang sepeting. Beda jeung kaayaan di kidul jeung di kulon anu poek mongkleng buta rajin. Puguh we sang kuryang kerung. Sang kuryang istuning bingung jeung kerung manehna ngarasa heran. Nah bener eta teh pajar moal nya aya pajar bijil memeh waktuna. Apana sang kuryang apal pisan kana pajar anu asli sabab salila likuran taun leumpang maju ka belah wetan. Mudag-mudaga cahaya pajar nyamperkeun tempat bijilna sang surya alias panon poe. Putri, mustahil.
1: Naon mustahil?
0: Mustahil. Mustahil piraku bijil pajar wayah kieu. Ayeuna teh peuting kene. Hah? Peuting kene. Sagayuh ka jam 1 peuting. Peuting kene ayeuna teh. Piraku geus bijil pajar. Teu mungkin teu kaharti. Teu kaharti. Teu kaharti. Cek sang kuryang paling ngaceng tenang tuh.
1: Tapi coba titenan. Titenan ku anjeun sang kuryang. Titenan, titenan, titenan. Anu ngadingding hibar di wetan. Nah teu cukup pikeun dijadikeun bukti yen pagawean anjeun gagal. Teu cukup. Teu cukup sang kuryang.
0: Sang kuryang tenemalan. Bang kena baget amek. Nanakeun anu amek. Anak amek pisan. Sang kuryang amek hanyelu bakegel dina hatena. Tidalila pengetna keneuk lir peusi atap peuleum. Kuntu kekerot. Panon molotot. Leungit sakabeh pangharepanana. Leungit ilang sirna pangharepan manehanana. Ilang musnah cita-citana ningali kitu kaayaan matuh. Ningali kaayaan kitu kaayaan alam. Di belah wetan geus aya nu hibar caang. Pagawean teu angeus kapeulaan ku datangna pajar. Ras inget kena janji kemari. Ras inget kena impian jeung cita-cita na anu geus kabayangkeun ti kemari. Yen isukan manehna baris lalayaran paduduaan di tengah sagara. Mana teman nikmat na siga nama. Mana teman bunga na keur manehanana. Bisa ngagedengkeun putri anu keulis taning widadari. Putri tikahyangan anu ngaran Arumsari. Tapi eta kabeh ayeuna sirna. Teu aya pangharepan. Atuh puguh sang kuryang ngemangwera amek kabina-bina. Waduh. Kurang ajar. Setan. Hese capek teu kapake. Sapeuting ceput aing digawe. Ngabendung Citarum nyeun parahu kari-kari pahbeulaan ku piceuna pajar. Setan alas. Kurang ajar setan. Bah. Sang kuryang geus teu bisa ngapendung amarahna. Kelong. Palabot-palabot dialungkeun. Ah. Kurang ajar yeuh. Gila. Setan. Wah. Palabot-palabot dialungkeun. Teng. Picil tina cor palahu anu keur dipigawe. Asa-asa heat. Celobet palahu ditajong kalayang. Palahu anu can anges ngapung kacomantara ngalayang di awang-awang ditajong ku sang kuryang anu keur meujeuhna amara. Setan kurang ajar. Hup. Setan palahu aing can anges. Hilat. Palahu ngalayang ka kaler ngaliwatan omak sagara anu umbal-umbalan. Cayeuna mah sih keneh ngarayap naek beki luhur beki luhur. Teu ku geus lila rieug jagat eneur kawas dinagkeun ku lini. Palahu meunang sang kuryang teh ragrag deui niban lemah. kadenge sorak na ngajeger tarik jagat ener gunjang ganji. Palahu anu can anges hiunan sang kuriang lagrak na nangkub terus nangkub mual ayak anu sanggup ngisir gendui. Salawas na eta palahu teh bakal nangkub tepi ka akhir jaman. Arida yang sumi nenyo anak na amek-amekan teu ngomong. Cicing bari nangkep harigu. Nyaksi anu keur ngumar amarah ngabudal badilkeun ka jengkelna. Sedengkeun sang kuriang kacida gregeteunana. Amek anu lain lumayan. Teteh nyidak hahaok nyentak nyarekan ka sahabae. Malah raja siluman anu dipentahan tulungna harita dicarekan lak-lak dasar disebutkeun jalir cangci teu pecus kitu-kitu acan. Raja siluman rewas tapi buru-buru datang ka sang kuriang madep bari pok ngomong. Sedan alas kurang ajar sia. Teu beunang dipake soba sia. Aing kurang kumaha ngapantu si lain kabeh raja siluman. Raja barakasakan, raja cin kabeh. Cenu heueus sia barang gawe teh. Kurang ajar setan. Hah? Naon sia barang geus-geus-geusan sia cicing sia kurang ajar. Setan. Ampun. Wah, kau hau sopo. Ditenggelan iba bukan eta. Make elmu-elmu anu kakuatan sang kuriang. Hei, sang kuriang. Naon jadan sia? Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Ulah nyarekan ka sahabat anjeun. Anjeun kudu waspada sang kuriang. Anjeun kudu muka panon atuh. Muka panon. Awas keun naon nu geus kajadian. Bener aing oge geus awas kurang ajar setan. Setan sia. Kaula geus awas panon aing. Nah, ieu peuting keneh ieu. Geus datang pajar. Heran aing, ha? Lain sedih kurang air sia.
2: Sakang.
3: Aya naon si Adi?
2: Karunya ada urang dicarekan sakang ku sang kuriang. Aya naonnya?
3: Ieu apan? Geus dek beurang.
2: Aduh. Karunya teuingnya. Aduh kaborangan meureum kitu mah.
3: Teuing teh apa ieu teh? Kurang tanyakan ke Raja Burang, antepun, kumaha.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
7: Ibu Ida.
6: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
7: Di Sumber Agung, Waluran.
6: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
7: Lambung sareng radang paru-paru.
6: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
7: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
6: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
7: Karosna dina dada rocop.
6: Di dada terada rocop nya.
7: Mohon.
6: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
7: Opat sasihan
6: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
7: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
6: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
7: Mohon.
6: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
7: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
6: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
7: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
6: Mohon.
7: Perih na ayah.
6: Ngeras.
7: Ayo terus ngeliat rada lami mat ayah.
6: Oh,
7: nyamirangan gitu.
6: Radang nyirangan.
7: Mohon.
6: Ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi sapertosna teh mah disebatkeun nya.
7: Mohon.
6: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
7: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
6: teh. Majeng kasehat
7: ya. Alhamdulillah.
6: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
7: Mohon.
6: Tah sareng-sareng ngaleut randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
7: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
6: Cobian
7: we ku ngaleut alpa polporis.
6: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6060.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya?
10: Pandangan
11: kabur ya?
10: Pandangan kabur gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
11: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

0: Syah. Ulah ngalajur nafsu Umar Amar. Ulah nyarekan ka sahabat anjeun. Anjeun kudu waspada sang kuriang. Anjeun kudu muka panon atuh. Muka panon. Awas kenaun nugus kajadian.
1: Bener, aing oge geus awas kurang ajar setan. Setan siah. Kaula geus awas panon aing. Nah, ieu peuting keneh ieu. Geus datang pajar. Heran aing, ha. Lain sa dikurang ajar siah.
2: Kakang, Kakang.
0: Aya naon Ki Adi?
2: Karunya ada orang dicarekan Kakang ku sakuriang. Aya naonnya?
0: Ieu apan? Geus dek beurang.
2: Aduh. Karunya teuingnya. Aduh kaborangan mun mangke kitu mah.
0: Teuing teu apa ieu teh. Urang kanakeun ka raja urang antepeun kumaha? Ya, sang kuriang. Kaula sawage raja Siduman raja jin. Kaula pandang jadi rejangji. Kaula mustahil mun teu bisa ngabuktikeun pagawean anu geus dijanjikeun. Teu bisa kaula ngalanggar janji. Bisi anjeun teu nyaho. Lain kaula anu goreng gawe. Tapi anjeun beunang katipu sang kuriang. Beunang katipu ka bobodo. Ayeuna teh can waktuna bijil pajar. Can waktuna bijil pajar keun bae aing disiksa ku anjeun oge raja sang kuriang. Raja Anom pirajaeun. Tapi anjeun ulah ka bobodo tenjo ka samaran tinggal ulah katipu sang kuriang. Can mangsana datang beurang sang kuriang.
1: Kitu ceuk raja Siluman anu terumasa jadi jangdi. Kurang ajar. Buktina pagawean can angeus nu digarawe geus parandok kurang ajar. Ka mana barar sia? Ukur aya cucung ieu yeuh, ukur duaan. Nu lain ka manana? Kurang ajar sia. Setan hap dia asuh akhirnya
0: aduh gue itu sang kuria tingali aduh anak buah kaula oge sarua katipu sang kuria.
1: Nah dari cari ku sia tuh
0: sarua katipu sang kuria. Tapi kaulah jeung sabaran badan lain harap pindah jadi rindangji. Parang ena oge anggota-anggota anak buah kami oge puguh bela satia. Jeung taat kana paraturan. Tapi tingali kahirupan kuring makula makape Siduman dina unggal peutik. Di mana geus datang biji lepajar geus reang hayam jago kongkorongok maranehna parasti pasti bari ka nagarana sewang-sewang. Dan itu perjanjianan di alam kami ma alam kaula ma alam Siduman barakasakan. Dari lamun peuting jadi beurang mun beurang jadi peuting. Ayeuna mah ulah nyalahkeun anak buah kaula. Jangan anu geus nipu ka anjeun.
1: Saha? Saha? Saha?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaos na, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos. Ayah 1 tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, sementan kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 87 tahun 87 asam urat abah teh teras gula netek dugian ka 650 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tuur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel
1: abah ayeuna konsumsi naon
0: tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan
1: alhamdulillah kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
0: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi disubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoditi kupanangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis.
0: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa tendi jasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah ayah pesen te kanu sanes kanu mana bilih kegaduhan penyawat seperti abah mudah-mudahan nu sanes dia tiasa keinspirasi ku abah.
0: Mohon ya teh di ten abah teh badai ngagalalu koyong cina ete teh di dete. Mohon di nata tangi abah di dete DRT hiji teh DRT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio UNASKO mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: yang geus teu kuat nahan amarah hatena panas teh nyewanana ting kuring nyai amek cengkel bergeteun tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumi rasakeun sia putri hap hiat gajreng sang kuryang luncat rek nubruk Dayang Sumbi tapi berengbeng Dayang Sumbi lumpat deh kemana anjir ha kemana anjir putri di udah guai ha berecet lumpat sakilat angin harita teh Dayang Sumbi
1: sang kuryang udah kami sang kuryang ayo udah sang kuryang ayo namun angin dalam di langit orang jaga sang kuryang
0: rasakan siap kurang ajar putri hiat gajeng luncat rek nubuk Dayang Sumbi tapi berengbeng Dayang Sumbi lumpat sang kuryang udag bari sesumar nudi udag terus mengpengan dihayangan pantal kulit majan tepi kaira habai oke tetep rek ngabela diri Dayang Sumbi teh dapuguh atuh indungna eta teh Dayang Sumbi ngarek ngabela diri ngajaga kehormatanana nya akhirna anak jeung indung sedih udag sang kuryang anu gagah sakti awakna jangkung gede sembada mudag-mudag Dayang Sumbi anu awakna leutik pangawakanana awewe desa imang memang anu saurang mudag kajurung ku hawa nafsu anu saurang lumpat ngabelaan kahormatanana nu lumpat pating berecet berlingan basisir danau anu karek jadi nyorang cungkrang anu lungkawing ngaliwatan ombak anu umpal-umpalan leuweung aguruh cai seah angin tarik sasatoan anu kalapur nyalametkeun diri masih keneh kadengeran
1: udang sang kuryang udang sang kuryang
0: di kamana lumpat lumpat kana ujung langit kana lakakan naga di udang sia putri hayo putri adem sari hayo sia hiya
1: udang sia udang sia
0: aduh benang putri dekam nanti rumpat nak putri lain gening imah jadi kemang aduh lain putri anu gelis putri itu jeung kitu antara Dayang Sumbi di udag-udag kusang kuryang hai putih gelis najan lumpat kena lak-lakan naga najan kabur ka tungtung langit ku kaula moal burung diperik di udag rasakeun pasti peunang hian
1: sang kuryang
0: putri arom sare wah awas rasakan bakal penang kurang ajar bakal penang hayo
1: sang kuryang udah
0: putri anu gelis awas dek lumpat kemana aja ha cek sang kuryang terus lumpat mudak Dayang Sumbi itu jeung kitu barang peuting sora isuk teu aya reudeuhna sang kuryang ngudag indungna hayang laksana niatna hayang kahontal cita-citana nu sidih udag terus rumangsung teu aya reudeuhna terus-terusan tepi ka akhir jaman ugaling carita parahu nu ditajong lag-lag niban lemah datang nanangkub awal akhir jadi gunung disebut Gunung Tangkuban Parahu. Tunggulna awal akhir jadi gunung disebut gunung atau bukit tunggul hiji deui. Rang-rang atawa dahan-dahan kai sesanyian parahu awal akhir jadi gunung disebut Gunung Burangrang. Cek ujaring carita, bendungan robah jadi ngaran Bandung, hiji kota di danau anu geus garing. Lantaran cenah saat leuweung hideung nu tadina panonoban satogalak badak maung ora jeung rea-rea deui. Kiwari geus heurin ku tangtung Bandung teh jadi kota kembang kareueus urang Sunda terus mekar terus ngalegaan terus maju teureun-eureun bajoang demi ngudag cita-citana. Sumanget sang kuriang, sumanget layang Sumbi, muga-muga kawariskeun ka para pamuda mangsa kiwari. Cagtuna carita sang kuriang kaberangan tamat dugi ka dieu. Pihatur tina nyusun ieu carita, carita nu dicaritakeun deui hapunten anu kasuhun boh bilih seueur kalalepatan kaleluputan tina sagalarupina anu nyusun sadar yen ieu susunan tebih tina utami anggang tina sampurna hapunten anu kasuhun kasadayana. Rupi nama Cario sang kuliang keberangan hasil karya Kileksa dihaturkeun kubah Damis tamat dugi ka dieu. Insyaallah urang patepang deui dina sanes waktos. Bah Damis anu ngadongengkeun ieu carios sejanyungkeun dihapunten anu kasuhun dina naon hal kakirangan kagantunganana nada tawakuk dina hal kalepatanana. Hatur nuhun, wirijeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya kalpisan baraya waktos naparantos tenyaka pandeinya. Rupina dongeng Sunda dina jajar cario Sang Kuryang Kaburangan karangan Cileuksa tutas tamat dugi ka dieu. Abah Dami sareng pangarang ieu carios ngaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Kalayan nada siapun teu anu kasuhun tina kakirangan sareng kalepatanana. Insyaallah Bah Damis baris nepangan baraya sedayana dina carios-carios anu sanesna. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan panyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun atau AA rugikan ke ayah nak teh
1: atau 14 tahunnya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos kemana wae pengobatan
2: saat kadok tos kanu ka alternatif saku nengabat tos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian mong tengah buahkan hasil gitu anggerwe gejet di nama pahta tetiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayana mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tete?

0: alfa propolis, probihan anu deras ku bapak.
1: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lamung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
0: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
1: Abi 50-an pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
0: Pandadang eta konsumsina kumaha pak sadinten?
1: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Pandadang uning ati manten pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
0: alhamdulillah.
1: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
0: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak.
1: Ya tuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya pak ngegaleh lah.
0: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya pak mudah-mudahan saat
1: amin amin mohon
0: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras-laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu tuh teh.
2: Dorong kujutan pangin tehnya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya teh tadi na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Rantai teh salapan sasi.
3: Ah iya teh malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu ayah cenanya
3: iya
2: lengi cenanya ke babu cenanya
3: iya sama anak meni edah teka raos teya.
2: Oh nah, alhamdulillah banyawat anu karandapan kita lambung sarang ramati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya pengen tunggu
3: kan tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta raya apa dia ta singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teta asa dicocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata tiru kali kemeri mah
2: mohon
3: iya tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tiru genep tetes gini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes tiru kali pangitannya
3: iya
2: tiru
3: kali
2: oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetesnya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tah acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: ento sehatnya
2: pasti aya.
1: Pas lungsur.
2: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit cara
2: sarang
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya?
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok ya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawung ite. Aya karosna gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tu.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tu aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya probihan?

0: Alhamdulillah nemai sabotol kita jan sep gitu. Air ada sekinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Nuhun, jantan bapak saatosna nembe sabotol terus aya probihan nya panya.
0: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
0: Munda, sami darah, sami tiba yuk naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seluruh perbuahanan.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
0: Insya Allah gitu.
1: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebianlah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya.

0: dengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Dangdut nih. Dangdut ya. Rekam muda. Di jam 10 ada Moza sekarang seperti biasa enggak sendirian. Ya. Soalnya kalau sendirian tuh enggak asik gitu Rekam Muda. Sekarang Moza udah temenin sama cowok-cowok. Asik. Cowok dong. Ada hehehnya dulu gitu. Oke, Rekam Muda dan pagi hari ini Moza, nah udah enggak sendirian karena seperti biasa kita bakalan membahas sesuatu yang ini sangat bakal menarik sekali ya. Nah, Rekam Muda dan pagi ini ada Halo JPN. Nah, ini Jaksa Pengacara Negara. Satu klik solusi hukum gratis. Ada siapa pagi hari ini yang nemenin Moza? Kenalan dulu dong. Kalau enggak kenal tuh enggak sayang. Kalau udah sayang ditinggalin. Sadis banget ya. Enggak ya. Oke, dan pagi hari ini Moza sudah ditemani sama siapa ini?
2: Assalamualaikum, sampurasun sadayana.
1: Wih, rampes. Asal sadas rames. Nasi maksudnya.
2: Nasi rames. Teh Moza. Ya. Halo rekan-rekan muda semuanya. Kami dari Kejaksaan. Saya Adam, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Ciamis. Dan di sini saya nggak sendirian juga, ada rekan anggota saya. Dengan siapa?
3: Maulana.
2: Ustaz, bukan Ustaz Maulana. Bukan Ustaz Maulana.
3: Jangan salah.
2: Beda, ini beda.
3: Beda. Beda.
2: Ini Pak Maulana.
1: Oke. Dan rekan muda pagi hari ini, jadi gimana dipanggilannya? Abang apa AA atau gimana nih Pak?
2: Bebas.
1: Oh, bebas gitu ya. Oke.
3: Senyamannya.
1: udah nyaman bahaya. Oke, rekan muda dan pagi hari ini Moza udah ditemani sama Pak Adam Hasan Saputra SHMH. Nah, beliau ini adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ciamis. Dan pasti rekan muda kalau yang sering dengerin gitu, kayaknya udah beda lagi nih gitu ya.
2: Iya. Perputarannya sering itu.
1: Oke. Dan pagi hari ini rekan muda, ini menuju ke siang ya, kita bakalan membahas tidak terlalu berat ya. Akhir bulan dikasih yang berat-berat gimana nih gitu ya.
2: Jangan Teh.
1: Jangan. Nah, kan rekan muda udah sering lah ya denger gitu, karena kita sering dong ya barengan sama Kejaksaan Negeri Ciamis membahas tentang Halo JPN gitu ya Pak ya. Nah ini pasti suka denger juga nih. Ada yang masih ingat-ingat, ada yang lupa lagi kan biasanya. Masuk kiri, keluar kanan gitu ya. Nah, dan kalau misalnya sekarang jangan bahas Halo JPN-nya dulu deh gitu. Nah ini kan Bapak ini dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, mungkin di Kejaksaan Negeri Ciamis ya. Rekan muda, ada yang ini bagiannya apa sih? Biasanya kalau dari kejaksaan ada yang pidana gitu ya, membahas tentang yang agak-agak gitu nih. Kayaknya beda kalau dari Datun tuh bawaannya tuh adem gitu Mas.
2: Nah, harus ini gitu deh.
1: Iya.
2: Udah sesuai target kami ya.
1: Oke. Boleh dijelaskan gitu ya.
2: Makasih Teh Moza. Jadi gini rekan-rekan muda semuanya yang lagi dengerin PIS Radio, kami sebenarnya ini bagian dari kejaksaan. Jadi kejaksaan itu kalau tadi udah Teh Moza sampaikan kan memang ada bidang pidana ya. Mungkin kalau dianalogikan wajahnya tuh ada dua gitu, ada dua sisi. Kalau kita lihat kejaksaan itu sebagai suatu koin, koin itu punya dua sisi yang berbeda. Kalau koin sisi yang pertama mungkin yang tadi Teh Moza udah sampaikan, mungkin rekan-rekan muda sering lihat kalau kejaksaan atau jaksa itu banyak bersanding dengan hakim di pengadilan. Gitu, sidang perkara-perkara yang serem-serem, misalkan pembunuhan, penganiayaan, asusila, tindakan asusila, itu adalah wajah kejaksaan sebagai penuntut umum. Memang kita menjadi pembelanya korban. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, kita melaksanakan fungsi penuntutan untuk memperjuangkan hak-hak yang memang secara dilindungi oleh negara lah, kurang lebih seperti itu. untuk agar kepastian hukum, keadilan di masyarakat dalam kejahatan yang terjadi itu juga menjadi terpenuhi lah kurang lebih. Lalu sisi lain yang selanjutnya yang memang sekarang menjadi topik pembahasan kita nih, kalau JPN, tapi sebelum masuk ke sana kan kita jelasin dulu ya dari awal. Nah, kalau sisi lain selanjutnya, koin-koin yang berbeda itu ya, ya inilah kami gitu. Kejaksaan tuh nggak melulu sebagai penuntut kok gitu. Kita itu punya fungsi yang lain yang sebenarnya juga masyarakat perlu tahu gitu. Adalah jaksa sebagai pengacara negara. Nah, pengacara negara artinya kita memang sebagai kuasa hukumnya negara nih, Teh. Nah, gimana sih sebenarnya jaksa pengacara negara yang di bawah naungan bidang perdata atau tatausan negara, ya artinya di bidang kami gitu ya. Nah, pengacara negara di sini mempunyai beberapa fungsi. Ada sekitar 5 fungsi yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami lah kurang lebih. Yang pertama itu ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu seperti apa? Contohnya kalau di masyarakat ada perwalian. Misalkan ada pencabutan wali untuk sebagai hak asuh anak. Misalkan ada anak yang memang oleh orang tua kandungnya atau bahkan oleh ayah tiri atau ibu tirinya disiksa, lalu dia tidak mempunyai wali gitu untuk mengasuhnya. Kita bisa di situ fungsi datun. Fungsi datun itu untuk menegakkan hukum. Artinya kita bisa mencabut hak wali. Mencabut hak wali atas anak itu, sehingga nanti anak itu kita bisa perjuangkan untuk mendapat wali oleh pihak lain, misalkan oleh panti atau mungkin yayasan dan lain sebagainya. Atau mungkin selanjutnya isu-isu tentang perkawinan yang tidak sah, kita bisa juga membatalkan perkawinan. Jadi banyak sebenarnya fungsi kejaksaan dari bidang bedatun ini. Salah satunya tadi penegakan hukum untuk gugatan ke pengadilan, untuk pembubaran yayasan, pembubaran PT, pembubaran perkawinan, tadi juga termasuk pencabutan hak asuh anak, dan lain sebagainya. Itu di bidang penegakan hukum. Fungsi selanjutnya yang kedua adalah bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini kalau dari namanya saja sudah bantuan hukum ya, Teh ya. Nah, menurut Teteh kalau bantuan hukum artinya apa? Kita membantu kan? Kita membantu dari sisi hukum. Nah, hukumnya apa? Ada litigasi dan non-litigasi. Kalau bantuan hukum litigasi, contohnya karena kita memang pengacara negara, artinya memang fungsi bantuan hukum ini hanya limit atau hanya dibatasi terhadap negara. Kalau kita di Kejaksaan Negeri Ciamis, artinya kita hanya bisa memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, perangkat desa, lalu BUMN yang ada di sini, cabang di sini, misalkan ada BUMN Bank BRI, Mandiri, dan lain-lain gitu ya. Lalu pemerintah daerah, bupati, kantor dinas, dan lain-lain. Kita bisa memberikan bantuan hukum, misalkan ada gugatan, kita bisa menjadi kuasa hukum dari kantor dinas tersebut sebagai wakil atau lawyernya lah, pengacara negara yang mewakili dia di pengadilan. Atau juga non-litigasi. Kalau fungsi non-litigasi ini ya, contohnya misalkan ada piutang dari pemerintah daerah atau piutang dari kantor dinas, kita bisa dampingi untuk proses penagihan piutangnya, untuk memulihkan piutang-piutang yang menjadi catatan dari auditor dan lain sebagainya. Itu di bantuan hukum. Nah, selanjutnya Teh, ada juga kita pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu seperti apa? Pertimbangan hukum itu sama terhadap pemerintah juga, kita kepada stakeholders dan lain-lain, kita bisa memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, atau audit hukum. Jadi kalau terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan, lalu ternyata timbul isu permasalahan hukum, seperti ada pertanyaan hukum gitu, bagaimana, apakah lalu apabila seperti ini bagaimana, itu bisa ditanyakan ke kami dan kita bisa terbitkan outputnya secara tertulis, bentuknya pendapat hukum dan lain sebagainya. Atau misalkan kantor dinas sedang melaksanakan proyek tertentu, misalkan proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pengadaan tanah, dan lain-lain, itu juga bisa diberikan pendampingan hukum oleh kami. Tujuannya untuk apa sih? Kalau pendampingan hukum itu atau pertimbangan hukum ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk mitigasi resiko. Mitigasi resiko agar segala sesuatu yang sedang dijalani itu tetap sesuai dengan aturan. Dan tidak melanggar aturan. Kan sekarang nggak mau dong Teh, nanti kalau melanggar aturan masuknya ke bidang mana tuh? Kira-kira yang lagi rame-rame sekarang. Nah, itulah fungsinya kita sebagai pencegahan. Pencegahan bagi pemerintah daerah, bagi stakeholder, Twitter agar segala sesuatu itu tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan. Nah,
1: tetap di jalan yang lurus.
2: Iya. Shirotol mustaqim. itu pertimbangan hukum. Lalu yang ketiga, tindakan hukum lain. Yang keempat ya, ini yang keempat, tindakan hukum lain. Kalau tindakan hukum lain itu ya namanya juga tindakan hukum lain, artinya di luar bantuan hukum, di luar pertimbangan hukum dan lain sebagainya. Kita biasa sebagai fasilitator, mediator atau apa tuh satu lagi, konsiliator. Jadi kita ada fungsi tindakan hukum lain itu tiga. Kira-kira teteh kalau sama adeknya atau sama kakaknya pernah nggak konflik?
1: Iya pernah.
2: Pernah.
1: Sering gitu.
2: Anak sama ibu.
1: Iya ada.
2: Bapak sama istri.
1: Ada.
2: Ibu, ada kan. Nah, sama halnya dengan stakeholder. Kalau misalkan kantor dinas sedang ada konflik dengan pihak perangkat desa. Itu ada permasalahan hukum kan?
1: Iya, iya.
2: Apa iya? Misalkan masalah yang anak sama orang tua dibawa ke pengadilan. Nah, bagusnya kan kita lewat tindakan hukum lain dulu.
1: Iya.
2: Kita mediasi. Gitu. Jadi kita memediasi proses antara pemerintah daerah dengan pihak pemerintah daerah juga. Atau pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta atau masyarakat. Itu juga bisa kita dampingi layanannya dengan mediasi. Jadi kita bisa sebagai mediator juga menengahi. Bagaimana sih sebenarnya permasalahan teteh sama ade nih untuk kita selesaikan. Apa sih win-win solution-nya. Itu tuh fungsi kami sebagai mediator di situ. Tapi memang limitnya atau batasannya hanya untuk pemerintah. Jadi hanya untuk apa, stakeholder, lebih. Itu yang keempat. Nah, kita masuk ke Halo JPN tadi, itu masuknya ke fungsi pelayanan hukum.
1: Nah, ini.
2: Nah, ini sebenarnya yang kita akan bahas. Nah, kenapa? Jadi kita memikirkan juga nih, ya masa sih hadir kejaksaan itu hanya untuk pemerintah?
1: Itu.
2: Gimana ya, Pak Maulana? Kira-kira gitu kan, ternyata kejaksaan juga hadir untuk masyarakat. Gitu, hadir untuk masyarakat di sini. Hadir untuk masyarakat di sini dalam kapasitas terbatas memang terhadap hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat itu yang tidak berkaitan dengan konflik ke pemerintah juga. Karena kami kan mencegah konflik of interest ya. Di sisi lain kami kan perwakilan pemerintah, tapi kan kami juga perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Iya.
2: Dalam hal apa nih pelayanan hukum yang bisa diberikan? Misalkan kalau Teh Mozama jangan sampai lah terlilit pinjol ya. Pinjol nggak mungkin lah Teh Mozama nggak lah ya.
1: Amit-amit
2: gitu ya. Nah, misalkan pinjol, masyarakat sekarang kan banyak pinjol, misalkan ada apa tuh di pasar-pasar ada
4: Bang Emol.
1: Oh iya benar.
2: Itu terus nanti tiba-tiba nggak bisa bayar. Aduh, gimana nih solusinya? Tapi jangan nanyanya, Pak, gimana caranya biar saya nggak dikejar-kejar? Ya bukan solusi itu mah. Saya juga nggak bisa jawab. Tapi setidaknya memitigasi, kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau kita mau melangkah kepada sesuatu yang memang menurut kita tidak mampu, jangan. Lalu kalau memang ini sudah ada perjanjiannya, maka memang harus dibayar. Kalau tidak bisa dibayar, potensinya apa? Kita memberikan gambaran lah bagi masyarakat yang bukan kita bilang masyarakat itu tidak tahu hukum, tapi memang sebagian besar masyarakat yang memang backgroundnya bukan hukum kan awam hukum.
1: Iya.
2: Kita perlu berikan edukasi.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, misalkan kalau tidak, yang banyak sekarang masalah waris.
1: Itu. Dari dulu itu.
2: Itu kan.
1: Iya.
2: Terus misalkan masalah pertanahan. Atau apa misalkan utang piutang. Bukan, kalau pertanahan tuh lebih ke asetnya nih saya punya nih, tapi kok saya belum ada sertifikat double misalkan. Itu kan ada juga kadang ya. Atau yang lebih sensitif lagi, KDRT teh.
1: Masih tetap ya.
2: Tapi kita memancing, kita harus membawa masyarakat itu lebih terbuka. Jangan sampai KDRT itu dianggap norma, dinormalisasi.
1: Iya betul, kan? Betul, setuju.
2: KDRT itu kan bukan cuma fisik. Ada juga KDRT yang secara mental.
1: Iya.
2: Psikis. Kalau psikisnya udah kena, justru lebih sakit daripada fisik kan.
1: Iya betul.
2: Bahkan bisa jadi rada-rada kan. Rada-rada miring gitu kan. Nah, jangan sampai.
1: Iya betul.
2: Jangan sampai masyarakat itu kan terlalu menganggap itu sebagai hal yang tabu, tidak menyampaikan kepada kami. Kami hadir kok untuk masyarakat. Kalau ada masalah-masalah KDRT, yang memang atau mungkin orang di sekitar kita teh, ada teman teteh yang kita lihat di tetangga gitu yang tidak bisa menormalisasi KDRT, menganggap itu sebagai cinta, kebiasaan dan hal yang memang bisa berubah gitu. Teteh bisa bawa, bawa aja teh. Teteh bawa ajak atau rekan-rekan muda bawa ke kejaksaan untuk kita bawa pelayanan hukum, biar kita bisa edukasi.
1: Betul.
2: Kita bisa kasih edukasi bahwa apa sih tindak lanjutnya kalau kita di KDRT, kita lapor ke polisi dan lain sebagainya. Jangan lupa di visum, jangan lupa segala sesuatu itu didokumentasikan, videokan, rekam. Itu kan untuk mengamankan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau KDRT sudah terlalu panjang dan terlalu berlarut-larut, bahkan nyawa bisa melayang.
1: Gitu
2: kan?
1: Jangan
2: sampai.
1: Betul.
2: Jangan sampai ke situ.
1: Oke.
2: Gitu sih teh. Ada 5 fungsi pelayanan, 5 fungsi Datun yang memang sekarang jatuhnya ke pelayanan hukum. Nah, bagaimana sebenarnya sarana untuk masuk ke pelayanan hukum tadi?
1: Nah, itu. Biasanya rekan muda bingung gitu ya. Kan terkadang kalau kayaknya kalau harus datang ke kejaksaan, aduh mikir-mikir lagi kayak agak serem atau maju mundur gitu ya, Pak ya. Takutnya ataupun misalnya ada sesuatu hal, entah itu dia dengan masalah pribadinya. Seperti tadi, atau memang masalah yang menyangkut orang, ada beberapa gitulah atau pejabat dan lain hal sebagainya ya, Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya ada, wah bisa nih melapor gitu, tapi ternyata nggak lewat langsung harus datang ke kejaksaan gitu, Pak ya. Nah, ini bisa berarti lewat telepon ya?
2: Bisa. Bisa lewat telepon atau bisa yang tadi Halo JPN. Jadi maksudnya gini, pelayanan hukum ini kan jatuhnya konsultasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Memang terbatas pada permasalahan-permasalahan tadi, misalkan waris, pertanahan, utang piutang, KDRT, asusila dan lain sebagainya. Ya memang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah lah gitu ya. Karena kalau misalkan jatuhnya ke pemerintah, ya itu kan juga kita harus mempertimbangkan juga dari sisi pemerintah gitu ya. Jadi tidak, kita harus netral kalau misalkan di pelayanan hukum. Jadi hanya terhadap kasus-kasus yang memang secara organik terjadi di masyarakat lah gitu. Pada intinya sebenarnya kalau pelayanan hukum itu bisa ke kantor kami, memang ada. Ada pelayanan hukum itu kapanpun kami siap menerima sepanjang masih jam kerja ya, di Senin sampai Jumat. Karena memang itu adalah kantor kami sudah menyediakan, kalau ada yang mau langsung datang gitu untuk menanyakan hal-hal tertentu, permasalahan perdata tata usaha negara, itu bisa langsung datang ke kantor kami. Atau yang kedua bisa juga melalui Halo JPN. Halo JPN ini bisa diakses melalui website di halojpn.kejaksaan.go.id. halojpn.kejaksaan.go.id. Di situ langsung nanti dijelasin sama Pak Maulana nih untuk prosesnya seperti apa gitu, kalau nanti mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui Halo JPN gitu ya. Jadi Halo JPN ini ya untuk memperluas dan mempersingkat proses sehingga masyarakat tidak lagi tadi langsung datang ke kantor, tapi bisa langsung melalui Halo JPN lewat website. Atau lebih simpel lagi, mungkin kalau misalkan Halo JPN banyak masyarakat yang mungkin tidak teknologinya mungkin tapi mungkin udah punya WhatsApp gitu, bisa lewat video call nanti bisa Halo JPN live misalnya, interaktif itu lebih ke langsung lewat video call
1: bersama JPN.
2: Nanti dari bidang Datun akan mengarahkan kepada jaksa pengacara negara yang sedang siap, yang ada di tempat, karena kan kita ada yang juga sedang sidang gitu ya, tapi yang kita ada di tempat untuk nanti bisa langsung bertatap muka melalui video call. Kira-kira apa permasalahannya, nanti juga dibantu di input ke Halo JPN gitu untuk proses pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Halo JPN itu apa sih? Pelayanan hukum online. Halo JPN itu adalah layanan konsultasi hukum online terlengkap, di mana dalam website tersebut masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh jasa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Ciamis. Itu sih teh.
1: Jadi JPN langsung ya.
2: Iya. Siapa aja yang bisa menggunakan layanan Halo JPN?
1: Nah, itu. Nah,
2: siapa sih yang bisa menggunakan layanan Halo JPN itu? Yang pasti masyarakat luas, tapi terutama ya warga Ciamis, Pangandaran yang membutuhkan solusi hukum atas permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini masyarakat tadi bisa melakukan tanya jawab atau bisa dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk curhat gitu, silahkan. Tapi baiknya sih kalau memang sudah mempertanyakan di Halo JPN kan ada masalah berarti ya.
1: Betul.
2: Nah, berarti kan dalam bentuk pertanyaan. Nah, tadi ruang lingkup konsultasinya ya yang sudah kami jelaskan, ada hutang piutang, apalagi
3: ada waris, kemudian ada pendirian dan pembuatan PT. Nah ini nih pernikahan dan perceraian, kemudian ada juga tentang pidana tadi ya yang disebut
1: KDRT gitu tuh, ya
2: KDRT dan lain sebagainya.
1: Nah mungkin buat rekan muda yang masih apa ya berat untuk speak up gitu ya Pak ya, biasanya kan kalau masyarakat ya ya manut deh sama suami gitu kayak misalnya nih ada gitu ya rekan muda yang saya lagi dengerin ternyata mengalami hal tersebut, jangan terus-terusan untuk dimaklumi ya Pak ya,
2: jangan dinormalisasi.
1: Nah itu gitu bisa no rekan-rekan muda bisa konsultasi gitu ya, ini lewat Halo JPN gitu rekan muda, atau yang sekarang lagi bingung karena ternyata saudara rekan muda sendiri keluar sifat aslinya ingin merebut warisan. Ayahnya bukan racin ini.
2: Itu pelik itu kalau masalah waris itu. Kalau gak ada pihak yang netral yang berada di tengah gitu dan masih hanya antara saudara-saudara kan kayaknya gak ada yang bisa selesai
1: Pak, itu rumit banget Pak kalau ngomongin soal warisan, kayak pengalaman pribadi. Iya benar, itu wah, bisa.
2: Berarti aset-aset yang pusat banyak ya.
1: Jangan kenceng-kenceng Pak. Itu rekan muda bisa ya, atau tentang
3: bullying.
1: Nah,
3: itu
1: ini.
3: Tuh rekan muda ya.
1: Betul.
2: Rekan biasanya muda ini kan berarti yang dengerin pasti ada yang masih sekolah juga.
3: Betul. Betul.
2: Atau orang tuanya.
1: Iya.
2: Atau mungkin gurunya.
1: Iya betul.
2: Kita bisa sih tetap ke arah situ juga.
1: Ya jadi mungkin ruang lingkupnya juga bukan cuma anak sekolah tapi kayak di tempat kerja pun itu bisa terjadi.
3: Betul,
1: ya Pak ya. Tuh gitu rekan muda. Jadi jangan pernah takut gitu kalau misalnya rekan muda bener di pihak yang memang tidak diuntungkan gitu ya dan merasa tidak tenang. Nah ini bisa gitu.
2: Bisa melalui konsultasi hukum, melalui pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Ciamis. Cara mengaksesnya bagaimana? Nah kita lanjutkan dengan Pak Maulana.
1: Oke. Dari tadi nggak ngomong-ngomong apa ya?
2: Kita kasih kesempatan.
1: Gabut tadi.
2: Ustaz Maulana.
1: Oke, nah jadi gimana nih tentang untuk Halo JPN ini gitu. Selain tadi kan bisa mengakses website, mungkin kalau anak-anak Gen Z bisa nih ya sekarang gitu untuk mengaksesnya. Tapi terkadang ada juga kan aduh bingung. Tapi kalau WhatsApp kayaknya semua orang sekarang punya nih gitu.
3: Betul.
1: Bisa telepon, bisa video call gitu ya.
3: Sip.
1: Nah ini gimana nih?
3: Nah sebenarnya kalau Halo JPN ini justru mempermudah ya, jadi masyarakat tidak perlu langsung datang ke pos pelayanan hukum dan yang paling penting itu gratis. Nah itu yang paling penting diketahui oleh masyarakat. Jadi mungkin kalau mau ke pos pelayanan hukum harus ada ongkos misalnya, harus jajan dan sebagainya. Nah ini menurut kami itu efektif bagi masyarakat terutama yang menjangkau di jauh dari kantor Kejari Ciamis seperti itu Pangandaran, karena kita juga membawahi wilayah hukum ya Teh Moja tadi. Nah untuk cara mengaksesnya sendiri sebenarnya kalau misalnya masyarakat agak bingung melalui website atau aplikasi Halo JPN, bisa nanti kita pandu melalui nomor pelayanan hukum. Nah nomor pelayanan hukumnya mau di spill sekarang apa nanti nih Teh?
1: Sekarang
3: aja.
1: Siapa tahu ada yang benar-benar udah butuh nih.
3: Udah
1: sekarang.
3: Butuh gitu ya. Jadi di nomor pelayanan hukum 0821-1911-5034. Sekali lagi ya Teh. Okay. Di 0821-1911-5034. Jadi nanti masyarakat kalau misalnya mau mengakses Halo JPN tinggal WA dulu aja biar nanti kita bimbing seperti itu. Nah jadi kalau Halo JPN ini bisa melalui website tadi ya, halojpn.go.id, di mana nanti masyarakat ketika sudah mengunjungi website tersebut tinggal membuat akun dulu. Jadi nanti membuat akun yang perlu disiapkan hanya 3. Yang pertama KTP, kedua nomor HP atau nomor WhatsApp dan yang ketiga adalah email. Jadi cukup 3 itu. Kemudian nanti dibuat akunnya. Setelah buat akun, dilengkapi profil tadi, email dan nomor HP, kemudian barulah curhat di sana. Nah, nanti setelah curhat barulah para JPN untuk menganalisa dan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa seperti itu.
1: Sama masyarakat ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau misalnya lewat video call harus WhatsApp dulu.
3: Betul, buat janji dulu. Kalau untuk interaktif nanti tinggal hubungi tadi nomor yang tadi, kemudian buat janji. Nah baru nanti kita buatkan janji juga sesuai dengan persiapan dari JPN-nya.
1: Nah ini Moza pengen tahu gitu ya, kebanyakannya biasanya kalau yang mengakses gitu untuk yang membutuhkan bantuan di masyarakat, itu kebanyakannya masalahnya apa sih, Pak?
2: Masalahnya ya kebanyakan yang tadi udah kita sebutin ya, banyaknya masalah tentang pertanahan, terus juga utang, masalah tentang utang piutang, pinjol, itu sih yang paling banyak.
1: Itu yang paling banyak.
2: Ya, jadi mungkin banyak masyarakat tuh yang tapi kebanyakan masyarakat itu lebih kepada gimana nih saya bisa lepas dari pinjol tanpa dia di awal mempertimbangkan dulu, karena kan biasanya kalau pinjol bunganya juga nggak jelas ya, bunganya nggak jelas tiba-tiba berkali-kali lipat gitu. Tapi di awal memang cepat prosesnya. Nah, mereka lebih kepada gimana nih kami bisa melunasi. Nah, itu sih sebenarnya. Dan memang karena ini menjadi isu yang menjadi sudah dinasionalisasikan juga ya, sudah secara nasional, maka ya memang kita perlu untuk memberikan masukan atau materi-materi yang saran-saran yang memang bagi masyarakat itu juga untuk tidak lagi mengulangi lah, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan Maulana tadi kalau untuk piutang?
3: Yang tadi ya, kalau misalnya yang perlu dipahami itu, meskipun nanti sudah memberikan diberikan informasi oleh JPN, tapi ini memang tidak bisa digunakan untuk alat bukti persidangan. Jadi sifatnya hanya informatif seperti tadi ya. Jadi jangan sampai nanti nih ini
2: sudah ada nih
3: gitu ketika dipersidangan. Oh itu enggak, bukan.
1: Itu
3: jadi
1: bisa,
3: betul,
2: kami hanya memberikan informasi secara lisan apa sih yang sebenarnya tindak lanjut yang bisa dibawa gitu. Misalkan kalau memang dia dikejar-kejar sama
1: debt collector
2: ya. Ya misalkan dia sampai pengancaman dan lain sebagainya, dan kadang
3: disebarkan juga ya, Pak.
2: Iya, disebarkan terus kadang ada yang sampai kena mental dan kadang bisa sampai bunuh diri kan biasanya kalau pinjol. Nah, kita arahkannya ya dia jangan mau dia harus pikirkan pokok utangnya. Pokok utangnya kamu bayar, tapi untuk bunganya yaitu laporkan ke polisi. Apalagi kalau ada pemerasan, pengancaman, itu kita arahkan untuk tetap lapor. Jadi kalau tadi kalimat Teh Moza melaporkan ke kejaksaan, kita klarifikasi sedikit ya. Kalau di kami itu kan lebih ke konsultasi.
1: Okay.
2: Nanti kalau untuk tindak lanjutnya mau itu dibawa ke ranah pidana, yaitu tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui laporan pidana.

0: itu
1: cepat mungkin ya. Mm-hmm. Tanpa memikirkan resiko
2: akibatnya nah, seperti itu.
0: Apa. Oke. Ya tuh gitu rekan muda ya. Mungkin sekarang tiba-tiba ada yang kepikiran rekan muda pengen coba untuk konsultasi gitu ya.
2: Mumpung ya, mumpung ada Ustadz Maulana di sini. Sebenarnya kami nanti juga ada program-program yang kita spill-spill dikit aja sih teh. Okay. Nanti juga kita enggak akan pasif menunggu masyarakat yang datang, tapi nanti kami juga akan hadir ke masyarakat.
1: Jemput bola.
2: Oh, okay. Nanti mungkin kami akan hadir ke rumah Temoza
0: Hanya apa nih?
2: Maksudnya ke pasar dekat rumah Temoza, atau mungkin ke alun-alun, ya kan?
1: Fasilitas
2: umum. Nanti kita akan ada program-program pelayanan hukum yang langsung
1: on the spot.
0: Oh, okay.
2: Tapi kita mungkin nggak bisa spill banyak dulu ya.
1: Biar penasaran. Tunggu.
0: Kalau misalnya kayak mainnya. Sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, nah, ada pak?
2: Itu kalau sosialisasi ke sekolah jatuhnya ada penerangan hukum. Jaksa masuk sekolah. Kalau itu jaksa masuk sekolah memang programnya ada, tapi bidangnya bukan bidang perdata tata usaha negara, tapi di bidang intelijen sebagai bagian dari penerangan hukum. Jadi jatuhnya kalau ke anak-anak muda atau rekan-rekan muda di sekolah itu, jaksa masuk sekolah itu banyak edukasi-edukasi yang memang tematik ya, tematiknya itu bisa nanti ada perkara narkotika atau bully atau tindakan asusila atau mungkin ke arah yang mungkin kayak apa ya, antara sesama anak sekolah yang mungkin sekarang bucin-bucin ya, harus mitigasi, jangan sampai terlalu berlebihan dan sebagainya. Itu sih mungkin deh.
0: Oh itu ya,
2: itu penerangan hukum di bidang intelijen.
0: Oke, itu ya. Nah tapi nanti ternyata bakalan di spill, tadi udah di spill dikit-dikit rekan muda, kalau yang pengen on the spot ya, nah untuk konsultasi bisa gitu,
2: bisa
0: ya.
2: Nanti kami ada stand-nya, nanti juga kita hadir ya, tadi udah di spill ya, mungkin di alun-alun atau di pasar,
1: nah, di pantai ini, mungkin
2: nah, itu udah di spill
0: sambil berjemur minum kelapa dong. Nah kalau misalnya rekan muda ya pengen tahu informasi nih gitu kan, nanti wah di mana ya kayak konsultasi secara on the spot ini, dapetin informasinya di mana, bisa tahu nih masyarakat gitu di mana ya, apa di Instagram ke gitu.
1: Tentunya kita punya medsos ya, di Kejari Ciamis. Kalau untuk Instagramnya sendiri medsosnya Kejari_Ciamis, kemudian juga ada YouTube, TikTok Kejaksaan Negeri Ciamis. Jadi nanti semua informasi bisa dilihat dari medsos Kejaksaan Negeri Ciamis.
0: Oke, okay. Up to date ya,
1: jangan lupa follow biar gak
0: ketinggalan. Itu rekan muda ya. Oke, okay. Nah dan terus gini, misalnya nih ada di saat ada yang konsultasi nih pak, ya ternyata mengarahnya ini ujung-ujungnya ke pidana misalnya nih, gitu. Nah biasanya yang dilakukan oleh Datsun ini atau misalnya JPN ya, ini bagaimana gitu? Misalnya awal-awalnya mungkin belum terlihat jelas kalau ternyata kasusnya atau masalahnya ini ke ranah hukum yang lebih jauh gitu pak, tapi pas tiba-tiba akhirnya ternyata jering aja ke arah pidana gitu, itu bagaimana pak?
2: Iya, ini kan sebenarnya menjadi bagian yang juga sering ya kami dapati, misalkan kasus-kasus pidana. Tapi karena kami ini kan pelayanan hukumnya lebih ke konteks perdata dan tata usaha negara, jadi kami secara hukum pidananya kami hanya bisa memberikan penjelasan-penjelasan secara
1: informasi
2: secara umum.
0: Okay.
2: Namun untuk proses pidananya kan kita juga mengenal ya, Teh Moza, di dalam ilmu hukum itu kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi suatu perbuatan itu memang diklasifikasikan pidana atau bukan. Itu harus ada pembuktian di persidangan dulu. Artinya bukan di ranah pelayanan hukum, tapi kami hanya bisa menyampaikan, oh kalau ini ternyata mereka bilang saya punya bisnis rental mobil pak, tapi saya pas sudah rental, si perentalnya malah bawa mobil saya kabur. Gimana ya solusinya? Kami hanya bisa memberikan secara umum bahwa itu bisa jadi penggelapan, itu bisa jadi pencurian. Maka tindak lanjutnya ibu atau bapak perlu melapor ke kantor polisi. Bukan lewat solusi di kami. Kami bukan yang harus pergi cariin si rental mobilnya juga kan. Itu. Jadi paling kita hanya memberikan mengarahkan agar ini bisa jadi masuk klasifikasi tindak pidana yang bisa ibu lanjuti ke kantor polisi untuk nanti juga sebenarnya ketemu kami lagi, ketemu kami lagi sebagai penuntut umumnya di situ, gitu. Tapi bukan kami, mungkin ya jaksa yang lain gitu, yang akan bersidang nanti gitu sih.
1: Agar tercerahkan seperti itu ya, dengan konsultasi hukum seperti itu Teh Moza.
0: Biar terbuka ya,
1: biar terbuka.
0: Dengan

0: baca harapan yang ada.
1: Ah,
0: nah, terus gini, kayak kebarusan dan ternyata apa namanya, untuk barang bukti. Nah, dulu sempat Moza dengar katanya barang bukti kan biasanya disimpan di kejaksaan nih. Ya, dan ternyata masyarakat yang memang pemiliknya akan mengambil. Nah, itu berarti ada di
2: kejaksaan,
0: betul. Iya. Kalau ingin ngambil nih, biasanya kan sering banget masyarakat mau ngambil barang, barang punya saya nih, tapi harus ditebus misalnya kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau di kejaksaan sendiri untuk yang ingin mengambil barang, Pak, barangnya gitu, misalnya kayak barusan Bapak ternyata mobilnya ketemu. Ya, mobil rentalnya nih ketemu nih di sipir kejaksaan negeri Ciamis misalnya, Pak, ya. Mau diambil sama si pemilik. Yeah. Nah, itu apakah memang mudah? Ini kan banyak yang beredar di masyarakat kalau ternyata mengambil barang sendiri pun sulit gitu. Ada inilah itulah gitu.
2: Iya. Ini ya mungkin salah satu prosedurnya yang perlu dipahami oleh rekan-rekan muda adalah barang bukti ini dalam proses apa? Misalkan apakah memang barang yang digunakan sebagai alat tindak pidana atau memang barang itu lagi ketempuhan gitu ya. Lagi ketempuhan ternyata malah disita juga.
0: Nah, itu.
2: Nah, mungkin kebanyakan yang beredar itu Teh Moza, kalaupun memang itu belum bisa diambil karena masih dalam proses persidangan mungkin. Jadi memang barang itu masih dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di hakim.
0: Okay.
2: Jadi mungkin memang prosesnya sedang berjalan sehingga tidak bisa dikembalikan. Walaupun sebenarnya prosedurnya ada juga sih untuk misalkan ada dipinjamkan dan lain sebagainya, tapi itu memang bidang yang lain adalah di bidang pemulihan PAPBB ya, pemulihan aset dan barang bukti. Jadi itu namanya ada prosedurnya sendiri yang memang sebenarnya ada, tapi tergantung dari sejauh mana urgensinya gitu untuk barang itu dipinjam pakaikan dulu. Ingat, nanti juga kita harus lihat dulu nih hasil putusannya apa. Apakah barang itu dikembalikan kepada pemiliknya atau barang itu dirampas untuk negara atau barang itu harus dimusnahkan. Nah, itu juga beda lagi nanti ceritanya. Kalau ternyata HP misalkan ya, HP ternyata ini jadi disita, jadi barang bukti. Kalau putusan hakimnya bilang HP ini dirampas untuk negara, ya nggak bisa dikembalikan ke pemiliknya meskipun HP ini milik si PT, si pihak B. Gitu. Jadi konteksnya kasuistis luas. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Tapi prinsipnya kami sih ada terbuka untuk apabila ada pihak-pihak yang memang merasa itu memang barang miliknya dan juga secara ketentuan peraturan perundang-undangan juga dimungkinkan gitu bagi pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik untuk keberatan misalkan ini dijadikan barang bukti. Gitu. Itu juga bisa dimungkinkan untuk ada prosedurnya untuk melapor dan mengusahakan untuk bagaimana sih agar barang bukti ini tidak dijadikan alat bukti di persidangan gitu sih.
0: Moza. Itu ya. Nah, jadi karena terlalu sering mendengar gitu, mau ambil barang aja kok kayak sulit banget, harus bayar lah kok. Ada yang pokoknya dipersulit gitu ya. Itu sudah sangat sering terdengar gitu ya.
2: Nah, cuman itu mungkin ya, mungkin karena kasuistis tadi ya. Kasuistisnya mungkin apakah memang itu barangnya masih di persidangan dan sebagainya.
0: Nah, kita udah panjang ceritain tentang permasalahan masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalnya JPN gitu kan sebagai pengacara negara, biasanya kan ada juga masalah-masalah pemerintahan ya, Pak ya. Pemerintah daerah gitu kan, apalagi sekarang nih dengan adanya kayak semacam pembangunan untuk Kopdes dan lain sebagainya. Udah banyak banget ini masyarakat gitu. Nah, ini biasanya yang sering terjadi permasalahannya apa untuk pemerintahan gitu, Pak?
2: Iya. Di sini cukup banyak ya, maksudnya cukup banyak permasalahan-permasalahan apalagi khususnya tentang tata kelola aset. Kan misalnya penyelesaian aset. Lalu kalau yang lagi sekarang viral mungkin tanah harim laut di Pangandaran, itu juga kan menjadi salah satu isu yang sedang diangkat juga. Dan bahkan sudah mendapatkan atensi dari Pak KDM ya, bahwa memang tanah harim itu kan sebenarnya sepadan laut, apakah mungkin dimungkinkan misalkan menjadi milik pribadi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin permasalahan-permasalahan yang sedang ada di masyarakat. Terlebih lagi mungkin ada pengadaan-pengadaan atau misalkan pembebasan lahan tanah, lalu juga proses-proses yang sedang berjalan misalkan rehabilitasi bangunan dan lain-lain. Lebih ke situ sih kalau misalkan pemerintah daerah ya.
0: Nah, kalau korupsi, nah misalnya nih gitu kan, ada satu pemerintahan, entah itu dinas gitu ya, Pak, ternyata ditemukanlah pas di audit tuh, wah, ada penyalahgunaan nih dana ya, kiri kanan gitu ya. Nah, ada yang konsultasi gitu, Nah ini untuk bantuannya sendiri, untuk bantuan hukumnya gitu. Nah ini bagaimana Pak? Sering tidak kejadian untuk kayak semacam di pemerintahan atau kayak di dinas-dinas lah, pokoknya pemerintahan ya Pak ya. Nah ini tentang penyalahgunaan dana gitu.
2: Iya, itu menjadi salah satu program kami juga di Datun. Adalah kita mendampingi pengelolaan dana desa.
0: Yeah. Gitu ya.
2: Pengelolaan dana desa ini kita memberikan edukasi juga bagi perangkat desa. Untuk mengelola desa itu seperti apa keuangannya, karena keuangan desa itu kan berkaitan langsung dengan APBN ya. Yeah. Jadi langsung kepada pemerintah pusat. Jadi kita perlu dampingi agar tidak timbul tadi penyimpangan-penyimpangan. Nah kalau sudah masuk ke penyimpangan, bukan lagi kami yang bisa memberikan bantuan hukum. Kalau sudah masuk ke penyimpangan, justru fungsi penegakan hukum di kejaksaan yang bergerak, bekerja. Artinya nanti, ya tadi wajah hukum yang lain, artinya penuntut umum nanti di situ bertindak atas nama negara untuk agar penyimpangan itu diproses sebagai misalkan salah satu kasus penyimpangan atau tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Jadi konteksnya kalau memang pemerintah itu sudah masuk merembet ke arah pidana, bidang perdata dan tata usaha negara sudah tidak bisa hadir lagi di situ. Jadi kalau bisa dijadikan satu tali itu teh, di Datun ini sebagai fungsi pencegahan, mitigasi resikonya, tapi kalau sudah masuk ke penindakan itu udah di sini lagi nih, udah garisnya udah di sini. Jadi udah hal yang lain. Ya memang juga penindakan itu juga akhirnya harus dilaksanakan juga kalau memang terjadi pelanggaran.
0: Itu ya.
2: Ada tambahan?
0: Nah.
1: Cukup. Sudah sangat jelas.
0: Oke. Nah, dan seandainya gitu kan di saat ada proyek nih. Nah, Ciamis ada proyek gitu ya. Proyek besar dan ingin didampingi ya, kan harus didampingi, kapan tadi bilang ya Pak ya, agar tetap di jalan yang lurus gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana? Apakah kan pasti dari awal tuh proyeknya apa gitu, itu kan harus sangat detail gitu ya, proyeknya apa? Terus dan lain hal sebagainya. Nah itu bagaimana kalau misalnya ternyata ada nih yang ingin gitu didampingi gitu untuk apa namanya selama proyek itu berlangsung.
2: Sebenarnya stakeholder di Ciamis ini sudah banyak yang aware ya, banyak yang sadar hukum. Karena mungkin sudah hadir, kami nih Bidang Datun sudah hadir di stakeholder. Jadi banyak yang memang sudah sadar bahwa kita perlu pendampingan dari kejaksaan. Agar tadi lebih ke arah yang tetap sesuai dengan koridor hukum. Nah tapi untuk sebagian stakeholder yang lain mungkin masih masih ada sedikit banyak yang bingung tadi kayak Teh Moza ya. Kira-kira gimana kalau misalkan kita ada suatu proyek tertentu yang kita sedang laksanakan, apa sih fungsi yang tepat gitu untuk kita dampingi atau kita lakukan oleh kejaksaan gitu ya. Nah kita juga punya program namanya Ruang Mitra. Ruang Mitra ini mungkin sama dengan pelayanan hukum, tapi bedanya kalau Ruang Mitra Datun ini untuk stakeholder, untuk pemerintah. Jadi kalau pelayanan hukum itu untuk masyarakat, kalau Ruang Mitra ini untuk pemerintah. Agar nanti kalau mereka bingung bisa diskusi dulu dengan kami nih di Ruang Mitra tadi. Bisa kita singkat itu tagline-nya rumit. Ya memang kan pasti permasalahan hukum ya. Rumit dunia Ruang Mitra. Ruang Mitra ini kita singkat rumit. Kenapa kita bilang rumit? Karena ya memang masyarakat ini pemerintah daerah ini kan bingung nih. Aduh, kami lagi mau ada pembebasan lahan, ada pengadaan tanah. Gimana ya? Kita bisa ngasih ke kejaksaan? Bisa di Ruang Mitra itu kita diskusi secara bersama, apa yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah, apa yang sedang dijadikan program, apa yang sedang mau dilaksanakan. Nanti kita dari Bidang Datun akan mengarahkan, oh ini Pak, kalau ada pengadaan bagusnya yang kita berikan adalah pertimbangan hukum berupa pendampingan hukum. Nanti di situ kita berikan juga edukasi bagaimana prosesnya, tadi kata Teh Moza, nanti buat permohonan, permohonannya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis. Nanti permohonan itu diproses, nanti kita undang untuk selanjutnya kita berikan pendampingan hukum tadi. Jadi selain Halo JPN, kita juga punya Ruang Mitra Datun, kurang lebih gitu sih Teh.
0: Rumit. Ruang Mitra. Nah, ada tambahan?
2: Kayaknya Ustadz Maulana mau ini sih, mau
0: nambahin
2: apa?
1: Iya, tadi sih kalau misalnya ada dua fungsi, ya maksudnya ada program, jadi maksud masyarakat Ciamis dan Pangandaran saatnya untuk untuk menggunakan yang untuk pemerintah itu rumit, berarti untuk pelayanan hukum masyarakat Halo JPN seperti itu. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Gitu.
0: Betul.
2: Kami ya. Hadir, kami hadir untuk masyarakat. Datun Kejaksaan Negeri Ciamis hadir untuk masyarakat, hadir untuk pemerintah daerah Ciamis dan Pangandaran.
1: Jadi beriringan kita.
0: Tuh gitu rekam muda. Kebayangkan kalau misalnya rekam muda dekat sama yang ada di Datun, soft spoken banget gitu. Iya dong, bakalan netral, gitu, selalu didampingi, ya kan Pak?
2: Kita memang
1: dibuat nyaman. Ya,
2: kita memang mitra. Kita memang mitra dan betul. Kita memang memberikan layanan. Memang kita melayani, bukan dilayani. Ingat, jaksa pengacara negara itu kita melayani masyarakat, melayani pemerintah daerah, perangkat daerah, BUMD, segala stakeholder yang ada, Forkom,
1: lembaga
2: yang ada di daerah Ciamis dan Pangandaran. Jadi jangan segar, jangan juga jadi semacam apa tuh namanya tabu gitu ya. Kalau kita deket sama kejaksaan tuh kayaknya
0: takut gitu ya.
2: Padahal sebenarnya kejaksaan ini udah humanis. Kalau Pak Jaksa Agung tuh sudah bilang jaksa itu harus humanis dan mengedepankan hati nurani. Jadi prinsipnya kita nggak ada kepentingan apapun. Tadi netral. Saya sangat setuju dengan Teh Moza. Teh Moza juga bisa menangkap itu ya. Kita netral, kita objektif, kita hanya nawaitunya untuk kebaikan, kemajuan Ciamis dan Pangandaran.
0: Itu ya. Jangan karena ya mungkin masyarakat keseringan yang lihat kayaknya tuh kalau misalnya untuk hukum, kalau ke bawah tuh kayaknya tajam banget gitu ya. Iya, banyak kasus lah ya yang ternyata memang memberatkan masyarakat kecil gitu ya Pak ya. Tapi rekan muda dengan kita ngobrol-ngobrol sekarang gitu, mungkin rekan muda udah ada pencerahan juga kalau misalnya memang punya permasalahan yang bisa dikonsultasikan bisa gitu ya Pak ya.
2: Kita tunggu mungkin ya Halo JPN ini juga agar dimanfaatkan oleh masyarakat Ciamis dan Pangandaran. Harapannya setelah hari ini kita talk show dengan Teh Moza, mungkin jadi awal yang baru, babak yang baru bagi masyarakat Ciamis itu lebih terbuka lagi. Jangan anggap segala permasalahan itu dipendem sendiri. Kalau memang merasa perlu bantuan, apalagi kalau mereka itu bukan background hukum, jangan jadi so tahu, jangan nanya kepada orang yang salah. Lebih baik tanya kepada orang yang betul, yang memang punya pengetahuan atau ilmu di bidangnya.
0: Betul.
2: Gitu. Artinya kepada jaksa pengacara negara yang ada di wilayah Ciamis, yaitu di Kejaksaan Negeri Ciamis.
0: Betul itu rekam muda. Jangan nanya ke tetangga, tetangganya julid lagi.
2: Iya, mending kalau kita cerita sama tetangga dikasih solusi, ada disebarin lagi.
1: Puas katanya, puas.
0: Iya. Aduh, dapetin tetangganya gitu ya. Jangan ya. Kalau misalnya memang benar-benar lagi butuh bantuan gitu ya. Nah, silakan.
2: Satu lagi Teh.
0: Apa lagi?
2: Yaitu etika kita di jaksa pengacara negara itu memang ada prinsip kerahasiaan. Makanya tadi kalau kepada masyarakat, kepada perangkat daerah, pemerintah daerah, ya kita punya prinsip kerahasiaan. Artinya segala sesuatu yang disampaikan, yang dikeluh kesahkan itu tidak akan keluar, tapi memang hanya untuk konsumsi kami sebagai bahan data kami yang juga untuk pelaporan aja di internal gitu. Jadi kita tidak kayak tetangga yang
1: julid
2: kemana-mana gitu, cerita mana-mana gitu.
0: Pasti aman ya Pak ya?
2: Iya.
1: Datanya dilindungi.
0: Iya betul. Nah kalau misalnya tadi kan seperti sudah banyak pasti yang meminta untuk bantuan gitu dari Datun ini. Ada gak sih Pak yang kok dia tuh minta bantuan tapi kayak ngeyel gitu? Maksudnya dengan kok minta bantuan tapi kok tidak apa ya, tidak mengikuti.
2: Ada aja sih maksudnya kalau masyarakat, apalagi kalau masyarakat ya. Masyarakat kan sudah kita kasih tahu yang benar, tapi kan Pak gini-gini, kan Pak gini. Intinya secara hukum yang berlakunya gini Bu, gini Pak, ini harus dilakukan karena memang Bapak sudah pinjam uang, maka Bapak memang harus melunasi uangnya. Karena kebanyakan yang pinjol itu bilang gini, saya enggak mau bayar, gimana caranya biar lunas ya gimana? Itu kan bukan solusi dari kami, kalau lunas Pak kudu pakai ini kan. Gitu. Jadi kadang ya ada juga sih yang kayak itu sebagai salah satu evaluasi kami ya. Juga kita harus sabar melayani juga kan. Jadi kita harus tahu kita sedang dengan siapa. Mungkin juga masyarakat kita pahami ya, awam hukum. Jadi kita harus pelan-pelan juga kasih edukasinya.
0: Itu ya. Nah dan terus tadi ada yang kayak menarik gitu. Tadi ternyata bisa untuk apa, pembubaran pernikahan, berarti
1: pembatalan.
0: Nah, itu gimana Pak? Bisa enggak rekan muda? Hah? Oh, ternyata menikah bisa dibatalin nih.
2: Bisa.
0: Misalnya sekarang baru 2 hari batal. Ini gimana Pak gitu? Takutnya pas denger, "Oh, bisa nih, nyoba nih gitu, tapi dibatalin gitu. Iya. Ini gimana Pak?
2: Ya sebenarnya kalau di Ciamis sendiri belum pernah ya, belum pernah. Tapi secara teori ya, secara teori atau secara penjelasan pembatalan perkawinan itu bisa terjadi kalau syarat-syarat sah perkawinannya memang tidak terpenuhi, tapi secara negara memang itu sudah tercatat. Dan itu sebenarnya dimulai dengan adanya laporan juga sih, maksudnya atau informasi dari masyarakat. Misalkan ternyata perkawinan ini tidak melalui proses yang satu, misalkan tidak ada apa tuh akad apa tidak ada mahar misalkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, terus ternyata itu menjadi kekecewaan dari masing-masing keluarga, sehingga sebenarnya keluarga ini tuh gimana ya kalau statusnya jadi cerai, bukannya jadi duda teh, iya kan?
0: Iya.
2: Kalau pembatalan itu kan tidak.
0: Tapi kalau misalnya
2: itu resikonya
0: udah dalam beberapa hari atau seminggu misalnya, itu gimana?
2: Tapi kan secara statusnya kan lebih prestis, dia masih lajang. Dan memang itu terjadi kan karena di luar kemampuan dia dan kepengetahuan dia. Bisa jadi karena ada tipu daya dan lain sebagainya. Sebenarnya pembatalan perkawinan ini lebih kepada ya tergantung pribadinya. Mau nggak kalau pembatalan artinya perkawinan itu dianggap tidak ada. Jadi statusnya menjadi lajang dan lajang lagi dua-duanya. Jadi berbedanya itu aja sih. Sebenarnya kan kalau ditanya, lah kalau emang ini nggak sah, ya udah aja cerai gitu kan. Ya, cerai tapi kan statusnya jadi duda dan janda. Itu aja sih. Jadi pembatalan perkawinan, apalagi kalau terjadinya karena tipu daya, itu kan kesian dari sisi perempuannya. Apakah memang dia status janda itu nanti akan hidupnya lebih bisa melanjutkan hidup atau tidak, kita tidak tahu. Lebih ke konteks itu sebenarnya, pembatalan perkawinan. Akibatnya nanti akan perkawinan itu dianggap tidak ada dan statusnya menjadi lajang lagi.
0: Oh gitu.
2: Atau mungkin pembatalan perkawinan yang pernah terjadi itu apa? Yang laki-laki ternyata
0: perempuan. Iya, beberapa kali di kasus itu ya.
2: Tapi kalau nggak salah memang akhirnya tidak tercatat juga secara negara sih. Jadi hanya secara agama dan agamanya pun jadinya kan tidak sah. Yang maksudnya di pembatalan perkawinan itu lebih ke kalau memang secara formal negaranya sudah tercatat.
1: Jangan dibatalin juga.
0: Ya, kalau misalnya
2: udah 2 tahun terus dibatalin.
1: Aduh, kemana aja 2 tahun ini? Baru nge.
0: Itu. Iya, itu yang bingung ya.
2: Jangan sampai nanti tiba-tiba Halo JPN ada yang nanya itu. Gimana Pak caranya saya mau jadi lajang lagi?
0: Bahaya itu. Nah, makanya tadi masih penasaran gitu. Kok bisa seperti itu? Tapi kayaknya kalau misalnya memang ya ini benar gitu ya, ternyata ada syarat yang belum, ya nikah lagi aja yang benar gitu ya Pak, misalnya enggak usah dibatalin jadi ya udah deh enggak jadi nikahnya. Wah, apaan itu? Enggak betul ya.
2: Ya tapi kalau nanti ternyata di masyarakat ada informasi-informasi yang memang seperti itu, atau misalkan ada perkawinan di bawah umur ya kan?
0: Itu ya.
2: Ya, boleh disampaikan ke kami. Jadi nanti kita akan manfaatkan gugatan pembatalan ini, jangan sampai nanti si anak itu malah diceraikan jadi janda pada saat masih di bawah umur. Lebih baik kita manfaatkan untuk haknya dia terpenuhi, bahwa perkawinan ini dianggap tidak ada dan kembali ke semula lagi gitu.
0: Itu
2: sih lebih ke poinnya, ada anak di bawah umur juga kan kadang, apalagi di wilayah Jawa Barat mungkin banyak juga ya perkawinan-perkawinan yang masih terjadi memang anak yang dijodohkan
0: dan sebagainya. Nah, tapi semoga ya udah zaman udah semakin
1: maju ini. Bukan Siti Nurbaya ya.
0: Oh iya benar, kayaknya udah gak musim gitu. Maksudnya dengan anak-anak masih bisa mengejar kayak pendidikan gitu ya. Nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik juga gitu. Jangan buru-buru nikah. Kumaha atau ini kah teh? Tak senka rawas.
2: Curhat. Ini masih lajang ini dua-duanya.
1: Hati-hati. Ini belum merasakan.
2: Saya udah bilang jangan dulu. Ini aja puas-puas gitu.
0: Sing warung lameng. Aduh. Tuh kan kita ngobrol
2: enggak terasa ya.
0: Nah, nambah lagi 1 jam, Pak.
2: Ayo gaskeun.
0: Nah, mungkin dari Pak Adam sendiri atau dari Pamulon pengen ada yang disampaikan buat rekan muda gitu kan. Kita sudah membahas tentang Halo JPN ya, tentang untuk bantuan hukum juga gitu. Ada yang pengen disampaikan buat rekan muda?
2: Iya, mungkin ini ya, kesimpulan atau konklusinya ya, dari kami sih terima kasih banyak nih Temoza, rekan-rekan muda yang sudah mendengarkan Peace Radio di 102,4 FM. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat juga, pengetahuan baru bagi rekan-rekan muda dimanapun kalian berada, tidak terlepas hanya di Ciamis dan Pangandaran, mungkin ada yang streaming juga ya.
0: Streaming, betul.
2: Jadi kita hadir di sini ya, tetap siap melayani masyarakat, apapun itu permasalahan hukum, perdata dan tata usaha negara, monggo mangga gitu ya, mangga disampaikan melalui Halo JPN. Lalu bagi perangkat daerah, pemerintah daerah ataupun BUMD dan di seluruh jajaran lah, kalaupun memang ada juga yang memang masih bingung-bingung dengan fungsi kami, kita punya rumit tadi, ruang mitra datun di Kejaksaan Negeri Ciamis. Kami siap juga hadir untuk memberikan solusi dan mengarahkan kira-kira yang tepatnya seperti apa. Harapan kita bersama, semoga segala sesuatu yang sedang dilaksanakan atau dialami oleh masyarakat di rekan-rekan muda cepat selesai, ada solusinya, dan terhindar dari segala permasalahan hukum di kemudian hari. Ada tambahan Pak Maulana?
1: Tadi cukup Pak yang ngingetin aja supaya memanfaatkan. Ini sayang soalnya ya, sudah ada programnya, sudah ada aplikasinya, tinggal keberanian masyarakat. Jadi jangan ragu, jangan takut masyarakat untuk menggunakan layanan dari Kejaksaan Negeri Ciamis, khususnya Halo JPN.
0: Halo JPN, ya. Nah, tadi untuk nomornya sendiri, boleh dikasih tahu lagi buat rekan muda?
1: Jadi buat rekan muda yang ingin pelayanan hukum, ya bisa melalui nomor pelayanan hukum, kemudian bisa melalui website juga. Kalau untuk pelayanan hukum di 0821-1911-5034 itu untuk WhatsApp-nya. Kemudian untuk website Halo JPN-nya, halojpnkejaksaan.go.id.
0: Oke, itu ya. Bisa langsung di-save nomornya gitu rekan muda ya, siapa tahu rekan muda membutuhkan atau bahkan setelah ini tiba-tiba langsung. Nih curhat,
1: banyak ya. Curhat
0: langsung berani. Iya bener, aduh luar biasa ya, dan semoga memang ini bisa membantu gitu. Betul. Ya masyarakat yang sekarang lagi punya permasalahan gitu ya Pak ya, tapi ya berharap juga masyarakat Ciamis untuk Pangandaran tidak dengan permasalahan yang terlalu berat gitu.
2: Iya, mudah-mudahan yang ringan-ringan aja.
0: Tapi pola yang curhat kia cina akhir bulan tiga ribu aja semua gitu.
2: Nah kalau itu mah solusinya kerja.
1: Jangan malas.
0: Itu gitu rekan muda ya, apalagi kalau curhat putus cinta langsung ditutup ya teman. Aduh luar biasa, terima kasih sekali buat Pak Adar.
2: Sami-sami.
0: Buat Maulana, satu lagi
1: Iqbal.
2: Raflesia.
0: Sama dong kayak taman di sini.
1: Betul.
0: Iya. Berarti nanti cinta Ciamis siapa tahu dapetin orang Ciamis.
1: Aminin enggak?
0: Aduh, semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi ya, Pak.
2: Amin. Iya, kita berkala insyaallah ya. Nanti ketemu lagi sama Temoza mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan yang tidak terlalu lama.
0: Oke, amin. Pokoknya sehat selalu buat Pak Adam, buat Pak Maulana.
1: Amin.
0: Buat Pak Harapless ya. Oh iya, iya. Oke deh. Ya, terima kasih buat rekan muda juga yang udah ikutan dengerin kita berbincang. Ya, semoga dapetin pencerahan. Yang lagi dapetin masalah, semoga segera selesai masalahnya.
1: Amin.
0: Ya, yang mungkin memang butuh bantuan ada Halo JPN ya. Nah, untuk pemerintahnya bisa di rumit. Datun itu. Oke deh, rekan muda, selamat beraktivitas di hari apa sekarang? Kamis. Ya. Nah, dan buat rekan muda tetap nongkrongnya di Peace Radio. Terima kasih bapak-bapak yang udah nemenin hari ini. Oke, buat rekan muda, Moza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Operasi SAR Pantai Karangpapak Garut ditutup. Seluruh korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Hadapi kemarau, petani Raja Polak Tasikmalaya andalkan kincir air tradisional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
6: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
1: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh wisatawan pantai selatan Garut untuk senantiasa mematuhi rambu bahaya dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Upaya pemberantasan peredaran minuman keras terus digencarkan di wilayah hukum Polsek Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian bersama Muspika, alim ulama hingga forum organisasi masyarakat sepakat memasang spanduk imbauan dan pengawasan ketat di 3 titik lokasi yang dinilai rawan peredaran miras. Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat atas temuan kasus peredaran miras sebelumnya, sekaligus tindak lanjut arahan langsung dari pimpinan Polri dan pemerintah daerah. Kapolsek Cihaurbeuti, Ibtu Agus Predi Moharom, menegaskan komitmen lintas sektor untuk menyapu bersih peredaran barang haram tersebut dari wilayah Cihaurbeuti.
7: Kami Polsek Cihaurbeuti melaksanakan koordinasi kolaborasi dengan Ibu Camat, Bapak Kepala Desa dan juga perwakilan dari ulama dan juga MUI dan seluruh lapisan terkait, Koramil dan rekan-rekan stakeholder terkait termasuk dari FKDM melaksanakan pemasangan spanduk himbauan untuk memberantas minuman keras. Kita melaksanakan di 3 titik dan titik tersebut adalah titik-titik yang memang betul-betul rawan peredaran minuman keras. Kemarin kami mengungkap dengan kolaborasi kita dengan semua pihak termasuk dengan alim ulama. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir ke depan kita sudah sepakat Cihaurbeuti bersih daripada peredaran minuman keras. Tentunya tidak ada ruang untuk para pengedar di Kecamatan Cihaurbeuti, kami akan membasmi dan membuat bersih Kecamatan Cihaurbeuti dari peredaran miras.
1: Gerakan bersama penolakan miras ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari forum organisasi masyarakat yang terdiri dari gabungan FPI, Pusat Pujaga, hingga Karang Taruna. Perwakilan Ormas Cihaurbeuti Dedi Supriyadi menyampaikan pentingnya peran orang tua dan sinergi aparat dalam melindungi moral generasi muda.
8: Ya, dengan beradanya kolaborasi antara pemerintah, Kapolsek, Koramil, dan para ulama, kami sangat bahagia. Semoga generasi hari ini bisa terselamatkan karena generasi hari ini adalah penerus perjuangan kita dalam mempertahankan Islam dan NKRI agar NKRI kita bersih.
1: Senada, pihak pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti memastikan akan terus memperketat pengawasan lingkungan dan memperkuat koordinasi bersama para tokoh masyarakat. Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengimbau seluruh elemen warga untuk menjadikan peristiwa peredaran miras sebelumnya sebagai pelajaran berharga.
3: Menjaring atau menemukan peredaran miras di Kecamatan Cihaur Beuti sebagai ini awal dari upaya kita untuk membersihkan Cihaur Beuti dari pergerakan miras, baik itu pemakai, penjual, ataupun pengedar. Mudah-mudahan Cihaur Beuti lebih baik bersih dari narkoba dan minuman keras. Cihaur Beuti bersih dari peredaran miras.
1: Melalui tindakan preventif, sosialisasi intensif, serta pengawasan ketat di titik-titik rawan, Cihaur Beuti Ciamis diharapkan dapat tercipta sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan bersih dari ancaman peredaran miras maupun narkotika.
5: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
12: www.radioprssanijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka. Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
2: Dengan air Citanduy ini subur sekali.
3: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
4: Dikurangin. Biasanya 2 kali kalau pupuk. Ini satu kali juga cukup.
2: Satu kali cukup. Dengan air dari sini nih. Tadi Bapak mengatakan satu kincir.
4: 1 hektar kurang lebih. Yang penting bisa ngaturnya air. Misalkan ke sono 1 hari, ke sini 1 hari.
1: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, lahar besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
2: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
5: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya, gitu. Satu kinci, berapa biayanya yang ngasihnya, gitu.
2: Pak, kalau kekuatan kincir buatan Bapak ini?
5: Kalau kincir mah... ini 5 bulan, 6 bulan juga kuat. Wah. Gitu. Cuman kalau banjir, ini udah kanyut terbalik.
1: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air menjadi juru selamat utama petani Raja Pola Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Click and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha teh, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung.
4: Mohon.
5: Asam urat, darah tinggi.
4: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
4: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
5: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
4: Aya perobihan tuh?
5: Atau, ka perobihan nama, ayo juga kue. Data nama upami tos dengan penyakit deui we.
4: Geningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
5: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
4: Kanu lambung kumaha sae teh?
5: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu tuh sadai iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
4: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe iya nembe kedua teh.
4: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol kesabaraha, Bu?
5: Di botol kahi juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
4: Mohon ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu mudah.

0: Udah harness gitu ya, sakit inspirasi Bu Mangga.
1: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sarang Ibu Oca. Ye, Mangga meser Alpa Propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya, kurang
5: iya.
4: Suka berair gitu
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair iya.
4: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya,
4: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Jenengan teh saha Bapak teh?
7: Bapak Ahmad.
6: Ahmad.
7: Bapak Ahmad.
6: Alamatna Pak?
7: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
6: Sata cana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
7: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
6: Mohon.
7: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
6: Alhamdulillah.
7: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
6: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
7: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
4: Baraya Radio Peace,
5: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: TS A
10: bukan
9: TS Pak
10: bukan
9: Tesa
10: bukan
9: ya terus apa dong
10: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
9: obatin pakai apa
10: nih cobain tetes mata Tesma Aini
9: hah tetes mata Tesma Aini.
10: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya, Bapak Nang.
6: Bapak Nang, atanapi?
7: Bapak Pak Ogar.
6: Pak Ogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
7: Desa Cibenar.
6: Oh, desa Cibenar, iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu
7: karas bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
6: Mohon.
7: Dari paregel.
6: Paregelnya.
7: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
6: Alfa propolis.
7: Alfa propolis.
8: 102,4 FM. Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Tah,
1: aya karaos.
0: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pami telepat we cen ka punggur teh barareuh pean teh nya.
0: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu ada hareuras.
1: Hareuras.
0: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit deui.
0: Salit deui aya matak bade na mah deui nya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
0: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
0: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
0: 3 kali.
1: Mun enjing.
0: Enjing tengah dinten. Sang santan pada bobo.
1: Oh,
0: jadi
1: sadinten 3 kali
0: pada kalinya.
1: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
0: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu, karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tana mete kan diceknya tensi darah teh sabaran mete?
0: 150.
1: 150. Tawang kin ngaleutna atawa pi bapa endangnya.
0: Nya, nya.
1: Mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
0: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
0: Untung mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mau sali.
0: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
0: Ya ya ya.
1: Bapak pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
0: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Hot FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku hese-hese nanyangan gawe jaman kiwari. Loba jalma anu nganggur teboga pakasaban. Rajin gawe saka sampurna, kitu ge mun pareng aya anu tutah tita. Ari eueuh anu ngabutuhkeun mah, kapaksa sagawe-gawe tambah kesel. Samodel dua urang lalaki kolot, harita keur gunter ngobrol di gardu ronda, nyaturkeun soal pagawean.
1: Duh, nah atuh ku hese-hese teuing nyangan gawe jaman kiwari. Geus ngalamar ka ditu ka dieu, can teuing aya nu narima. Nya, sapanjang pangsiun tina kuwu, jadi pangangguran berat yeuh.
0: Rajeun aya anu mere pagawean, syaratna kacida beratna.
1: Majar teh cenah kudu ninggalkeun pamajikan.
0: Duh, kumaha teuing dewek mah da teu sanggup.
1: Mangganing dewek mah lamun sare teh kudu bae dina kelek pamajikan.
0: Jadi mun téa mah nya dewek nyanggupan kana eta pagawean,
1: meureun lamun sare teh kudu dina kelek jeger.
0: Kudu gawe naon atuh nya? Cek Wakuwu harita nyarita ka Aki Rayud, sobat dalitna. Aki Rayud ngadenge Wakuwu ngomong masalah pagawean, manehna ngahuleng sarua ngarasa bingung. Sabab manehna ge ayeuna teh keur nganggur teu boga gawe. Atuh pok harita Aki Rayud ngomong humandeur.
2: Yah, sanua dewek nya keur bingung.
3: Ayeuna teh keur ngaligeuh teu boga pacamagan.
2: Nya kitu disaprak di PHK ti pabrik sapatu.
3: Teu pira ari sababna mah.
2: Pendah nyieun sapatu ti balik masang hakna.
3: Kuduna mah pan masang hak sapatu teh di bae tukang dina lebah keuneung.
2: Ngan sigana kulantaran dewek loba malaweung inget bae ka bebene, masang hak sapatu teh ti hareup. Atuh sapatu teh kabeh jadi dengklang.
3: Ya, kuduna ngan gawe ka mana deui nya.
0: Kulantaran buntu piomongan, antukna dua nana ukur pating haruleng. Dina pikiran maranehna anu kabayang teh, ukur pagawean anu kira-kira kadada kaduga, ku tanaga kolot anu ukur bisa gawe hampang. Keur pating haruleng kitu, ujug-ujug maranehna pating korejat, rewas kagaruahkeun ku sora jelema, siga anu nyenyered hiji barang.
3: Korosak, korosak, korosak. Kolontrang, kolontrang, kolontrang.
0: Itu anu kadenge ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Maranehna silih pelong bari ngadedengekeun eta sora. Wakuwu anu boga sifat borangan, matana culang cileung bari sirahna di bulan sarung. Nu tembong teh harita ukur matana we wungkul anu kacaangan ku lampu 5 watt. Bari rada ngadegdeg harita Wakuwu teh ngomong ngagerneng ka Aki Rayud.
1: Aki Rayud, kadenge teu? Cing. Kira-kira eta sora naonnya? Sada diseseret gitu? Moal gitu eta teh anu disebut jurik jarian.
3: Pedah we siga anu nyeret bubututan.
1: Da piraku ari jelema mah makenya nyeret bubututan tengah peuting kieu.
0: Aki Rayud harita teh teu buru-buru nembal sabab manehna ujug-ujug karasa mulas beuteung. Bari ngusapan beuteung manehna ngomong jero hate.
3: Ya nol teh. Ngana-ngana ngadahar bumbu molet bantut.
1: Beuting aing jadi mulas kieu jeung hayang hitut deui.
3: Nek dikaluarkeun ah, tapi ulah sina disada.
1: Era ku Wakuwu.
0: Teu lila ujug-ujug pelecus harita Aki Rayud teh ngaluarkeun gas anu malik bak dina beuteungna. Kulantaran Aki Rayud tos ngadahar bubuy bolet bantut, atuh gas anu dikaluarkeun ku manehna teh bauna teu kira-kira. Leungak harita Wakuwu ngandang heungak. Barang kana irungna karasa aya aroma anu pikasebeulin.
3: Bari ngadaregdeg, kadenge harita Wakuwu ngomong siga nu sasah.
1: Wah wah wah, bener dugaan dewek teh euy. Pasti eta teh jurik jarian.
3: Cekolot baheula oge, jurik jarian mah bauna siga kieu.
0: Kadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud hatena seuri. Tuluy manehna ngomong nyingsieunan Wakuwu.
1: Nya, puguh dewek ge boga curiga kitu.
3: Baheula ge keur ngora, dewek teh kungsi ngamu anu bauna siga kieu tengah puting.
1: Prak teh bener we jurig jarian.
3: Kulit awak jeung beuteungna teh hideung.
1: Terus anu katempo teh ukur matana we wungkul jeung huntu.
3: Ih, cenah mah karesepna teh nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
1: Nya siga sirah Wakuwu we kitu.
0: Kebang harita Wakuwu teh ngarenyag. Sabab sirah manehna memang herang lebah kulincirna. Tului sirah nak harita teh di bunian ku samak anu ayah di tagardu. Sora nu kokorosakan beki lila beki atra kadengena. Serta harita teh beki deket ke lebah gardu. Aki rayud anu tadi kungsi nyingsinan waku, antuk namah manehna ge jadi kabawakeun keung. Surungkui harita sirah aki rayud oge, nyurungkui kana jero samak, anu keur dipake munian hulu wakuwu. Atu harita dua jalma teh jadi naronggeng bari sirahna di bunianku samak. Para mitra sadaya, sora anu kokorosakan harita ngadadak eureun sanggeus anu nyeredna anyog ka hareupeun gardu. Tetela eta teh saurang lalaki rada ngora keneh, manehna nyenyered karung anu dieusian ku rupa-rupa barang rongsokan. Eta jalma teh eureun tuluy muru gardu. Sarta harita teh gek manehna diuk telemek tenyarek. Najan katempoku manehna aya dua jalma keur naronggeng dina bale-bale gardu. Satuluyna eta jalma teh ngareret ka wakuwu jeung aki rayud bari ngomong jero hate.
1: Aeh, karek nyaho. Urang dieu mah sarena teh naronggeng kitu nya. Ah, moal diganggu. Karunya. Duh, jeung tiris kieu ieu teh. Rek udud ah.
0: Kusiwal harita eta jalma teh ngaluarkeun rokok tina endong bajuna. Kabeneran rokok nu dipikaresep ku manehna teh nyaeta rokok menyan paranti sarandu. Cekes, sut harita disulut, nyot dikenyot. Bul harita haseup rokok menyan teh nyerebung tina sungut jeung irungna. Keur mah tengah peuting, katambah udud rokok menyan, atuh kaayaan anu sepi jempling teh jadi tambah pikakeungeun. Wakuwu jeung aki rayud anu keur naronggeng. Barang kaambeuh kumaranehna seungit menyan, puringkak bulu punukna teh pating puringkak. Komo wakuwu mah, nepikeun ka teu sadar manehna ngomong ngagrendeng.
1: Duh, ampun jurig, ampun.
2: Kaditu kasabrang ka Palembang, peupeuceuh ulah rek ganggu.
0: Tuluy ditema ku aki rayud anu harita sarua manehna ge ngadadak jadi borangan.
1: Benernya, si Naing teh jurig janian. Anu boga kana siap nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
2: Tah, bagur dewek, kabeneran lebah kulincirna, herang pisan.
1: Ani sirah dewek mah, geus karuhan eueuh buukan. Jadi, moal resep dicoona.
0: Waku barang ngadengi aki rayud ngomong kitu, manehna langsung nempas.
1: Bohong, sirah dewek mah, lebah kulincirna, herang soteh lain butak. Tapi eta mah pitak, tapak baheula keur budak.
0: Sirah dewek kungsi diseureut engang. Jelema anu disangka jurig jarian. Manehna ukur suraseuri bari peureumbeunta udud rokok menyan.
1: Ujug-ujug cegoh, eta jelema teh batuk.
2: Atuh kurubug wakuwu jeung aki rayud pating gurubug.
0: Sarta teu lila kadenge jelema anu disangka jurig teh ngahariring lagu sorabi haneut.
4: Mangga cobian, aduh akang. Mangga galehan. Sorabi haneut alah ieun tutung bujurna.
0: Kuleng wakuwu jeung aki rayud teh ngaharuleng, teu lila wakuwu nanya ka aki rayud semunga harewos.
1: Aih, aki rayud, geuning jurig teh bisa nembangnya. Moal kitu jurig ka jajaden.
0: Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nembalan sarua sorana teh rada ngaharewos.
1: Ah, wakuwu mah sok aya-aya bae. Biraku anya jurig kajajanin. Jurig mah nya jurig we atuh. Mun anek ge jurig palsu atawa jelema anu niru-niru jurig.
0: Jelema anu disangka jurig teh ngadenge anu pating gerendeng manehna teu ieuh malire. Kalah kusiwal harita manehna teh ngaluarkeun HP tina endong calanana. Tuluy HP teh disetting kana menu radio atuh kontan harita teh kadenge aya sora siaran radio. Kabeneran dina radio teh sada aya penyiar ngomong keur mawakeun acara dunia lain. Ieu nu kadenge teh. Para mitra sadaya, khususna kanu teu acan karulem, kahade masing ariatna yen ayeuna keur mahabu jurig palsu atawa jelema anu akon-akon jadi jurig. Kukituna karulemna ulah tibra teuing, kedah sering tanghi. Margi jurig palsu mah pangsieuneunana ku jelema anu hobi nyaring. Mangga atuh ieu mah etang-etang tamikeueung, hayu urang dangukeun lagu panganten anyar. Atu sate acana lagu diputer, boh bilih badi aya anu mundut lagu, tia acana telepon ka nomor 000-888-777-6666.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emak saha itu namina, Ma?
7: Ma teh Ma Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
7: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
6: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
7: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
6: Atos 14 tahunnya, Ma.
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta, Ma tos ka mana wae pengobatan?
7: Ka dokter tos ka nu ka alternatif, sakun ngabatos santai entos jadi tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
6: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
7: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
6: Mun mate tos seep seberapa botol?
7: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
6: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
6: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
7: Nya ti radio.
6: Oh,
7: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
7: Amin.
6: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
7: Mohon.
6: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
6: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beres penyiar ngomong gitu, anak cikikik teh tina radio, kadenge suara awewe nyikikik seri matak pikasieuneun. Huleng jelema anu disangka jurig deh manehna ngahuleng. Tuluy tarangna kerung bari pok ngomong sorangan. Sugan penyiar teh teu waras uteuk nanya. Panas ku aing didengekeun. Sugan teh nyawe lagu. Ditelepon sia ku aing. Cageta jelema teh kana HP nu hijina deui, tuluy nelepon ka penyiar. Halo? Wilujeng Wongi Kang. Abdi bade naros ya? Dupi akang teh henteu stres mah. Ngadenge pendengar nanya samodel kitu, penyiar teh gancang ngajawab. Kumaha? Baruk dewek stres?
14: Gua gabah teuing ngomong teh.
0: Naon alesanana pangna ente nyebut dewek stres? Ditanya kitu ku penyiar, jelema nu nelepon teh Malik Ambek. Geus gandeng lah. Mun teu stres mah, tadi moal ge salah muter lagu. Ari sugan ku dewek mah nyawe ente teh rek muter lagu. Kalah nu kadenge teh suara kunti seseurian. Ngadenge anu nelepon ngomong kitu, penyiar teh teu nembalan. Sarta teu lila tina radio kadenge suara pak guluprak. Guluprak. Mana horeng para mitra, harita penyiar teh lompat sasah kaluar ti ruang penyiar. Manehna lompat ngagabruk mikrofon nepikeun ka murag. Penyiar teh karek sadar mun manehna harita teh salah muter lagu. Mana horeng anu harita kaputer ku manehna teh lain lagu. Tapi sora anu nyikikik seuri matak pikasieuneun. Nepikeun ka manehna oge sasah sarta becir lompat kaluar ti ruang penyiar. Sarta tilila jeos harita radio teh ngajeos soraan. Ari waku jeung Aki Rayud. Harita maranehna pating haruleng, sanggeus nyaho yen anu disangka jurig jarian teh mana horeng jelema. Atuh plong harita hate duanana teh ngarasa bungangang. Tuluy maranehna carengkat, gek dariuk mani kompak. Katempo ku maranehna nu tadi disangka jurig jarian teh keur diuk nyarande kana tihang gardu bari SMS-an. Waku jeung Aki Rayud silih pelong siga anu eueuh piomongeun. Ngan kulantaran ngarasa panasaran, antukna wakuwu ngomong oge, nanya ka eta jelema. Eh, kisilah, saha si laing? Jeung keur naon aya di dieu?
1: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab. Ngenalkeun, ngaran kuring Arjuna Ireng. Nya maksud kuring aya di tempat, kuring teh keur surupai lokasi. Dumeh isukan kuring rek neangan rongsokan di lembur. Cek eta jelema bari satuluyna nyokot karung anu dieusian bubututan. Gubrag harita karung teh digubragkeun hareupeun Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng, maranehna teu ngarti kana pola Ki Arjuna Ireng. Awah hingku panasaran antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nanyakeun eusi karung. Eh, Jang, naon eusi karung teh? Mani pinuh kieu? Ki Arjuna Ireng teu gancang-gancang nembal. Manehna kalah kurah koreh heula kana eusi karung, tuluy ceg kana hiji barang song diasongkeun ka Wakuwu. Tetela sisiuk plastik anu geus eueuh gagangan. Sarta gap harita ku Wakuwu teh ditampanan. Tuluy diilengan bari dungdak dengdek. Tuluy ret deui Ki Arjuna Ireng ka Aki Rayud. Song harita manehna mikeun boneka plastik kacoan budak anu geus eueuh huluan. Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng sanggeus nampak barang anu dibikeun ku Ki Arjuna Ireng. Ngan teu lila kituna teh, tuluy harita Wakuwu nanya. Ke, dewek mah teu ngarti ieu teh. Naon maksudna si Lain Ireng? Mere sisiuk buntung sagala? Ngahina pisan sia. Nganggap dewek jarang mandi. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya, newek ngana sahenan, mangke dibere boneka buntung huluna sagala. Memangna dewek teh budak nitik? Arjuna Ireng nyerenge siri, tuluy pok nembal. Maksud dewek mah ngabejaan kasih bapak duaan. Yen bisnis dewek teh kanu kitu. Jadi benang disebutkeun dewek teh kolektor barang-barang langka. Tah eta barang-barang teh engkena dijual. Pan lumayan jadi duit. Wakuwu ngadenge Ki Arjuna Ireng nyarita kitu, asa kaingetan yen manehna ku waktu ayeuna keur butuh ku pagawean anu bisa ngahasilkeun. Atuh pok harita manehna nanya. Ke, asyaka beneran ieu teh? Dewek ge hayang boga pacabakan siga si Lain teh. Kumaha tah carana? Tuluy harita teh Aki Rayud oge milu nanya. Nya, dewek ge timbatan nganggur mah, mending jadi kolektor barang-barang langka we siga si Lain. Sigana pagawéanna ge rada bergengsi. Cing, dewek ajaran kumaha prak-prakanana? Ki Arjuna Ireng barang adenge Wakuwu jeung Aki Rayud aya minat jadi kolektor barang langka. Manehna nyerenge seuri tuluy pok nyarita ngajelaskeun prak-prakanana. Oh, jadi si bapa duaan teh hayang jadi kolektor barang-barang langka siga kuring? Sok teu naon? Ku kuring dibere nyaho kumaha cara-carana? Kahiji kudu gede wawanen ulahiraan. Nu kadua kudu wanian. Contohna kieu. Lamun nempo barang anu kira-kira payu dijual, kudu wani nyokot. Tah saupamana mun hiji waktu nempo aya panci tukangeun imah batur, gancang cokot. Tuluy dipetotan heula, tincakan ku suku supaya katempona butut. Siga eta tah, sisiuk anu tadi. Asalna mah weuteuh keneh eta teh. Kuring manggihan eta sisiuk dina jaman umum. Kulantaran eueuh anu nempoeun, nyaku kuring teh dicokot. Ngan supaya katempona butut, eta gagangna teh dipotongkeun heula. Nah, terus boneka anu ieu oge asalna mah weuteuh keneh ieu teh. Ku kuring kapanggih di pakarangan imah batur. Nya ku kuring teh dicokot we. Tah, supaya katempona butut, nya huluna ku kuring teh dipotongkeun heula. Tuluy bade diasupkeun kana karung. Tah kitu kira-kira carana mah. Ki Arjuna Ireng nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara jadi kolektor barang-barang bekas atawa nu ilahar disebut pemulung. Dijelaskeun kitu ku Ki Arjuna Ireng. Wakuwu jeung Aki Rayud harita teh ungut-ungutan tanda ningarti. Pok harita Wakuwu nyarita. Oh, jadi kitunya cara-carana teh. Nyalah dewek gerek nurutan. Jang wadahna mah moal ku karung dewek mah. Tapi itu we rek make gorobag ameh eusina loba. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya dewek ge kabita euy. Sigana pagawean enteng caeutik modalna tapi untungna lain lumayan. Sok lah isukan mah urang mimitian. Kabeneran dewek ge boga gotrok jang wadahna mah. Para mitra sadaya. Poe isukna Wakuwu Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng karumpul di hiji tempat nu rada jauh ti lemburna. Waku wu harita teh mawa gorobag kurut motor odong-odong, aki rayud mawa gotrok, sedang ki Arjuna ireng, cukup mawa karung waring kurut wadah orea. Tiluanana harita keur baradami, pikeun ngabagi lokasi. Kadenge ki Arjuna ireng, harita miheulaan nyarita.
4: Tah, ayeuna kieu, urang mencar, masing-masing boga wilayah operasi. Waku wu kabelah kulon, aki rayud kabelah wetan, tah kuring mah di dieu. Terus engke lamun geus bebeunangan kumpul di dieu nya.
1: Sanggeus sapuk hasil babadamian, satuluyna tilu jalma teh ngamimitian arusaha kana cara neangan barang-barang rongsok anu geus teu kapake deui. Anu kalolobaanna mah barang-barang tina bahan plastik. Ayeuna urang tuturkeun wakuwu. Harita manehna keur nyanyeret gorobag kurut motor odong-odong. Gok manehna pasaranog jeung saurang budak lalaki. Katempo ku wakuwu eta budak teh keur nginum cai anu diwadahan botol tina bahan plastik. Reg wakuwu teh eureun. Tuluy harita manehna melong ka eta budak. Wah, kabeneran yeuh. Aya budak nginum make botol plastik. Lumayan ah botolna ku aing rek dipenta. Nempo wakuwu melong ka manehna eta budak teh boga pikiran yen wakuwu hayang nginum. Tuluy pok budak teh harita nanya ka wakuwu.
4: Kunaon, Pak? Haus?
1: Wakuwu nyerengeh bari tuluy ngajawab. Ah, henteu jang. Bapa mah sok resep we ari nempo budak nginum cai di wadahan botol teh. Mun caina geus beak mah, botolna alungkeun kana gorobagnya. Jang naon dibawa ka imah oge ka bala-bala. Budak teh ngaulang sakeudeung teu lilapok ngajawab.
4: Oh, si bapa teh butuh botolna? Nya tuh. Engke mun botolna geus kosong, ku uing dialungkeun kana gorobag. Tapi uing mah mun minum teh sok lila beak. Komo ieu mah cai botol anu hargana mahal? Rek disakaliguskeun diinum teh awal. Nya geus ayeuna mah tuturkeun bae heula uing. Bari nungguan botolna kosong.
1: Najan rada gugulunuk oge antukna wakuwu daek teu daek kudu leumpang nuturkeun eta budak. Ari budak nu harita leumpang siga anu ngahajakeun nginum cai dina botol teh saeutik-saeutik. Atuh wakuwu anu geus teu sabar hayang buru-buru ngarah botolna, kadenge gugulunuk bae.
3: Lah, dasar budak pikasebeuleun. Nginum cai sabotol bae ge, ngatik dililakeun sagala. Prak gancang beakeun, tuli botolna alungkeun kana gorobag. Naon hesena sih.
1: Ari budak nu harita dituturkeun ku wakuwu sakara-kara bet panggih jeung batur ulina. Sebut bae ngaran eta baturna teh nyaeta si Memet. Barang pasaranog jeung batur ulina, si Memet teh harita ngabagiakeun.
4: Aeh, geuring maneh ero. Nah, ulin teh jauh-jauh teuing. Jeung ari

0: kacamata nanti
1: renyem, renyem, panas.
0: Mohon, teras.
1: Teras, napas, nyesak.
0: Napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami, Bapak.
1: Tos 2 tahun.
0: Tos 2 tahun, dua mohon. Tak, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis, Bapak tanya. Mohon, sabar botol, Bapak.
1: 2 botol.
0: 2 botol. Tak, teras anu benjolannya kumah, ini ayah ente bawa benjolan.
1: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
0: Tos ayah ini namanya?
1: Ayah, mohon, hilang. Panas-panas tuh ayah.
0: Sesak napas tuh ayah kumah?
1: Ayah.
0: Alhamdulillah mati?
1: Tuh ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alfa Propolisnya kumah hari tak, Pak?
1: Segala karasa, urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas,
0: kontu. Mohon, sabar alami ya, Pak?
1: Seurwe, sadinten.
0: Sadinten reaksi nantinya?
1: Ya, sadinten.
0: Nah, alhamdulillah, ini mah sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak, ya saran dekang onus ya, Mas?
1: Seur, pami sepertos abdi ayo naditinya.
0: Mohon.
1: Kadupanya wat kio-kio, rematik, karaos panas, renyum, itu iya napas, nyesek.
0: Sesek napasnya?
1: Lambung, tak ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehatnya.
0: Ya. Mohon Bang Panginten cobiannya ku landong Alfa Propolis bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon Bapak aja aturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon Bang. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Meni rajin perkos rekan wayah.
5: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
4: Eta ce, bade kapayun ngeser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu, mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
11: Puguh met. Uing teh ku si bos dititah balanja kangkung ka pasar. Maneh hayang nginum teh? Beakeun yeuh, saeutik deui. Inuman enak ieu mah, rasa jeruk purut. Uing mah geus seubeuh. Top tah mere jeung botolna.
10: Si Memet ditawaran cai inuman dina botol teh, langsung bae narima. Sarta pok manehna nyarita.
11: Nya katempona ieu inuman teh siga nu ngeunah euy. Nya atuh hari moal diinum deui mah jang uing bae nya. Tapi engke bae lah diinumna di imah.
10: Uing mah beuteungna seubeuh keneh, tadi tas minum cai kalapa hejo.
11: Nya jiga atuh ka ditu rek balanja mah.
10: Uing mah rek terus balik. Geus mikeun botol inuman mah, tuluy si Ero neruskeun leumpangna muru ka jero pasar. Sedang si Memet harita

0: teh ngoloyong ini trek balik ka imahna. Nempo kajadian kitu, waku bu lain deui ngarasa keuheulna. Hana si Ero ditutur-tutur ku manehna teh sangkan botol inuman teh mun geus beak eusina rek dipenta atawa titah dialungkeun kana gorobag. Barang nempo si Memet ngoloyong indit, waku kapaksa ganti arah. Tuluy harita teh manehna nuturkeun satukangeun si Memet bari ngocomang jero hate. Lah, aing mah geus aya-aya bae gangguan teh. Mun budak nu tadi teu panggih jeung baturna mah meureun cai inuman teh geus beak. Tuluy botolna dialungkeun kana gorobag. Lumayan pan meureun teh meunang botol hiji. Budak anu dituturkeun ku waku harita leumpangna teh ujug-ujug ngarandeg sabab panggih jeung baturna. Gok harita teh pajonghok. Eh, geuning maneh, Gun? Si Memet harita teh miheulaanana ka baturna anu boga ngaran si Gugun. Nilik tina pangawakana mah si Gugun teh kagolong budak sehat. Kaciri we, najan budak keneh tapi kaayaan awakna sigah pentil buta. Ditanya ku si Memet kitu, si Gugun teh nyamperkeun tuluy sasalaman bari pok nyarita. Jeh, geuning ente, Met. Tas di mana, euy? Si Memet harita teh langsung nembalan. Ah, iya we, dewek matas ulin tiba baturan. Tadi teh panggih jeung si Ero, manehna mere inuman rasa jeruk dina botol. Tah bisi maneh hayang. Yeuh, top tah jang maneh. Uing mah beuteungna seubeuh keneh. Song botol inuman teh harita dibikeun ka si Gugun. Ku si Gugun ditampanan bari tuluy pok nyarita. Nyaan ieu teh jang Uing, Met? Nuhun atuh nya. Ngan sarua Uing ge beuteung teh keur seubeuh keneh. Inuman teh rek dibawa ka imah bae ah, jang adi Uing. Geus kitu mah dua urang budak teh harita papisah deui neruskeun lampahan masing-masing. Waku keuheul dewe para mitra. Tita tadi geus nuturkeun budak dua pikeun ngarah botol inuman. Ayeuna geus aya deui bae gangguan. Komo budak nu boga ngaran si Gugun mah cenah botol inuman teh rek dibawa ka imah jang bikeuneun ka adina. Wah, geus aya dewe gangguan teh nya. Komo budak nu imah yeuh? Botol inuman teh rek dibawa ka imah cenah. Waduh, barabe yeuh. Nah, atuh hayang meunang botol hiji bae ge kacida banggana. Cek waku ngagerendeng ngomong sorangan bakat ku aral. Sedang si Gugun anu harita dibere inuman rasa jeruk purut dina wadah botol plastik. Manehna leumpang ngagidig siga anu hayang gancang-gancang anjog ka imah. Atuh nempo kitu wakuwu jadi tambah bingung. Sabab gidigna leumpang si Gugun pikeun wakuwu mah karasa berat ngimbanganana. Saking ku keuheul jeung cape hate antukna wakuwu ngawani-wani maneh nyalukan si Gugun.
1: Hei jang, tungguan euy.
0: Ulah ngagidig teuing atuh leumpang teh. Ieu bapak hayang ngobrol sakeudeung. Rang si Gugun teh leumpangna kandeg, tuluy ngalieu ka wakuwu anu bieu nyalukan manehna.
1: Eh, geuning tukang rongsok.
0: Rek ngomong naon manehna teh nya? Siga nu penting kitu. Gerenteh si Gugun bari nangtung sisi jalan ngadaguan wakuwu. Sanggeus anyog kalebah si Gugun, pok wakuwu ngamimitian nyarita bari haruha hareho.
1: Aduh, keh lajang. Capek, aduh. Jeung haus ieu teh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari matana mah ngadelek kana botol inuman anu keur dicekel ku si Gugun. Nempo wakuwu ngadelek kana botol inuman. Gancang si Gugun teh nyumputkeun eta botol kana jero bajuna. Seblak hate wakuwu nyeblak barang si Gugun nyumputkeun botol. Tuluy harita manehna teh ngawadi-wani maneh nyarita ka si Gugun.
1: Aduh, jang. Pan ari tengah poe kieu teh sok hanaang. Sigana lamun nginum teh segernya. Komo inuman anu dibotolan mah nya amisnya seungit. Wah, pokona mah pasti nikmat. Numatak cek si bapa mah mending gancang bae diinum sina beak.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Gugun teh nyahuleng bangun anu teu ngarti.
1: Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon maksud nanya ieu tukang rongsok ngomong kitu? Make nitah buru-buru nginum sagala.
0: Tapi cing ah, rek ngacakan inuman dina botol teh rek diinum sina beak. Kira-kira kumaha tah reaksi tukang rongsok teh? Cek si Gugun ngomong jero hate, tuluy botol inuman teh dikaluarkeun deui tina sajeroan bajuna. Seblak hate wakuwu nyeblak deui.
1: kok barang tutup botol dibuka mah? Waku bu mata nate
2: ngicep-ngicep.
1: Tah, gitu. Tuli inum sina beak, terus alungkeun botolna kana gorobag. Ate waku bu harita teh ngocomay. Saterusna, tutup botol ku budak teh dibuka. Atuh barang tutup botol dibuka, teu sirikna waku teh peureum beunta. Komo barang isi botol diinum ku si Gugun, waku wu katempo ngusap dada, bari paromana katempo marahmai. Tah si, teu aun beak si botol tehnya jang. Atuh botol nama, da tengenah di dahar, alungkeun bae jang kana gorobag. Cek waku wu bari hatena ngarasa bungangan. Sabab dina pikiranana geus kabayang botol teh bakal dialungkeun kana gorobag. Tapi jauh tina panyangka. Barang inuman geus beak pok si Gugun kadenge nyarita. Duh, nyaan, ari inuman anu aya rasaan mah mani nikmat pisan karasana teh. Beda jeung cai gentong, ke si bapa teh tukang rongsoknya. Wayah nanya, Pak, botol teh moal dibikeun ka si bapa? Da adi uing butuhan jeung kacoan cenah. Bari nage botol sasiki mah jang naon? Moal matak nambahan timbangan sakilo? Kebege waku teh kaget lain dikieuna. Hanas manehna geus nutur-nutur budak satilu-tilu, botol teh teu kapi milik bae. Atuh lekatai harita waku teh leuleus satulang sandi. Duh, nah atuh hese-hese teuingnya. Teu pira hayang meunang botol sasiki. Kieu karasana ari usaha teh nya. Geus lah moal bener. Rek balik bae ah. Koloyong harita waku teh nong toyod init bari nyenyeret gorobag odong-odong. Caturkeun Aki Rayud jeung Arjuna Ireng harita geus aya deui di tempat mangkal anu geus ditetepkeun. Arjuna Ireng harita karungna teh geus meneyang pinuh ku barang-barang bebututan anu bisa keneh dijual. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, harita gotrokna teh geus kaeusian ku rupa-rupa barang anu sakirana bisa dijual. Samalah mah harita teh aya beusi sagala kurut ranjang baheula. Harita maranehna keur nungguan wakuwu anu can datang keneh bae. Nya ka mananya ari wakuwu usahana teh? Geus wayah kieu can datang keneh bae. Ceuk Arjuna Ireng harita nanya ka Aki Rayud.
3: Nya ka mananya jelema nih? Tapi geunah tina naon lila oge, nu penting mah bebeunangan. Nah, engke lamun bebeunangan, iya barang-barang teh dijualna ka saha?
1: Aki Rayud harita teh nanya ka Ki Arjuna Ireng.
4: Nya atuh geus tangtu dijualna mah engke ka pengepul anu sok ngumpulkeun barang-barang ti para kolektor. Lumayan euy hasilna oge. Nu penting mah rajin, wanian, ulah eraan.
1: Keur jongjon ngarobrol kitu. Rentang-rentang ti kajauhan katempo wakuwu harita teh keur leumpang bari nyenyeret gorobag. Leumpangna katempo lungse bangun anu ngarasa cape.
3: Nuh si datang wakungu. Wah, si gana loba oge bebeunanganna.
5: Pan manehna mah mawa gorobag. Ukuran gorobag teh atuh. Aya kana opat kalieunna gotrok boga dewek.
1: Beuki lila wakuwu beuki deukeut ka eta tempat. Sarta ti kajauhan harita wakuwu teh geus dangah-dangah we nembok anu duaan. Barang anyog ka hareupeun nu duaan, kudu pruk bae harita wakuwu teh leuleuh satulang sandi.
3: Atuh buru-buru harita nu duaan teh nyamperkeun wakuwu.
4: Kunaon wa? Cape? Wayahna we atuh. Usaha mah kabeh ge eueuh anu teu cape. Mana cing hadiah nempo bebeunanganna?
1: Ditanya kitu wakuwu teu nembal. Satuluyna Ki Arjuna Ireng dituturkeun ku Aki Rayud harita teh nyamperkeun gorobag. Barang anjog kalebah dinya, lain deui kaget napikeun Ki Arjuna Ireng jeung Aki Rayud. Sabab harita katempo gorobag wakuwu teh kosong bolostrong eueuhna naonan. Atuh pok harita Ki Arjuna Ireng nanya.
4: Wakuwu, mana beuweunanganna? Init salila-lila kurulang kuriling ka ditu ka dieu. Nah atuh teu meunangna naon? Ngan itu wae katempona teh sigaya cangkang kadu.
1: Tuluy harita Aki Rayud oge mairan milunanya.
3: Nya wakungu, ka mana mae usaha nih? Newek mah tuh tempo. Ngotrok ge mani pinuh kitu. Lamun dijual mah meureun meunang kana sajutaun mah.
1: tanya ku akhir ayun anger wakuwu teh tenembalan. Sarta satulina wakuwu ngoloyong init nyamper warung jongko nu aya sisi jalan. Engko kaayaan kitu harita Arjuna ireng jeung akhir ayun bati colohok bari satulina silih pelong. Sanggeus wakuwu asup ka jero warung, atuh nu duaan oge harita teh teu tinggaleun gancang muru ka eta warung sigana mah rek barang dahar.
5: Ayo ulang sambel ah. Dewekeun lapar ye, diisuk can barang dahar.
1: Cek akhir ayun harita teh ngajak Ki Arjuna ireng muru ka warung. Atuh satuluyna mah tilu jelema teh harita ngawareadang di warung bari ngareureuhkeun rasa cape. Sedang wakuwu nepi ka ayeuna manehna teu beunang ditanya. Teuing naon sababna nepi ka harita can beunang ditanya.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Ti palih mana?
6: Ti Galunggung, di pada Kembang muhun.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
7: Mohon. Nu kasabaraha kalina
6: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
7: Panyawatna on manawi.
6: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
7: Lambung.
6: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
7: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
6: Katingalina alhamdulillah kitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
7: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
6: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
2: hatur nuhun
6: enggak sami-sami bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: T-S-A
10: bukan.
9: T-S-P
10: bukan.
9: T-S-A
10: bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
10: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
9: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapat dengarkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Lapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
2: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
3: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
4: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
5: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini, korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpol Airud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
3: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
6: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
1: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opo. Lah kan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
6: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
3: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
7: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
8: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
7: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
9: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan di kelayakan ya, dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
10: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
11: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklak. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah, selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
10: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
3: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
12: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Qodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
13: Di mana memang maulid Nabi adalah merupakan peringatan kelahiran, jadi ini adalah pawai analogosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa atau mengarak dengan pusaka supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
14: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
15: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asalnya dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
14: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: basa purwa.
1: Purwa hartosipun wiwitan
0: Tara.
1: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Astinapura.
0: Ya ingkang
1: nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Ingkang datus nalendra dutuloro. Anging sewijiwijina hingga aju jilu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa.
0: Oh, ya ingkang
1: remagan kliyan ingkang

0: Talendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan Lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Wonirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah ati kemangso camustika kula dipawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadie kaharep kasep.
0: Tepi nodamel putra dalem Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep.
2: Tugening. Enak.
1: Mujastuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula.
2: Dah.
1: Kahareup Kakang Semar.
0: Kahareup Kang.
2: Kapayun sepuh.

0: semabdi nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Semar.
0: Kalih nanti eta ala lajrih temenan isim abdi teh ieu katampa pagelaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok sareng sajabina nu
0: maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana pilih aya cara nu kadanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan pilih teu sapangodos sareng mamanahan.

0: Udah.
1: Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
2: Kantenan jalur eta.
1: Leres. Katiluna nyaeta cing apik barang dahar.
2: Ulah sagala dihuapkeun eueuna.
1: Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh na ladang basila.
2: Laras.
1: Nah ladang korupsi. Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu.
2: Bisi ladang lipu jadi
1: samarakan kade atuh. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Amuing, amuing ujang. Laras, laras, laras, laras, laras, laras.
2: Laras pisan tete ka saung ya. Teh
1: timalan, timalan, timalan, timalan, timalan. Nu katilu. Nu kaopatna nya eta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
2: Tu gede. Ieu nae pampangna teh. Ieu abang. Heh.
1: Naon sababna dina perjuangan yakin hidep teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teh kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja.
2: Cobi.
1: Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh.
2: Marugi teh mah
1: di dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar.
2: Nah, leres.
1: Ai sobar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri. Ya, kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na.
2: Edang.
1: Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodo, jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang
2: tipu.
1: Tukang tipu. Tipu.
2: Duletik teh kanu gede gini ngan soko korobet tuh.
1: Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu
2: eta ieu celaang.
1: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
2: Da ieu mah ayawak teh telepon ka saudara.
1: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah ti pangeran, yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna,
2: bakal manfaat.
1: Malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
2: Laras.
1: Malan. Laras, laras, laras nu. Tah, pamungkasna.
2: Cobi.
1: Nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nya eta pangneanganeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
2: Ieu paingan mah.
1: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneanganeun. Kudu jadi anak nya eta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek grapi bana eta teh skenario ti pangeran.
2: Leres.
1: Skenario ti pangeran. Kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat ari

0: Kesina tehnya eta wahyu wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
1: ulah cangcaya leuh.
0: Bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena.
1: Tenang.
0: Sakitu geura teh amuing amuing amuing. Eta kitab teh teh aya nun. Eueuh.
2: Allah.
0: Ya.
2: Akan
0: kitab cenah eueuh deuleuh.
2: Lah, rasulan. Ping wartos ti.
0: Aduh, mangkaning dewek teh kungsi teh teh maca kitab teh euy.
2: Alah, tos dugi ka mana teh teh.
0: Karek nepi kana wabil akhiratihum yuqinun.
2: Atuh tapi
0: keneh teri teruskeun ka itu teh kaburu datang penjajah baheula. Bener
2: kaburu datang penjajah
0: teh. Iya, jadi we sareng mogol ka itu teh.
2: Kaburu pager pipis
0: mah. Yeah. Eukeur mah sumogol ka turug-turug datang panerplas panhuk.
2: Da eta.
0: Iya. Atuh puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh deuleu.
2: Iya,
0: penjajah teh panemawa politiknya teh politik liberal, politik adu domba.
2: Adu domba.
0: Biara radu we ayeuna geuning buktina mah.
3: Manjang
0: jadi. Heeh. Manjang diaduna mah.
2: Dulu ye
0: ka bawa penjajah teh tah.
2: Ya, nepi ka ayeuna kan.
0: Nepi ka ayeuna boh lahirna, boh batina. Lumatak teh oge.
2: Ya,
0: karek nepi ka inya akal mah. Heuh, ari silaing karek nepi ka mana? Karek nepi ka cicaheum keur mata. Ya, belagu sia teh.
3: Kasenang laya bae.
2: Hayang dijepret sia teh mah ceulina.
0: Lain maca kitab aing mah.
2: Lain
0: eta hinit ini teh. Lain eta hinit. Oh, heeh. Sugan da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka cicaheum.
2: Tah nya, keur digaganong harita.
0: Kaburu datang pemberontak teh. Nya.
3: Apakah belagu sok belagu demit teh.
0: Kepegat teh ku balati demit. Nya.
2: Pidinya pohona teh geulang.
0: Cing atuh cenah ka dieu ka si Cepote ka Kang Semar. Antong tong tong.
2: Tong. Oh.
0: Sakitu.
3: Sagala dituduhkeun
0: cenah. Ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
2: Dah.
3: Ieu lumaku.
0: Miruruh ulah lumaku. Bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon? Neangan ieu pusaka? Neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tah sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tepi noda mah kaulanu nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astra jingga bawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
2: Oh mangga mangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Nah, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate timalang. Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: dria
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janauna dari silaing diri.
2: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urang nya.
2: Asa inget ka bangkit
0: teh ngayot. Heuh, dakung si guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi di diamu. Oh, da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe yeah. Aya sempet ngawarah
0: beureun mah. Abe aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah.
2: Iya. Geus guguru ngelas
0: beureun. Aduh.
4: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya Kang.
4: Hmm?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana geura cu.
0: Dupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgandeung ngacalang.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
5: Ulah suaban teh.
2: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
5: Ulah sagala dicaritakeun.
2: Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh.
5: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heuh. Nya jijikana intelek teh da aing mun tanya ke adaptasi. Heuh teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heuh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
5: Baca
0: aya buku Tigeger Sunten baca.
5: Di
0: Mang Taufik Paturohman.
5: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca.
5: Baca. Eta teh ieu lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana?
5: Kahadeanana.
0: Baca. Nah, jiji kana lomari, jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleuh. Haeuh eta teh kurang gaul, yeuh lalajo TV teh, nuansa pagi, buletin malam, sekilas info,
5: lintasan berita,
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing. Jiji kana TV, sia teh kumaha ieu
2: Kalau ini dia nanyakan mah adaptasi wae mah. Ha atuh nahan nanyakeun kana teu nyaho.
0: Ih, belekeun siap.
5: Cindra kerjerina di
0: si jurig geus eta cukup ku teu nyaho di jurig kita tadi moal ieu aing.
5: Moal nambahan cerita.
0: Nambahan beban si kaing teh. Ha atuh tanyakeun ya ka itu ka nu merena saha tadi nu merena. Bubuyut aing. Tanyakeun.
5: Tanyakeun ka jadina ka bapa.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba.
5: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu-kitu na si wewelek teh nyaho adaptasi adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula ku rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi anu nyerep ka sia mah.
5: Anu nyangsang.
0: Hare-hare.
5: Anu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Hay daun taleus kitu. Heuh.
5: Anu ku saliwat teh. Teu nyangsang dina otak teh.
0: Heuh, naon adaptasi teh? Kelanan. Agan? Laulah Kakang Semar. Dupi adaptasi teh naon, Nun? Coba itu. Gusti nu maha agung. Nu macak Pak, Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
5: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Ya sida wala mun ceuri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
5: Sarerea.
0: Heeh.
5: Hayang caritakeun bisa.
0: Cepot. Lan. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
5: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan sepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti tibaheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleuh teteh.
5: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hay sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
5: Beusi jadi ribut bae dalang.
0: Beusi aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
5: Gara-gara tina sikon.
0: Ari sikon teh deuleuh dengekeun jang. Ari sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Tah ieu mah ieu ari sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM. Heeh. Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Ngasih teh kabila-bila teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Heuh ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon, Semar? Oh, duwe teh si juri ka aing. Beda-beda tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ay ay ay ay tayohna mah deuleuh ujang.
5: Eta kumana
0: teh sieun? Singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah. Teh sieun doraka
5: teh ngajak ribut teh
0: si juri nepi ka kitu tak ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepatkeun iku agan. Moal ai kaula. Agan mah kaguar ku tetekan tong sakitu gan. Ulah rasa ka abdi mah lah.
5: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplatna nya cek nyana lain jeung lainna.
5: Agan mah bisi kene julian.
0: Nya bilih jadi yuri.
5: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot.
5: Kitu.
0: Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, yeah, dobra. Senajan uluh nurah, gue pangeran mau mahauninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Lasin jeung. Aduh ampun aing mun geus ngalilir mana aing ah. Geus ah. Geus geura pilarian kitu kita bah.
5: Tapi sih enggak bodor geuna niat mah bener
0: lah. Aduh ampun aing lah.
5: Kada ada niat mah ge bener sih enggak bodor ge.
0: Kaulah sarek nanyakeun eta sepot. Memang kahartiku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapa teh ya. Guru cileukeun teh puji saur Sidawala Ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh deula. Rep sinengih Purwantara. Lah ibrug sidak.
5: Sidakepnya Bujas Medi we Kang meureun.
0: Rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
5: Ayang
0: disintruk cenah. Siapa ieu? Aduh jelas ya. Teuleuh aing geus tidak. Aing geus ngahareuyan ka dewek teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngahareuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa pecak kaki. Dewek meunang ngahareuyan Sileung tah Sileung mah ngahareuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Ieu teu rubli mun. Bapak keur budakna kitu aja mah heula.
5: Makang.
0: Ku jurig teh sieun.
5: Ku buaya.
0: Ku buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
5: Ku
0: oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
5: Pengen
0: ngabecirakan nembo bapak. Aduh,
5: ampun aing. Aing ningali nomor sepatu
0: lompat. Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak ubah kasieun.
5: Heeh. Ku oray ku maung geus.
0: Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
5: Kunaon
0: akan? Heeh.
5: Kunaon
0: sieun? Naon?
5: Akan kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Nah teh gelo mun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
5: Aing ku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari ini kudu bari cicing lumampah ula ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teteh bapak aing mun cara jelema mah
5: bengong
0: teteh mah bengong aku biasana mah bari ngenog teteh. Cing atau kakolot teh kabina-bina teh yang lain meri teteh. Ya, bapak aing mah puguh nyata anak meri tadi nage. Mun
5: bani cengnya sok ngenog tapi mah gitu.
0: Waduh sok ngenog. Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
5: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari.
5: Awak oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu teh adola namun meni teh seuri sia kaing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
5: Hai dah sakali-kali mah bakal meleset.
3: Tamu sok halus teh dah jeung uyah
0: lain. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Ah, nah, jati diri si Madi mah kieu we hideung nun.
5: We cakeutreuk
0: lah. Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia.
5: Hayang dijajak hidung sukeuna
0: sugama. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng tengah rojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya
3: sarwa jeung nyebut-nyebut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nya tapikeun mimpin rakyat jeung nagara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup,
3: bakal kaluntalun.
0: Bakal kaluntalun tah kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
3: Doh, leres.
0: Oh, katuk nyapa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh.
3: Ya, atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeuhna.
0: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruteunna semar teh cenah lain ku termos.
3: Kunaon, Akang?
0: Ku ilmu.
3: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buruteunna semar teh teh ku ilmu.
3: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tokonya.
3: Hayang dicekek
0: cenah. Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. Ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai. Menit teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing geus nyirikeun aja.
3: Ayang risiko sia teh wangen. Jangan bae lah mah kontrak.
0: Tekenya Pak, buru-buru aja lah.
3: Dijilkeun
0: nges teh mah kadikeu. Nges kenya. Sae, sae.
2: Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah.
3: Sae leres.
0: Lain dasaur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina.
3: Rentul ku simbolna rapang kulama.
0: Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
3: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
3: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
3: Ku anakna ditiis.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
3: Sini kaya jelema na geus sakitu.
0: Heeh. Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nangin punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhur teu akur sawios.
3: Tah, ieu.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
3: Aduh, tak kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
3: Ade, jauh celekeut teh Kiai Sapula mah.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh, sakumaha? Sadus. Nah, sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rauh sih. Ah, iya. Ih, atuh maneh teh jempet cepot.
5: Hayang digoengkeun
0: sareng mata wae. Heuh. Lah, naon? Dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
5: Lamun teu juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
5: Kunaon
0: seuri? Cek jeung meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri.
5: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
5: Ilmu.
0: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti mang cepot mah kitu. Nya. Jika hurai abis teh capek nyai teh.
5: Tapi benar aja kiranya panu tu tak akan hurai.
0: Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun du jelema ngudag-ngudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
5: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-ngudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun jauh. Gitu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 89 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat
5: eta geuni teu dilepat
0: geuna naon margi na margi 360 bijina teh 9 89 bijina 9 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ay 18 teh angkana hiji jeung 8 9 keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 9 nya pak
5: ulah hare-hare wae
0: kan urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 9 urang nya pak. Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mun pikeun bisa jajarkeun aing jeung monyet.
5: Heh. Teu boleh diitung di luhur tuh.
0: Aduh, ampun aing teh.
5: Nah, ai rombongan.
0: Kitu nun.
5: Ai rombongan mau 40 gitu ya.
0: Iya, weh, paknya. Salapan. Kusangka Kakang Semar di Malang. Jadi naon maksudna 9 sumun ari angka 9 mada dikaitu ka dieukeun oge di kitu iki oge balik di ka 9.
5: Dibuntang dibanting di 9
0: euy. Kitu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya 9 liang.
5: Lawangan teh. Cobi wae.
0: Di antarana panon 2, irung 2, opata. Celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap weh nya nya pa liang jin jin liang juri ah cucung ikia waduh liang pengeluaran nya pa tuh
5: dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: kasapuluhna wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan kasapuluh tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat geuleuh maksudna mah. Oh, kitu.
5: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi geunya pa 63 taun. Tah aya genep jeung 3 salapan. Heeh. Inya nya pa.
5: Salapan geuna talakan.
0: Teu sangka pa. Tuh. Laras pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4 baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna 10 wujud jeung hirupna.
5: Eta ya.
0: Paingan di urang aya wali salapan ka 10 tungganya, Pak.
3: Nya tidinya.
0: Pas siapa kene? Ha.
3: Tidinya.
0: Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy.
3: Nya.
0: Wujud wayang oge opa salapannya, Pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong, tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak, salapan hulu. Kasa puluh nggak wujud. Istilah saya lebih oge.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
4: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
6: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
6: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul Pak.
6: Uhun.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
6: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iring Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: ti malang.
0: Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akang?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akang?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: iya
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaunan ari silaing jurig aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urangnya
2: asa inget ka
0: mangkir heuh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin dicicaheum
2: kitu
0: teh nah sia teh guguru ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi di diamu oh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we
2: abeh abe yeah. Aya sempet ngawarah
0: meureun mah. Abe aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah.
2: Iya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh.
4: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya Kang.
4: Huh?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Tuh,
0: warukan. Rupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgandeung ngacalang.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
5: Ulah suaban teh.
2: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
5: Ulah sagala caritakeun.
2: Hirup teh kudu bisa adaptasi dele.
5: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jijikana intelek teh da aing mun tanya ke adaptasi. Heeh teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heeh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
5: Baca
0: aya buku Tigeger Sunten baca.
5: Baca
0: Imam Taufik Paturohman
5: kurang-kurang
0: aya lomari ti Pak Haji Sidik baca
2: eta teh lomari pamere baca
0: eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana baca pakaian jadi kan kana lomari jadi kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu. Heeh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info
2: lintasan berita
0: heug dengekeun lumayan mah wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik kana TV cicing kumaha ieu
2: Geulieur aing teh nu dijajakeun mah adaptasi ku aing mah. Ha atuh naha nanyakeun kana teu nyaho.
0: Ih, belekung siap.
1: Cindra kerjerina.
0: Si jurig geus sia teh cukup ku teu nyaho di jurig kita tadi moal lieur aing.
1: Moal nambahan carita.
0: Nih, nambahan beban si aing teh. Ha atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena? Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
1: Tanyakeun ka dina ka bapak.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba.
1: Nepi ka kitu.
0: Nepi ka kitu-kituna si wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge tiba heula kurek gaul teh kitu Jang, aing gaul jeung menak tiba heula tapi

0: Eta we ku belegug sarerea.
1: Sarerea.
0: Heeh.
1: Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Bulan. Tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot. Tuh, tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleu teteh.
1: Ya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hayu sikon naon do lah? Kaitu ah tanyakeun ka nubogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
1: Beusi jadi ribut bae da
0: lamun. Beusi aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
1: Gara-gara tina sikon.
0: Ari sikon teh deuleu dengekeun jang. Ari sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, cilok, syukro. Da ieu mah ieu ai sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM,
2: NU,
0: PLN. Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Nasihat teh kabina-bina teuing.
2: KB.
0: Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan tina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Oh, ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon, Semar? Oh, dua eta si juri gaing. Kabina-bina teuing ka anak teh sok dina lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ay ay ay ay tayohna mah deuleu ujang.
1: Alah. Eta kumana teh
0: sieun doraka? Singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu ta ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon jeun? Sok lepatkeun di kuagan. Moal ai kaulah.
2: Moal agan kaubur ku tetekon.
0: Agan mah kaubur ku tetekon tong sakitu gan. Ulah si Kabdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nya na lain cek lainna.
2: Agan mah bising keneh jurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dora. Sanajan uluh dora go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Lasih jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah geus ah gara gara pilarian kitu kita bah
1: tapi bisi sih ngabodor kana niat mah bener
0: kah aduh ampun aing lah
1: kada da niat mah ge bener bisi ngabodor ge
0: kaulah sareng nanyakeun eta cepot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka nu maha agung mujabrata ka hayang maha sukma. Sumuhun ulah kedah tapa teh ya kudu cileukeun teh puji saur Sidawala ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh ulah rep sinengih Purwantara lain beugeug sia sidakep
1: nya mujas medi we akang meureun
0: rep si sidakep teh geuning tadi teh oh heuh naon termos. Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Hayang disintreuk cenah.
0: Sintreuk siapa ieu? Aduh jelas ya. Teu aing tidak. Aing ningan ngaheureuyan ka di kadewek teh lanceuk.
1: Aduh.
0: Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngaheureuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa pencak kaki. Dewek meunang ngaheureuyan Sileung tah Sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing ulah ka lanceuk.
1: Karena
0: jeung

0: So kalau ketek lansir siya matuh kalau ketek mga asbak ya terublimun
1: sumat
0: bapak kerbudak nak itu macam mana
1: makan
0: kujurig tesiun
1: kubuaya
0: tesiunun kumaung tesiunun kugajah tesiunun kuorai tesiunun tapi rasiunun nanti kuremeh coba itu si jurig
1: pengen ngebecir akan ngebobak
0: aduh ampun ayo
1: ningali nomor sepatu lupa
0: lamun dewek kerbudak teda bener sarua jeung bapak ubah kasieun
1: ku
0: mau ku orai tesieun dek mah
1: kunaon
0: akan
1: kunaon
0: sieun naon
1: akan kasieunna
0: ku nomor sepatu sieun aing ku nomor sepatu mah teh gelo meureun teu nyambung dan nu rame teh pelang layangan oge teu pegat nu teu nyambung
2: tidak mungkin kan
0: elah
1: aku kerah baju lumpas
0: coba kakang Semar ieu naon maksadna da tadi oge saur kang jeung Rama Dewa ji teh tanyakeun cenah ka kakang Semar naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya.
1: Berat jati diri mamon.
0: Kaget teteh bapa aing mun cara jelema mah.
1: Bengong
0: teteh mah. Bengong aku biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Ya, bapak aing mah puguh nya anak meri tadi nage. Mun
1: banceng asa menawa bagaimana. Waduh sakaya ngawal.
0: Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu cara dolan namun meni teh seuri sia kaing. Lain-lain enggak bodo raya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Lain dah sakali-kali mah bakal meleset.
2: Tamu sok perlu teh yang lain.
0: Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Nah, jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
1: We cakeut
0: reueuh. Teu jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia.
1: Hayang dijajakeun di sukuna
0: geus. Coba jawab Kang. Ih. Duka nun. Upama kitu macarana sarua we jeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya.
1: Nyebut-nyebut ilmu
0: kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup
1: bakal
0: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara
1: doh leres.
0: Oh, katuk nyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh kadinya geus bejeuhna.
0: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruteunna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buruteunna Semar teh teh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek
0: cenah. Awang-awang uung-uung cenah aya bapa hari teh geus ngontrak. Ai itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai. Mun teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Ayang. Ini setruna ah, kaing yang syurikin aja.
3: Ayang di siku, siapa wangan lah. Jangan banget lah, bang, kontrak.
0: Jangan nyapa, buru-buru aja lah.
2: Ini dia kan ngesnya, kan di
0: Jawa. Ngesnya biji kan kayaknya. Say, say. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga karena jati diri. Sae mah. Lain dasaur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Lempang ka hareup ciruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajurig.
3: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
3: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
3: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah hari aing aing heureuy ku jeung sireum.
3: Sini kaya jelema lagi sakit.
0: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya tinimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhur teu akur sawios.
2: Tah, yeah.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga kana maha uninga. Coba sabada hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus cenah apa?
3: Aduh, kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabara hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
3: Jauh celeket teh Kiai Sapu Abah.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha.
3: Sa
0: heeh. Heeh, sadus.
3: Sadus.
0: Naha? Sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh tehnya? Tuh. Jadi rauh sih wah gila ya.
3: Ayang
0: atu maneh teh jempet cepot.
3: Ayang ayang digoengkeun
2: sareng
0: heuh. Dola naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
3: Aya dunungan mah. Lamun lu juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
3: Kunaon
0: serius? Cek dewek meureun. What are you thinking now?
3: Oh.
0: Naon teh hartina?
3: Heuh
0: aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri?
3: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
3: Ilmu.
0: Ka dewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ki Mang Cepot mah kitu. Nya. Jika heureuy abdi teh capi nyai teh.
3: Tapi benar ai banyak jeung nyepan mah teh akan
0: mudah-mudah layangan. Tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-ngudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
3: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-ngudag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun ni jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 88, nya. Aya nu nyaurkeun 360 lamar, nya. Leras duanana oge teu lepat.
3: Eta geuning teu dilepatkeun
0: eta. Naon margina? Margi 360 bijina teh salapan. 88 bijina salapan keneh, margi 88 teh jumlahna teh 18, ay 18 teh angkana hiji jeung 8, salapan keneh agan. Puluh nyanya tilu genep kosong jumlah kene salapan
3: salapan
0: nya pak
3: ulah hare-hare wae kang
0: urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya pak. Nah sia opatan jurig apan itu monyet lima di luhur jurig sia kuping ari sajajarkeun aing jeung monyet.
3: Oh,
0: nah, mau dihitung
3: di luhur tuh.
0: Ampun aing.
3: Nah, air rombongan mau 40 ya.
0: Iya, weh, paknya. Salapan. Sangka Kakang Semar timbalan. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan.
3: Dibuntang dibanting di salapan
0: euy. Kitu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang.
3: Lawangan. Cobi wae.
0: Di antarana panon 2, irung 2, opata. Ceuli 2, genep. Baham hiji 7 tak anu dua deui dihandap nya pak liang jin jin liang juri ah cucungik sia waduh liang pengeluaran nya pak
3: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: ka 10 na wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngancikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nu. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
3: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi ge nya pa 63 taun. Tah aya genep jeung 3 salapan. Heeh. Iya nya pa.
3: Salapan geuna kalangan.
0: Teu sangka pa. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, 2 ceuli jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna. 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
3: Eta ya.
0: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya, Pak. Pasya pakene. Ha.
3: Tidinya.
0: Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan dolah kitu geuning euy
3: nya
0: wujud wayang oge opa salapan ya pak hiji sampurit tuding 2 jadi 3 leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7 8 awak salapan hulu ka 10 ngawujud hehe geus teu oge.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut deket sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning. Tos ical ai puyeng mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kanu mahagung Mujabrata kahiyang mahasukma milarian ieu kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolak naseuna aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pering koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik lirik dadali ningali kaendahan is karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayan jonggring salaka sawarga maniloka. Lalu mampat tina kentingane pun kejawenan radriye. Sawarga sampurasun kaula.

0: kansa kansa kansa kansa.
1: Pulang aya pikersaeunaon Aden?
2: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun narasna.
2: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa.
1: Oh,
2: eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya tukang kenane kula aing sawarga
2: mah sampurasun dewa kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang otipati jagat lata batara guru. Sapratane pun ia aya makhluk lumampah di karang kawidadare nyaeta nu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikeunepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadara.
3: Hei, kisila.
2: Saha itu? Datangna ti luhur? Oh, bisa jadi dewa, kabener.
3: Ulah kaget, ulah kaget.

0: bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh Eka Pancatunggal. Ulah kitu jalung. Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh? Naon? Seun hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa teh. Eta hukumna cek anjeun naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh. Naon? Seung eueuh nu kitu mah. Heeh, geus sia jalu samet eueuh urang mah. Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh ka nu eueuh. Weh itu. Wah, kiwari mah. Ya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu.
1: Biasa janten teh.
0: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
1: Rupina, tingki dina mah.
0: Seun da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh, eyang. Manya kaulah kudu mangeran ka nu eueuh.
2: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
3: Da. Laras.
2: Cing ku putra wa,
0: cing sok Indra.
2: Hei, satria.
0: Kula?
2: Lain eueuh pangeran teh aya.
0: Oh aya.
2: Aya.
0: Bisa nanyarita aya? Di mana nyin?
2: Ya tidak kenyataan.
0: Kenyataanana kumaha?
2: Moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna.
0: Oh jadi aya?
2: Aya.
0: Ari hukumna aya naon?
2: Waduh, itu budak nepi ka nyedekin.
3: Wah, nyaan budak teh nyemes we Allah.
0: Dihelob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
2: Eta cek aya naon hukumna aya?
0: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
2: Heeh.
0: Laras,
2: iya.
0: Mana Sobi?
3: Cing.
2: Waduh, mana wa?
0: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uwa.
3: Eta.
0: Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
2: Wah. Nyesatkeun jelema teh yeuh.
3: Agama
2: anyar.
3: Wah, agama baru ieu mah.
0: Saras agama anyar, kalau mana naroskeun.
3: Kaseret anyar.
0: Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, eh kaseret anyar. Nyesatkeun.
3: Kosong, bautrong.
0: Kah, utang mah kejeng ka tutuluyan jalu. Nggak sesamatinya
3: disikatulah
0: oh. Eh nah sabar atuh gabutut bangkong kaulah naon cakelen ya
3: udah cakelen
0: kaulah ka dewa teh nanya ke sabab dewa teh tukang ahli Sobi
2: bahaya jelema bahaya ya kurang seret gini kalawang selapak selama nangkep kurang cakelen di temen aja di dia. Keluar. Kurang ajar sih ya.
0: Nah, kurang ajar kumaha?
2: Kurang ajar.
0: Anu bae kaula pangnanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu tetah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
3: Ngeulakeun emosi.
0: Ngeulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
3: Menutupi kelemahan atuh cara emosi itu.
0: Menutupi kelemahan ku cara emosi coba kali.
2: Kurang ajar hal ini kan juga.
0: Tidak bisa. Kaulah tepung ke jenis yang otipati sejagat tata.
2: Ay. Kurang ajar lah mungkin itu carana. Tegel lah.
0: Kayak kenal itu?
2: Di podaran aja.
0: Kaulah dek dipaehan?
2: Iya.
0: Iya. Ulah gak repotkan. Sarajan itu dipaehan ku anjen. Kaulah mau bakal apa ya?
2: Nya kan ayeuna ku kaula.
0: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal sarua kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
2: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani dene ngapakulanang kulanang. Kade-kade Indra, kade-kade Indra, kade-kade macuah.
2: Bodar kurang ajar sia.

0: Rogoh paraos
1: labuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah ade belah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep
2: ulue lain lawanun patah atah ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya
1: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur.

sin larada kalayan Batara Indra lumpas sakalumpat lampet. Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga manilukah ka karaton Himawat nanging otipati jagat nata enga lungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda. Di karaton Balemer Sukunda resin larada kasumpingan otipati jagat nata baka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya Pak nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wayeh.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
3: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena siga ayam menghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awas canate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Ah ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
4: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
3: Oh kitu, aman ieu teh ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pati jagat nata batara guru kasumpingan resinrada.
1: Yege.
0: Anu bade nguningakeun kajadian. Unirahangan dikalis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh wibawa.
2: Kakang Pancinrada.
0: Kaulanun adikku.
2: Kumaha kajadian nu kaalaman?
0: Aduh.
2: Adi guru.
3: Tewas
0: kulanya. Tewas adi guru. Bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tewas.
4: Hari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalain nepang.

0: Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada
1: dawuh
0: ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi maksudna gera
2: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
3: sakitu
1: da pangemut kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru
3: lahuta
0: oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun kakang oge
2: hareup teuing.

0: Ting budak teh digana. Yap, atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu adi guru. Atuh naha sanes cerita tadi? Naon rupa perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna. Sumohon urang nu korbanna. Teuna naon, ai urang mada dewa ulah belikan. Leres. Oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tarakaelekeun.
1: Serius.
0: Serius ah.
1: Hayang meunang wae.
0: Tuh geuning adi ngabedega atuh di gapura.
1: Ngajanteng ewon.
0: Oh eta, eta kasep jelema na mah sapertos akang keur ngora.
1: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Ya. Yap cenah ka dieu. Hei, patugas.
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin hiang oti pati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukona.

0: Pangapunten kaulanum.
1: Oh iya, saya adik guru.
2: Ya kene gitu.
1: Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras tekapino kaulanum? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat hiang wati pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur alita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk-riuk.
1: Ieu mah borora nyemah. Sadaya daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuh nya.
2: Aya we jawabanna teu teu sama.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disahurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
1: Padahal naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha margi aya katerangan awal-awalna manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeun teh adi teu pira. Da ku akang eta diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bari dikitu keun angin hilap. Cicing atukang tong newo-newo.
2: Ai teh narawelang wae di.
1: Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Allah. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu. Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
2: Nar.
1: Oh eta zatna
2: nya,
1: dupi sifatna ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asma'na Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajarna radi, tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi jangan mah jajadian anak baik. Ulah neangan nggak jadikan, tapi pikiran jajadian anak. Di mana jajadian anak teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadian anak kene? Kakurung anjeun. Oh kaulah jajadian anak kene? Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geura deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan sirina satangtung diri. Jadi pikirane kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula fungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus teuweuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu.
3: Teu di dieu.
1: Yakin teu di dieu?
3: Teu di dieu.
1: Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh.
3: Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa.
1: Jadi yakin teh di dieu?
3: Teu aya.
1: Oh, sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
3: Los.
1: Jadi yakin teh ayana di dieu teh?
3: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabenerna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
1: Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sakola bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
3: Sakitu. Bra lumampah.
1: Kapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
3: Oh sawios kasep sawios.
1: Permius
3: mangga wilujeng.

0: Aduh, adik guru, laulanun kula.
1: Eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Tirakuteuing.
1: Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
2: Kusakilat eta geulan.
1: Jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh?
0: Anu kaemut ku kaula Kang.
1: Kumaha? Adi?
0: Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Ya. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa.
1: Bisa jadi. Nanging saha nu saleresna eta?
0: Kaula ge masih kene poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera tengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu. Urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh.
1: Oh, sae, sae, sae.

0: Guruna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada.
1: Iye.
0: Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran jaya geni halu mampatina kentingan pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nanya tetirinungan orang halangan anak halus. Ngitong cek-cokin bae. Dari puji ke mua muruhan mua kenancep.
2: Cepin udah mau guci aja pikir syau naunya teh.
3: Aya pikir syau naunya jatuh lah.
4: Wah, mau beli tapeta.
3: Aya naun. Abang anu mawe dulungan ngumpul kena cuilu jang Jepang.
0: Nah ini yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Aku doa ini penting mah gaji gede.
4: Benar.
0: Kalau ngelamun gede mah syarat letik,
4: gaji letik.
0: Ya ngelamun gede mah gaji ini akan mah letik sama gaji letik cete. Miliknya letik deh. Awak segitu letik. Ah, gak segera letik ya mana ya mah.
4: Arana ni Superman.
3: Eh, jangan sok itu ah. Urang pangna sora leutik.
4: Kunaon teh?
3: Urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama. Jadi we ke kepengkak.
4: Kan bae ka sora leha gede utang
0: mah. Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sora leha teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
0: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarubah sikap manusia supaya tina jalan bener karena jalan salah supaya ngoyakkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun satodarajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Iya, anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang moal leh ngagoda ka manusa ngeleketek ka manusa supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna. Akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya. Asa jabana ti kitu nya kula meunang parabot. Mana Gusti tah tempo. Tingali ku maneh ulu.
4: Eta parabot kitu nya.
6: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel ari gitu, upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Dorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh ya.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun mun sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Hopeless, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh timanten?
2: Tikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dugian ke genep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jena ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayo. Tadi mam uge, useno, rencang lagi disubitan kukma, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kopi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nepasnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ha ha ha.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Turnuwun Barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Barayapis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Barayapis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala bebuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli. Laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak. Lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada?
3: Ada.
2: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya, matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduha samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan, wa faqihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi, kapan? Musim tahun depan nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di sorga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah, di sorga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di sorga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min zalik. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok, pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar huruf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terlah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana, saya katakan tadi, kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang, melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sadaqah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Royal, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih bagaimana?" "Iya, pembukaan sama penutupan." Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia?" "Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat?" Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal gak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada

0: Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di sorga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit, penyakit apapun namanya. Sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Bab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, sudah mesinnya.

0: servis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna thaharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Lah itu laki-laki toh. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya, kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin, jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir takut mendapat azabnya Allah, tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk, sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tentram, enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara sholat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus.
2: Adapun yang 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: bahwa nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning, warnanya kuning, hinggap di daun hijau, dia jadi hijau, nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat kesana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan salat, ada orang yang mendirikan salat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan salat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholah. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain, tapi kalau untuk riya itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak terjangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkar. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im. Surga na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini, cuma takwa. Cuma takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh tuh bibir. Bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Salat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak, mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke Ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga Ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa yang penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu, Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam tete kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Teracek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong ieu deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah dada nuju nyeri.
1: Mun dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah jan dikitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya Ibu teh.

0: sebut di kereyeh nyambu yang di kereyeh ngalahkan apa-apa betul ayat saya kamar dengan lebih ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur jamannya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma asap finish ngewod gitu kita, dada di punggung kita itu terus dia, gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya, terus bapak ayana terus sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaoke sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teing mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: di badan lancar
1: oh benar lancar dari mah kamah juga pas capek
0: gitu ayana mah saatos tak konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah dari mah lamun hulang sare teriat pak udah sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji sep hiji ta. Langsung aya bahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya Kak Propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu badan. Kos Abli badan Kak Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Amin.
0: Oming tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jamu Tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu Tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu kahiji.

Orang nyarioskeun di hiji kampung padusunan anu aya di hiji tutugan gunung. Anu ketelah eta ngaran kampung teh Kampung Pangligaran. Tingrungunuk narungkun rungkun royuk jeung tegalan paselang jeung kebon oge pasawahan anu ngampar ngeplak di barung ku tutubuhan anu gembur subur kekembangan mangkak ligar. Pare-pare sumedeng rampak sagedeng deui baris dipanen. Cai curecor taya kenatna telaas kumangsa teluntur ku kakurung ku waktu. Estuning eta tempat teh matak betah tumaninah matak tingtrim bepikiran. Harita teh dina hiji mangsa pasosore di salah saheji imah panggung anu dikuriling ku pakebonan nu aya di sisi lemur. Aya dua urang lalaki keur daryuk di tepas hareup. Eta tepas teh dijieuna nyaeta tina sarwa awi. Eta dua urang lalaki teh mangrupa aki-aki jeung incuna. Anu tayalian anu katelah aki Gurnita ari incuna nu katelah Santana alias Jang Santana keur ngobrol sore-sore mangsana reureuh tina pagaweanana. Nyaeta ngurus tatanen. Mun ngukur kana umur mah aki Gurnita teh geus kacida kolotna. Sigana ari kana 70 taunan mah aya moal kurang sigana mah. Lantaran buuk jeung janggot geus barodas kabeh. Tapi sanajan geus kolot pangawakanana anu istuning. Aki Gurnita mah pecek rek pendek teh masih kene ciag-jag cangker. Bubuhan kasipuh ku elmu. Elmu kanuragan anu kawilang luhur tingkatanana. Sedangkan incuna anu katelah Santana. Boga dedegan anu sembada. Keker jeung kuat estuning pangawakan meujehna kededegan pamuda mah. Malahan di kampung Pangligaran mah Santana teh beunang disebutkeun jajaka anu boga wanda anu pantes. Siga pamuda wedalan kota. Matak teu heran loba kembang-kembang desa anu ngahlaran hayang ditaksir ku Jang Santana. Ari ake Gurnita sila meneko anekak nyang hareupan Santana anu sarua diuk sila anekak bari tungkul tanda ajrih kanu jadi akina. Harita teh keur mere papatah diselang ku ngobrol ngeunaan kahirupan oge ngeunaan kaayaan di kampungna. Harita teh kitu obrolan aki Gurnita muka

asak. Maksudnya yang lebih asak ya dina nangtukeun pilihan hirup di kahareupeun. Tak itu nana. Oh, semuhun mangga tuki. Rumaos abdi masih kene sepi tina harati tuna tina pangabisa. Atah ku pangalaman. Tak itu saur paripuas temah aki ieu teh. Oh, nyaeta. Alah, nyaeta kitu jalu tapi hampura kitu oge. Dari mah papatah de dumasar kana imprengan aki, dumasar kana pengalaman aki. Saaya-aya we ye teh sakapanggihna pengalaman maklum kolot baheula kitu aki teh. Dumasar kana eta hal, da eta aki teh salila ngalingkakeun suku dina lumampah di alam pabeunangan. Tak kitu eta teh. Cing atuh yeuh. Heueuh, dari tengeuna teu bari nyaneut jeung ngopi teh. Heueuh, nginum teh. Tambah jeung udud biasa we geus kolot oge padahal mah teu meunang cenah geuningnya geus kolot kana udud teh. Tapi keun bae nya lah. Cobi atuh piburuk naon atuh nu bade diuningakeun ka abdi teh aki. Kieu jalu sumuhun. Dina ngoning lumampah di ieu alam, poma. Poma hidup kudu inget kana hakikat bilangan. Maksana kumaha? Hakikat bilangan dimimiti angka hiji nepi ka angka 10. Eta bilangan teh. Jadi di antara saantero jagat raya pramudita ieu tetep bilangan mah ngan ukur dimimitian ku angka hiji tepi ka angka 10. Kaditu nama ukur ditambahkeun atawa dikalikeun. Ngan di dieu mah agi rek ngajentrekeun hakikat tina bilangan teh. Aki gurnit lah nyelang helangi nu mencai enteh tina cangkir awi alias bekong. Nyata paranti nanginum nepi ka geus resner geus semu coklat eta bekong teh bakat ku lila-lilana teh ari bekong teh nyata dijieunna tina awi ruas awi awi gede biasa nama bekong ngaranna apan kirwi kongrana cenah geuningan mitra cangkir awi bekong ngaranna aya oge tina batok baheula batok batok kalapa disopat keluarkan esikna dijieunkeun cangkir atau gelas atau bekong bisa tina awi bisa tina batok keur jaman harita atau batoknya bisa dipakai siwur alias gayung paranti nyukan cai tak kitu tah kaayaan aki gurnita oge teweleh mun nginum teh boh nginum cai herang asak boh nginum cai enteh atawa cai kopi oge sok make bekong anu kacidah heubeulna nyaeta parantina aki gurnita lamun mangsa hayang nginum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayeuna

0: apa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Eta ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun alpa propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
9: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
10: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
9: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
10: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
9: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
10: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
9: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nah pikeun ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Teras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak itu.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa tak itu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten satu ayah acananya.
3: Nya.
2: Lengi acananya kan babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh datang rawas teh ya.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten geus.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu.
2: Terus dasar yang sering ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: katuk
3: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes ma, ah, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiapna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
0: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kacaritakeun dina hiji waktu dina mangsa kira-kira wanci haneut moyan harita teh ayeuna di hiji kebon anu can di pelakan sarta kakuliling ku tatangkalan bari dina eta jero kebon teh aya hiji lombang lombang anu kasebutna jiga sumur tapi katelahna meureun susumuran lantaran ieu mah teu jero-jero teuing harita aya nu keur latihan jurus-jurus bela diri. Hiji pamuda sembada harita teh. Dina jero susumuran aya anu luncat ka luhur. Sue. Ngajegah teu sakumaha jauhna tina liangna. Jajaka sembada ngatur. Napasna harita teh jajaka sembada keur mejehna gede tanaga. Manehna ngarenghap. Cileng. Luncat teh ka hanap ka jero susumuran teh sigana teh. Dampal sukuna ngan saukur antel kana dasarna sumur eta. Ngan sajoreletna kereges ngapelesat di kaluhur seperti tadi. Mangkaning jero na susumuran teh kurang leuwih tilu deupa meureunan. Ngan garing taya cayan eta sumura teh. Kitu jeung kitu gawe na si jajaka teh meunang sababaraha balikan mah. Sartadina saban ngacurelatna deui kalukur beuki lila beuki ngajauhkeun tina bibirna susumuran teh. Pikeun anu teu ngarti kana tujuanna mah piraku teu kaget. Nakeuna naon luluncatan ka luhur ka handap kawas bolon wae eta pamuda teh. Memang moal teu kitu panyangkana. Sok padahal kanyataanna mah si jajaka teh keur ngajalankeun latihan pikeun ngahampangkeun awak teh ya. Carana nyaeta kudu ngaluncatan luncat tina jero sumur kaluar sumur. Tegasna manehna teh keur ngayakinkeun sarata nyerepkeun gerakan sirna bobot teh. Sirna hartina leungit atawa musnah, bobot hartina beurat. Jadi cohagna mah gerakan sirna bobot teh nyaeta hiji gerakan anu dieusi daya kakuatan pikeun ngahampangkeun awak alias ngentengkeun awak. Dir ibarat kalakai katebak angin hampang oleang kokolebatan kokoleaban hese mun seug ditewak. Upama dina dipake lumpat teh ibarat jamparing meresat tina gonewa. Upama dipake luncat pasti daya luncatna luar biasa hebatna. Tak kitu latihan eca jajaka teh. Mangkane ngajabankeun latihanna teh kitu teh geus aya bulan-bulanna. Tata diasuh ku akina pribadi nyaeta Aki Gurnita. Di daerah Pangdigaran mah Aki Gurnita teh minangka saehuna alias jegohna. Mimiti ngajarankeun latihanana teh kitu we luncat kana susumuran anu jerona ukur setengah leupa beuki lila beuki di jeroan eta susumuran teh maksudna beuki lila beuki di jeroan dina bakating ku saban waktu saban wayah saban wanci bari terus di jeroan saeutik-saeutik akhirna eta susumuran teh jadi ngalemah ku gerakan refleksna sarta jerona sumurna harita teh nepi ka jadi tilu deupa hiji ukuran anu geus kacida pisan jerona tapi ku si jajaka mah geus bisa diluncatan kalawan tapis nakaranan kitu we ngacleng jiga simet ka luhur sumur luncat teh ka jero sumur kitu jeung kitu we dina mangsa latihan eta jajaka sembada teh. Coba cukup Bang Brang. Gerara deuheula Brang. Gerara deuheula yo. Aki Gurnita nu harita keur cenaluk nyaksian ngagero lirih nitah eureun. Oh mangga Ki, Si Jajaka ngalieuk koloyong manehna nyamperkeun akina gek biuk teu jauh ti akina nyaeta Aki Gurnita nu aya di sisi kebon dinahanapeun tangkal harita teh. Si Jajaka teh disebutna si Bangbrang, ngaran Panglandi alias Panelah alias ngaran samaran nu sabenerna mah ngaranna teh nyaeta Santana. Ari pangna disarebut si Bangbrang dumeh keur budak keneh, Santana kungsi ragrag tina tangkal kalapa kalayan kabawa ku barang bang anu semplak kacecek basa keur ngalamanuk. Tak itu dah puguh keur budak mah geuning kitu bangor atuh tetarekelan tataekan ka luhur tangkal. Nya ti harita jadi nelah pada nyebut si Bangbrang kawasna tina kecap barang bang ame ngalagena jadi Bangbrang harita teh. Najan ari batina mah hatena mah Santana teh teu sukaeun disarebut si Bangbrang teh. Tapi cilakana teh akina sorangan pipilubeun nyebut si Bangbrang ka Santana teh. Ngan upama kana sejen mah disebut si Bangbrang teh, tetarima Santana teh. Malah tempo-tempo mah sok ngamek komo upama ku anu sapantaranana dina ngagebesna teh sok dibarengan ku panonjok sagala rupa. Nyaeta tina banget ku teu panuju ijideun disebut si Bangbrang teh Santana mah. Harita oge disebut si Bangbrang ku akina anu katelah Aki Gurnita. Santana mangan ukur batibang kenu weh kitu sote hatena dari bubudena mah tetep we sabiasa satekah pola katugenahanana disumputkeun ku Santana teh. Tos cekap di jeroan deui atuh kieu teh, tos cekap atuh napi di jeroan deui teh. Pokna ngareret ka akina. Geus we dah. Geus we saheulaanan mah. Sakitu ge cukup atuh jang ye. Dupi nusanesna kumaha ieu teh? Apan geus cukup? Geus cacap ilmu panemu aki teh diturunkeun ka hideup, geus diketrukeun ka hideup. Ngan eta ari kumaha tah? Kumaha teh aki? Nya maksud aki teh eta kumaha tah?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Maksana kumaha Ki? Nya maksudna teh eta nutuan bangsal teh kudu aramu deungeun dina lulumpang teh geuningan. Lulumpang teh jubleg atawa disung leutik, disung ponok sebutna teh lulumpang eta teh. Alias jubleg meureunan. Tah, kumaha nutuan bangsal kudu aramu teh? Geus dikawasa ku hidep. Eta cara nutuan bangsal ku ieu teh. Ku ramo teh dua ramo teh kumaha ieu teh? Sakumaha nu kauninga ku aki bae eta mah. Nya. Jadi lamun urang dek ngalatih curug supaya heuras, supaya kuat, nya dua curug urang, dua ramo urang ditutukeun cina nutu bangsal dina jero lumpang. Kudu nepi ka jadi beasna. Da kitu. Aki oge geus nyaho, memang. Upama bangsalna geus jadi beas, hartina pelajaran teh geus cacap. Tapi lain hartina geus angeus. Ngan aki mah hayang nyaho kumaha kakuatanana romo-romo leungeun hidep teh ayeuna sanggeus dilatih dina bangsal teh. Dicobi kitu Ki. Nya. Tuh sok. Aki hayang nyaksian. Eta nyoba kakuatan curug teh alias kekuatan dua ramo teh. Tuh kana tangkal cawe heula, tong wae kana tangkal jambe atau kana tangkal kai kana cawe heula tengah cau. Mangga Ki, bari jung santana cengkat keteyep nyamperkeun tangkal cau mangala anu rajeg ngejreg-jeg teu jauh ti dinya. Srong, santana ngawangun kuda-kuda anu kuat kacida. Leungeun katuhuna diusikeun rada tarik ka tukang. Sedangkeun dua ramo geus manco nyolocos rek ngagabreuskeun digabreuskeun kana tangkal cau teh. Tapi kakara oge leungeun diheumbatkeun ku santana. Ujug-ujug serepet jeus. Serepet jeus. Kurubang. Tangkal cau teh harita teh sapat. Sapat tengah-tengahna. Teh beda tuh disabet ku bedog we atuh tangkal cau teh. Santana ngaranjung kaget riwas ngagentak harita teh manehna malika tukang red ka aki nanya ta aki gurnita lantaran nyangka tangkal cau teh disabet ku akina. Ay. Dikumaha geunta teh Bang Brang? Dikumaha geunta teh tangkal cau teh ieu teh? Jadi sapat kitu ngakerenceng tengahna geuningan. Aki Gurnita beki kageten sidik kabirengeh. Santana teh kakara oge ngaheumbatkeun leungeuna. Tapi tangkal cau ujug-ujug runtuh satengahna. Runtuh sapat di tengah-tengahna pisan. Manawi teh ku aki. Ih, lain. Sugan teh lain ku hidep ieu teh nya. Lain ku hidep ieu teh. Aki Gurnita beki kaget. Sanes Ki. Sanes ku abdi Ki. Kal abdi mah name oge ngangkat panangan pasang kuda-kuda. Walon santana bari red oge harita teh karung halisna. Saking ku kaget-kagetna eta tangkal cau jadi ngagelenceng potong.
2: Burung oron Gurnita. Tapi mata waduh. Mata dijual ke peda, woy. Hei. Ngoran-ngoran we Gurnita. Wah. Nanti ningali seling diha. Wah. Eta mata dijual ke peda geningan.
1: Ujug-ujug kadenge nu nyorowok. Bari ngahehe. Lanyuk dua nana ngerasa rewas. Lain memeusan ngakentak. Marali ka tukang kapalabah datang ngasora. Ari breh teh kabirengeh aya anu ucang-ucangan dina dahan tangkal kai. Boh umurna boh pandena sawanda jeung Aki Gurnita. Aki Gurnita beki kaget merong kanu keur si dengdang dina dahan kai.
2: Gening si Ganurawas, papangi jeung kawula teh Gurnita. Nah, Ganurawas euy.
1: Pokna deui nu keur ucang angge teh bari ngahe harita teh.
2: Teu ngarasa riwas kumaha atuh? Teu ngarasa riwas kumaha aya naon teh? Teu aya seudeum, teu aya hujan. Teu haleungheum acan udug-udug aya sora gelap ngajleger ieu teh. Aduh puguh we atuh riwas ieu teh kuring teh.
1: Aki Gurnita nemalan harita teh lirih ka eta datangna sora.
2: Waduh, mun kitu mah kawas nu teu digebrag ku paradi atuh Gurnita. Nyaho Andika ka kaula ha? Nyaho anjeun teh ha?
1: Saha nu teu bireu ka kimah jadi atuh? Manahna ti bangsa singa apan? Kimah jadi teh? Aki Gurnita ngajawabna ku pananya.
2: Kitu. Ingat keneh adunya. Ingat keneh adunya karena dosa Andika, ha?
1: Dosa kasaha. Dosa kasaha atuh kimah jadi?
2: Kasaha. Ingat keneh sia ka adi kaula nu ngaran Kisar Kosih. Hah?
1: Kisar Kosi.
2: Berapa buruk bosia. Dosanya Gurnita. Ingat keneh ka adik kaula. Si Sarkosi.
1: Ah. Teu masa. Teu masa boga dosa kaula mah. Nah, maka jeung aya rumah saboga dosa teu boga dosa ieu atuh kula mah ieu teh.
2: Montong mungkir Gurnita. Montong rek ngalesia Gurnita. Pangna adi kaula dihukum teh, dihukum pancung dibuang tinggi lantaran digabuskeun ku Andika ka panjara lain. Ngaku si Gurnita ye.
1: Bah mah jadi ngakantawang kaki Gurnita.
0: Mung sakitu nu kapihatur. Serial Dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan Antos bagian sarajengna Emut Dongeng Sunda Bahdamis Emut Jamu Tetes Alpa Propolis.
3: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
4: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
3: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
4: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
3: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
5: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: kacarios di pagelaran Jawi Keraton Nagara Jonggar Batu. Prabu Mahendra Paksa wontening setingil binatur rata lengahing didampar dan tapi nalipit ingi sososari nenggan nawartna
1: lemek babut perang wedani kinanda wida

0: kasentak sengor. Ieu raja teh salah sawios turunanana Prabu Jongiru Paksa anu gugur Kupati Suwana atanapi ku Bangbang Sumantri dina lalampahan Babad Magadha. Sang Nalendra remagan kian patih Prabasaktilan Senopati Prabadenta. Tungkul hamarikeuta cimah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Gunira kangandika Sang Nalendra mekaten pangandikanipun.
1: Patih
2: Gaulah
1: Lan Senopati soba maneh kaharep diukna.
2: Nampire bunuhun laksa ketika bingahan paduka. Kaula pun pati nampi dateng kembali. Kalian yuk semangat ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Patih
2: Kaula.
1: Ya ku jastuti sampean aku terima patih.
2: Nampi nuhun. Kalihna perkawis maklum anu disuhunkeun. Hapunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung sonten alit dimaklum ku kula ae. Aya pikir saeun naon pro dampa Gusti kersani malah.
1: Ye
2: kaulan
1: tunggu

0: paduka upudining ati sembahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun simrah baktis ku unyuk panjenengan Sri Paduka. Diterima nuhun Gusti. Kalayan acu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puruan jauh dina waktu senetan sadi ajeng-ajeng bujung hingga kapulut marganing tanah gara rapati kesangakin kaulan. Iya.
1: Ayo pikir salnaun paduka.
0: Iya. Patilan senopati.
1: Kaulan.
0: Abdi Gusti. Iya. Purwa dihaturanan linggi.
1: Wah.
0: Saperkara akan nganuhunkin kananan rupa hayasa sampean naik. Pati senopati oge sajumlah aparatur negara.
1: Dawuh.
0: Nganuhunkeun kana jasa yen nagara nepi ka kieu jasa mararane sarerea.
1: Dawuh.
0: Sabab teu cukup ku kaula wungkul tanpa gawe nurancage pamohalan nepi ka kieu ieu nagara.
1: Imalam.
0: Oge kaula yakin bagja kuayana gawe mana nepi kabisa naluk-nalukkeun raja-raja salawe negara. Raja-raja apa negara-negara jajahan geus loba. Unggal taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu negara.
2: Bakal ngajual pakarang.
0: Gusti. Moal bangga ngajual pakarang-pakarang. Aitos kieu mah paduka salira teh sasat para ratu mikayungyun.
2: Jual peranggung.
0: Nya. Para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Atu pakarang-pakarang payu. Atu cenah rada macet pakarang teu payu adu-adukeun heula. Nya di nagara ka nagara. Supaya garelu supaya pararang apan passion deh panginten pakarang-pakarang kau. Iya.
1: Bener.
0: Nih seueur ingkam Gusti.
1: Bener. Dawuh paduka.
0: Ku hal ieu. Yakin kaulah jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leit loba duit. Dahar kari am sare kari dug nginum kari rot pake kari rap
1: dauh
0: ngenanya na ngenanya ning init-initan kari nyetater
1: uluh sumuhun kari ngenyet
2: berjeng pinilih tanding
0: ya. Oge kaulah kasebut ku batur raja sakti mandra guna da puguh kaulah gentur tapa ngulik pangarti tileletik ngasa pangabisa tibu budak ya waktos Kangjeng Rama maut ku si Patih Suwana Patih Nagara Mas Patih akang harita teh keur dipasantrenkeun.
2: Adanya beja
0: anu nepi kadanget ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot dina

0: yang males pati kasih pati suana. Kapati suana patih maes pati paduka bener.
1: Kapan eta mah parantos meeot ka pungkur ge.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leupeut. Bener. Malihanan Gusti Langkung ti Tuang Rama maotna ge dugi ka rumpung beungna ge pegat. Saurina kitu ecek dongeng. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna? Dupi sareun panjenengan teu maksad teh kumaha ieu? Allah. Eueuh deui. Ayeuna si Patisuana eueuh dulur-dulurna urang ansam kurang. Nah, aya kitu kulawargana iya. Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha? Saha Gusti? Ai eta jama teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
1: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema teh.
2: Bisa jadi Allah.
0: Ha? Rama Bargawa ngaranna. Anu nelana
3: di mana tete ayana
0: mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ teh aya pulo, eta situ teh disebut teh Talaga Warna.
3: So tak Talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Ulululul. Ai kitu
0: taku kituna eta teh ngaran Rama Bargawa teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta semantri apa Patisuana.
2: Sabonoroyot
0: nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
2: Siar dina sasra bahu ge sabonoroyot.
0: Ijar meneng. Meneng Gusti peteng.

0: Patih sakedapan peteng Wang Sumargani pun peteng penggali. Dangdangan dika
1: paduka paduka. Leres anu disebut Rama Bergawate. Anu Gusti Paduka ayeuna bade diancam patih, bade dialan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkeun hapunten anu ditegap. Nanging hapunten sakali deui. Sanes istilahna nogma patahan hayam nita hujay kamari.
2: Ai kitu?
1: Saleresna mah eta jalma teh sanes jalma samalea.
3: Iyo iya na.
1: Bujeng hingga raja-raja di salah negara dalah Arjuna Sastra Bahu. Raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis. Kue tak ngaran Rama Bergawa. Ingis kuri sirempan ku kabeja. Ku beja na eta jalma. Upami Sri Paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes. Naon?
4: Nyepelekeun kana ilmu Sri Paduka
1: kita kitu mah deui. Sanes bari megatan nanging bok pilih ieu teh. Paduka panuhun deui eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalana anu teu hade. Nya ayeuna mah.

0: kurang ajar kaing wani nyaram. Cuman tak aya patih kasebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa montong nyepelekeun montong ngahina ka aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu taata luka kula ayeuna piraku aing make jeung kudu ngejat ku jalma saurang anu ngaran Rama Bargawa.
1: Ya, nu mata kula sok kecewas-kecewis teu puguh ge kitu tah.
2: Sokat meletus teu puguh
3: teh. Urang mah kumaha pamimpin aya pamimpin manda itu mah boga kartu merah kartu kuning.
4: Boga kakawasaan.
3: Urang mah sanajan teu popolotot oge eudeuk kumaha atuh.
4: Kekuatan
5: ayat mah sadaya daya paduka sadaya daya hapunten tadi oge kapan bangsat
4: ana geus kitu tawon
5: punten paduka punten
3: aya kadua ngarojong aya kadua ngabantuan ka kula maneh
5: say bawiros abdi gusti sateu acana sareng panjenengan teh atunaha sawies ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Itu maksudnya.
3: Ha?
5: Janten satu acara Sri Paduka teh sawios abdi anu kedah langkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa. Itu maksudnya. Paduka, daing tadi mah nya kitu we, acan tamat-tamat acan kalau sasangem teh.
3: Bener,
5: timal syukur lamun kitu.
3: Hampura bil kaula nyabok jeung nyarekan.
5: Ih, sawalusung.
2: Ketu acan mah tuna kumaha
5: teu kitu-kitu acan mah
1: tak kudu mah tak kudu dirampungkeun oge sagala rupa pasoalan teh kitu jadi urang teh kudu apalah kana isi ikon
2: isi ikon
5: oh bujing isi ikon
1: nya isi situasi en kondisionir
5: ah
1: kitu
2: si kon teh ana teh
5: nya sadaya daya paduka dina sandi iraha bade jengkar
3: teu kudu make jeung ngariweuhkeun maneh moal ngalibatkeun maneh kula dek ini sorangan menta restu ti sararea disasang ku aing awakna si Rama Bargawa teh si kurang ajar ha
5: sadaya daya
3: kabejakeun jago piraku aing make jeung kudu ngajat piraku aing make jeung kudu munur ha
5: sadaya daya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
7: Bu Rema.
6: Ibu linggih palihan mana Bu?
7: Suka mana? RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
7: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
6: sok liur ayam lambu ibu tos kamana wae pengobatan Bu
7: nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
6: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu
7: nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
6: dina nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu
7: Alfa Propolis
6: kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu
7: aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah
6: kumaha Bu salami umroh aya kendala
7: alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu
6: kumaha cara konsumsina ayeuna
7: ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes
6: ninga Alfa Propolis di manten Bu
7: tinu radio
6: ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
7: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
6: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten, nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
10: Pekijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, Tesma Aini. Iya,
10: beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: Keempat hari.
10: Empat hari udah merasakan perubahannya.
11: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
11: Ini ya betul cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
10: iya.
11: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
10: Ya,
11: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya, Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
11: ya,
10: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin. Ya.
10: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Gitu sebenarnya Pati. Ya, kaulah buka rasa tengenah sebenarnya kuayana kejadian kia.
15: Lululululululul. Maksud paduka tiku matenya. Naon paduka.
5: Pangna kaulah nepi kaki, kaulah nerima surat. Anu datang nanti si Rama Bargawa. Urang Alaga Nirmala.
15: Oh, Nirmala, Talaga Nirmala, leres, leres Nirwana,
5: Nirmala.
15: Leres, leres, leres.
16: Sina teh ngajak tarung.
15: Kurang leuwih ngajak tarung kahula. Tanyo. Cobi atuh Gusti Ningga. Ya. Tingali maksa ditingga paduka.
1: Jing jing jing jing jing sabaraha teh tepi buntutna na kinten-kinten.
15: Nah jiji kainya sumuhun. Sanes buntut nomor pi buntutna nanti kumaha pi akibatna nanti. Aduh. Gening anu ditawisku rama bergawa. Nang tang oku begalan pati. Gusti bawiraos abdi masawioseku abdi Gusti ulah. Ulah.
0: Kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeung sajabana. Sabab naon? Can sudira saling ati upama canya saa dirina si Rama bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana
15: timbalan-timbalan paduka nanging ajrih we
0: lain ngahanapkeun kana pangarti maneh eh ngan kieu we kaula maneh ka mana
15: eh dawu
0: di mana engke surup panon poe di mana kula teu datang ulah diarep-arep balik deui eh lamun teu datang dina waktu surup panon poe ngarung harti kaula aja di medan danalaga
15: aduh tobat Gusti ampun. Ulah dugi kainya Gusti.
1: Ya Gusti. Ulah dugi kainya eta emutan teh.
0: Ye. Gusti bisa ditolak deh. Eh.
15: Nanging sa pamina sumping satasana surpan poem panginten doh eta anu diantos-antos paduka
0: sakit tuh kula dek init mihape korsi mihape kewajiban sakali deh kaula kaula rek bebeja helak kabojo kaula hamid.

0: dituduhkeun ku salah saurang naha kaula naha salira akang
1: naon teh
0: melang siapa buruk-buruk papan tahun teh geuning jati buruk-buruk papan jati gitu siomun tapi harta sieuna mah teu kirang teleuwi jadi yakin kedah dituturkeun bilih kumaha honram margi onam teh rada kurang ajar teh cenah teh rada sanggar
1: ya kitu hade atuh teu naon urang rarancepan anu turkeunana
0: ieu ulah babarengan aya rek rarancepan mah nah rek kaula nah rek akang
1: anyeun ka ditu anyeun guru ini
0: sae atuh sae permios cakurang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa anu maksa dengan jug-jug alas giriwana can tutup anu kacatur telawas anu kacarita kosap di talaga nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situnya tapulo anu diancikan ku Rama Bargawa talaga nirmala anu pernah na aya di satengahing alas giriwana di tengah-tengah talaga memang aya kiji pulonya didinya pisan nganyerakna Rama Bargawa Rama Bargawa yo resi ya madagni yo Rama Prasuk nanging kayaan di sabudeureun ieu talaga kacida mata keungtur pikasieunanna margi di sabudeureun talaga dipager ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa
2: Allah sakumaha
0: pun kitu deui kayaan pangeusi talaga estu mata gigis anu ningali pinuhna eusi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng lempaina aletan buaya anu sayaga nadah mangsa
2: mantak menikah bulu punduk anak ieu mah nya
0: kaya anu geuman mangsa hiliwirna angin jeung syahna sae talaga hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis syahna sae lir pating cakakakna setan merakayangan
2: Allah.
0: Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging dan tawis lami aya hiji sinatria lumampah ngajug-jug ka eta talaga nirmala ieu satria teh teh aya sanes nyatana Raden Gopalaseta satria terdak negara Parangsewu anu sami nampi serat ti Rama Bargawa sami sareng raja ti negara Jonggarba yakin ieu satria sasat ngajug-jug talaga nirmala teu benten sareng Prabu Mahendra kenging panantang yuda ti Rama Bargawa anu kalesan Raden Gopalaseta sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama
2: eta
0: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosodera halumampah tina kendengane pun gawil aladria

anu disebut Talaga Nirmala. Asatiku hantik maka jeung ngajak gelut segala imang keluk naon kasang tukang Rama Bargawa. Ayo nyanyi anjin laki-laki telah dan jaga toto saku jarang beri gara samperken ye kaula anu ngaran Gopala Seta tedak negara Parangsewu.

0: anu kasebat Raden Gopala Setatrah Nagara Parangsewu. Lumampah nyatana desa tengah ingalah, maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ieu satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagarana pinuh ilmu jemar panalas sugih ku pangarti. Dina waktu seta ngandika, nya anai tempatna mae teu rada keueung.
1: Rada muringkak kulan rennya.
0: Tatangkalan anu sakieu jarang tung gedena tur lir jarang ngotam. Katurug-turug ieu papedut.
2: Papedut teh teu kulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ileuweuh.
1: Mane hujan
0: dina mah. Beulah mana ieu teh situna?
2: Kada geueuman mah nyana beleweuh.
0: Beulah mana ieu anu kasebut Talaga Nirmalan?
1: Yang terang bulan abu.
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa. Ka mana euy?
1: Sepinya kulah.
2: Kalah gue mujang takutnya.
0: Tesan. Hebat ye tempatnya.
1: Oh, tenang.
0: Indah ditnya deh. Asa teh ku harti. Asa teh ka harti ieu anu ngaran Rama Bargawa teh bet wawuh ka kaula. Atawa nyaho ka ngaran kaula.
1: Kalah. Sengana gitu.
0: Bari jeung kaula mah kakarangan dengge anu ngaran Rama Bargawa.
1: Tenang.
0: Aya pasualan naon ieu jeung Bangkeluk? Rama Bargawa.
1: Ini.
0: Sapratane pun ieu raja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Sora naon eta?
2: Entah ana.
0: Ya. Rama Bargawa. Kieu kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupi
0: naon? Saha eta? Saha eta? Ngalelewe satria.

0: meureun anu kasebut Rama Bhargava. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula pangawa. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapindo gawe. Urang mana maneh satria? Kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapindo gawe. Anjeun anu kasebut Rama Bhargava. Ngaran kaula? Iya, ngaran kaula ya Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba mah.
1: Alah, tenan.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja
1: urang kapindo gawe kaula raja.
0: Ih, lain atuh meureun. Nya. Ari maneh dek naon aya di dieu satria? Kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Bhargava. Malahan make jeung diimplik-implikan tangtang okoh begalan pati. Kaula sia asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluh. Kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluh. Da kaula di nagara teh cek rarasaan macara yeuh ngelehkeun.

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Lir pendre.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalak. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan nu palih ti kulon. Nyaosan kana panangtangna ieu dua jawa. Naon eta seserian?
1: Aya naon ye?
2: Weh, dua jam. Daguan di kaula anu ngaran Rama Bargawa.
0: Oke, tenera.

0: bisa jadi. Buk ruwagrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel keneh jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyamperkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimal. Dina tongong nanyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duwung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyamperkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta. Ulah kaget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, nyeri kumaha sok pingsan ngod kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Wis langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat.

0: Tetes mata, tesma aini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: Dua kali ya?
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tesma aini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: jeung ramate maotna teh ku si Somantri. Nyaeta Patih Suwana, Patih Nagara Maespati. Katu dina waktu ayeuna numutkeun bejati nu beunang dipersaya maneh aya patula patalina dulur jeung eta Patih Suwana. Rama Bargawa. Kitu ya. Kabeneran kaula dek males pati ka Patih Suwana tapi kabejakeun geus pae teh si kurang ajar. Malahan gugur jeung raja-rajana. Bener. Bener teu salah. Lamun maneh bener-bener ya dulurna si Patih Suwana aing aya hak pikeun males pati.
1: Oh eta. Eta mah hak ajeun. Tapi kaula mah ulah dicampur baur ke jeung eta. Memang hade-hade. Supaya anjeun leuwih nafsu ka kaula. Taku kituna ayeuna prak. Sabenerna kaula lain nganung harti. Datangna tina ujug takabur. Pangnanyuratan anjeun ngan kajurung. Kajurung kaula teh tuku pangabutuh kaula.
0: Butuh naon anjeun?
1: Kaula teh butuh hayang nyaho getih sorangan. Saumur hirup kaula teh can nyaho di getih sorangan.
2: Kepaling kitu ya mana?
1: Kitu itu sabenerna. Sabenaun? Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak bitotama ku kaula.
0: Bener-bener?
3: Ya, ai kitu.
1: Nyata lianti kaula teh tetep hayang nyaho di getih sorangan da getih kaula mah ceuk pangrasa kaula bodas.
2: Oloh.
1: Sabab ari getih beureum mah nyaeta keuna ku wates.
4: Tah eta.
1: Keuna ku batas.
4: Keuna ku apes.
1: Keuna ku apes. Keuna ku rugi. Keuna tek-tek bengek teh ku henteu. Sabab kaula mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, gelut, can ngarasa keok. Kitu ieu
4: teh. Eta nya anak teh. Ieu panasaran hayang.
1: Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digetih sorangan. Ujug kurang ajar.
0: Coba-coba hayang nya urang anu jejaten jeung kaula apa kon wani marang aku?
1: Atuh moal pati-pati nyurat.
4: Allah.
1: Hay teu wani ngecikan sok. Bisi atuh rek duanana. Ka kaula ngahurup.
4: Lah, kota kitu nya eta
0: geuna. Nya, ieu mang kluk teh ngajago ieu.
4: Cak geus kolotna nya.
0: Nah, ieu teh priyogi urang hurup wae ku urang. Sawios akang anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh pernah kitu mah carana.
1: Coba-coba.

0: ieu anu kasebat Raden Gopala Seta. Kaget ningali kaayaan anu seres sumedaran banting binantingan cing barisat ilmu panemu jampe pamakena. Nyaan ieu
1: lumayan
0: anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri Lusi lan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing
1: paingan.
0: Paingan nyata teu sangka sarebuk sameran nyamuk.
1: Nah kumaha?
0: Kaula ngulik pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakara.
2: Olah
0: Ninga ilmu anu sarupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Namai ya kejadian kiwana ya namai mah.
0: Kakara bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh pan satria. Moawak ka kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Mawaka nyorowok memeh dicabok.
1: Tong.
0: Dik lalajuh lalepi ke

Dan Rama Bargawa lan Prabu Mahendra Paksa. Kayanana hampir saimang elmuna. Atuh kukituna ieu Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak pusakana.

0: Kakasu. Jamajagni coba-coba tanah pusaka kaulah ia pedang kaulah pusaka negara. Gening eta membawa cecolek tarasi. Bangsat. Kurang ajar. Atuh nu kitu mah di kaula mah dipake nyeuhil.
1: Hay aya.
0: Cik sok geura gunakeun.
1: Lain banyol atuh mah lain teh.
0: Moal dikahareupkeun kaula mah rek dikatukangkeun leungeun oge sok. Pangadekeun hayang nyaho diketi sorangan kaula.
1: Sok
0: rasakeun bangsat kaduhungna mah engke sia geus sakarat kunyuk. Rasakeun. Coba-coba. Iya.
1: Jika nama ayah
0: ini cik atuh asahula asahula
1: ayahnya ar meninga genyereng
0: ya
1: coba pusaka mana hayang nyau keluar kena taruh naplok kena tonggong naon tete para ginga hihi dan kejo aing
2: oleh gereng tete
0: bener gitu mana itu nyari tante coba. Ya, ari hayang ngonaman rasakeun ye.
1: Sawat-sawat kurang

Memang na ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasangpan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Ukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasu dina waktu eta. Yakin ieu kampak duwung dipun balang sorana ngahiung ngablesat tina pananganana irama bargawa. Nimulkeun sora anu matak cing paruringkak bulu punuk cing jeritna jurig cing karosyakna barakasakan ganarawa cing cararowok. Nimulkeun kakeung di tempat. Atuh kukituna Prabu Mahendra paksa nasti kasayang tumampara. Kasabet pisan beungna dugi kasapar sapisan.

Ieu awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngaseng kana situ. Atuh cing jaro relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jamaah atanapi daging sasatuan. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos memenitan sad dua detik parantos seep dagingna diacak-acak ku buaya.

0: lamun gimana
1: namahan dari wae terus
2: lauk teh jigana can seburuhnya
0: lauk
2: jeung buaya teh
0: tah jeung buaya nya memang mah seburuhan atuh da lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana tapi si sugana ne susuganan di dia kaulah sugan kusa satuan dek dipecahkan ne sakali deui nah hayang nyaho terak kaulah ku buaya sakalian eta gejeburkeun maneh kaulah nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa iyo oi.
3: Kayaan di eta situ
0: memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk
3: nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak
0: ngadon cinggaro nyerang kayaan.

seta anu ningali kana laku lampah narama bargawa. Bingung anu teu mangitung-tung susah mana anu taya sudana. Itu manusia apa nau? Rama Bargawa, ya sih harapanan aja hiji deui, gerah hanyat aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kanta pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin,
5: normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

manglus lampahipun Rama Bhargawa. Dina waktu seta Rama

0: ka pangaruh tina kapusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios desa tengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana, sopana alas pinggan ingat salah palih kaleren ieu talaga anu diangengan siku raba bergawa memang dirinya ayah hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodhya palih kidulna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana ka kidulna mah nyaeta ka alas Kamiaka
1: terus sampai kadinya

0: daya sanes ia anu nejoleng panganten teh kakasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Yodya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata ti Ayodya. Anu tina waktu sieu halumampah maksad ngareureuhkeun heula tina kasapena kalasan aya sadas anu ngampar palih kulona aya tangka saringin. Eukeur mah eukeur kaayaan panon poe parantos gingsir ngulon kalangkangna ieu tangka kai teh nya ka palih wetan payus upami diangge tempat geus lumampah. Kakang Semar, iya nun urang ngareureuhkeun heula cape.
1: Oh mangga mangga mangga mangga
0: Sinta kaula nun urang ngareureuhkeun heula cape Nyai, tapi nu damel unyuk sumangga kaula nun pangrasa Lesmana kaula nun kaula.
1: Ujar
0: oh, dan yang isanya nah atuh amuy masih kene anggang lalampahan teh cuk
1: tapi kene wae
0: oh, ngajug-jug nagara Ayodya kapusir dayeuh cuk
1: larasan.
0: Nah aya bangga teuing dunungan ua anu hasil ngaboyong putri ti Mantili teh cuk.
1: Uluh
0: Raden Regawa
1: aduh agung milikna.
0: Padahal lamun dewek nulis saya marah mengurin ku dewek benang nace.
1: Wah benar banyak apa?
0: Tadi kita kasih monyong orang ada dengan lah capek.
1: Mangga mangga. Ayat.
0: Bola dia balat tam tama. Sami lalang kepjuur capek mengurin menginu menungopi. Tadi kita kasih dawala.
1: Ayat. Dawalu. Kadiu dawalu.

0: kan wa aturan.
1: Ih, syukur ujang. Syukur.
0: Damang wa teh. Damang wa.
1: Mejeuh jang.
0: Nuhun eta jiga anunah naik kitu sepuh.
1: Ih, ucu maklum atuh anu dikrijug-jug teh masih keneh anggan ucu.
0: Da bade ngabujeng ka mana wa teh?
1: Eh, dek balik.
0: Bade mulih nya.
1: Heeh.
0: Manawi teh bade angkat tebih mulih.
1: Mulih ti mana wa teh? Kitu kahoyong teh ucu.
0: Mun mulih ti mana gitu. Mulih ti mana wa teh cek abdi ge.
1: Wangsu ti mantili ucu.
0: Ngerasa kenaon wa ti mantili?
1: Ari kitu teh mah ucu. Ngaran-ngaran geus sahak jeung sakawajiban antawis satria jeung rakyat.
0: Laras.
1: Wa teh jajak dunungan.
0: Kita
1: nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodhya
0: gitu.
1: Anu teu disangka-sangka satadina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gonewa pusaka
0: uluh sarajengna
1: raja ti mana raja ti meni sararumping ucu anu gararagah nu jarangkung badak oh gonewa teu eueuh nu bisa ngangkat.
0: Sumuhun.
1: Ari dunungan ua daftar. Nah, atuh meuni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina dap ngabeletok cuk potong.
0: Aya kitu nya ua eta. Senjata.
1: Ai pokona mah teh pangaruh dewek kitu. Lamun init-initan teu mawa dewek ninggang diapes kabeh oge.
0: Wah, akang teh boga naon? Boga naon?
1: Dewek teh geus diabusan susuk.
0: Susuk naon?
1: Susuknya susuk naon? Susuk.
0: Oh, pareng ngagoreng susuk gitu.
1: Susuk geus diabusan susuk.
0: Nya susuk.
1: Ai watekna teh naon pot kitu kahayangna teh.
0: Nya.
1: Watekna naon pot? Eta teh pika.
0: Oh, eta. Hey, eta geus nanyakeun.
1: Kudu milu atuh milu kana jalan cerita grepek. Abi bisa ngomong.
0: Pagalah, Kang.
1: Dek teh geus diabusan susuk dina bujal hiji. Dina cungcurungan hiji. Dina punuk hiji. Dina tarang hiji. Dina irung hiji. Tuluy dina biwir hiji. Kulantaran biwir terada ipis. Ya, kulantaran ipis diabusan susuk nya rada kana meureus.
2: Dina biwir saha?
0: Dina biwir saha teh Kang kana Kang?
1: Ari dina bujal watekna supaya dewek teh sibuh beuteung.
0: Dina cungcurungan?
1: Tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuheujeun dek.
0: Dina punuk?
1: Tah dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo.
0: Aduh. Aduh. Kasian aya nu kakiniran
2: atuh. Dikana nu dihalupin dina tarang ieu.
1: Tah kitu ucu mah tong ngadenge ke sisi pot dewek kelanan bawa ngomong mah cu.
0: Ulah dianggap
1: akan. Ya,
0: eta mah racun
1: eta. Tah kitu cu.
0: Ah, tamak kitu da.
1: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Heh, dunungan bunga, ua oge milu bunga nya cu.
0: Hanteuna atuh da.
1: Sahanteuna. Tah, urang rojong ku urang cu. Heh.
0: Abdi geus cetak bulu ka paut ngiring bunga.
1: Sok sanajan bari nati kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung Subaka. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuku.
0: Nah, tenang we eta mah. Kawis sadarna teh.
1: Tuh,
0: pake kasadaran.
1: Kitu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
0: Naha?
1: Ieu ieu. Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
0: Mun Indonesia mah palora sareng fauna
1: teh. Heeh, eta eta. Palora, palora jeung fauna teh.
0: Markas
1: satuan. Geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa dipilem. Ditemongkeun ka urang apa

0: Puguh dan moro bagong itu.
1: Tukang beronong.
0: Segar di hulu keju hirup dia. Oh, gablek dekeng naon sia tega jago ge teh ko yang jeung dekeng na dileg-leg goeng. Yo, oh teh sia jago-jagoan tell me pisan somso. Sia. Somong saos.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijit dengan tes saya Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Anu karaosna
4: lama.

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anan ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang bunya kulantarana apa-apa polis ihtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya bunya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sakali deui akhir kalam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ulah loba teuing hareureuy silenjang. Heuh. Ah, jadi ceureuy kumaha Pak Di sapodo kumur jeung weh jeung. Coba eta ngomong anger aing geus diheujeun-heujeun teh si Welek. Aduh kaluh. Cing kana obrolan teh anu
4: nyamung
8: anu ngeunaan anu matak mawa mangpaat boh mangpaat dunya boh mangpaat akhirat sia teh
4: nu mawa
8: anger we dikitukeun kudu mawa misi. Kemari uing lah jauh si misi dina tipi
4: misi dona tomatu.
8: Nah anak-anak kan
4: ngelawan-ngelawan wey kukulot di
8: bawah gila lain uy acu dadeka cengunah peke ina ay bapak ngiga dikenangan ay dewek hentinya mengucu nyeri hati hamba
4: sirik pidik tadi
8: no
4: enggak dikenangan cenabu
8: belah kasih jelama wali dunia kudu syarwakun
4: yang dikenangan bener kan
8: no ucu kemana si doa lebih
4: tadinya tabel gerok-gerok katanya
8: si burung enggak
4: aduh
8: ai baku aing geus ngomong diheujeun-heujeun teh kuring paling sebel eta rek sare geura nana. Dewek kana
4: kumaha kitu Kang?
8: Kumaha dewek ke dileleh. Cing.
4: Heeh. Jangan ganggu kamayana.
8: Jangan mengganggu diriku lah. Heeh. Bapa mah kacun nyangan cecenet dileuweung kieu mah sugan. Heeh, bar lapar.
4: Bar nyeri cangkeng.
8: Heh, naon cing galomrang bulah dinya danyong euy. Teuing beurit kitu. Dia kita lagu oi.
4: Sasa kata lagu naon Kang?
8: Lagunya?
4: Ya.
8: Ya, anu merenah we.
4: Nya kudu pugun merenah teh mangaladangan wungku ti dieu mah kumaha
8: lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia dulu.
4: Gali-galinya Kang
8: asa. Oh.
4: Sasa kata lagu naon tah?
8: Lagu naon teh Sulanjana ke naon teh sumeh silengeh tuh.
9: Lagu jalan.
4: Berakinya Berlin.
8: Oh, syok. Der.
4: Berakinya lagu.
8: Yang ngakeun ieu kasadayana kaum dangu.
4: Sokinya.
8: Nu ti kulon, nu ti wetan, nu ti kaler, nu ti kidul. Nya. Der atuh.
4: Sokinya.

0: orang sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun orang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararena lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararena cik ai aing keur HST jara rempe atuh. Nate kuring
1: sugan hayang igal sugan
0: hayang igal lagu kang aduh sare mas sare weh atuh kitu ampun jiwa yang ngagu pisan ka ing euy
1: beli pek deui geus nongeng leungeun wungkus
0: kareng ngipratkeun leungeun di pungkas sitik-sitik ngomong teh ha kapan kuring teh keur hees teh cing sete gede ngeus dewasa eukeur jang jeung kade ulah kaleuwih hiji di leuweung teh ucu amuing amuing ujang mamalana bisi kumaonam deuleu ucu lain nya naon dokdak bulah dicunya teh geuning buah nu nuaran tangka kai deuleu
2: sajadi
1: rupa-rupame jeung saya kan
0: moan ngalah suluh mah kitu jang duka coba lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh tenah menang surat idin gitu luaran tangka kai teh
2: nya ti menteri kahutanan ya
0: ti menteri kahutanan pak ih nya kitu ucuk loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mung ngamumule bari jengkeur kapentingan diri pribadi na. Tenyahun carana inget kakaruhun anu bajuang teh kumaha
1: pak eta jama tegede rumah sa teh nah.
0: Tegede rumah sa jama gitu teh dele ucu
2: temilu tanggung jawab
0: temilu tanggung jawab
1: gitu sep
0: ngotoran pisan ngera jalana pangwangunan ya fah rumah tak kade siling majang cing hati-hati hirup di alam dunia teh
1: beraku weh sepapal maka wak
0: Kakang Semar iya nun sastra jingga dawala abdi sin abdi gusti eta teh naha maneh lucing darok dok ngaruksak tatangkalan kadang ngurupin aku silih pangresak memang kadenge tapi nu damal kaulanun Kakang Mas manga-manga urang teras kena lampahkan ibeda kaulanun karena perasaan keunganu taya papadana boa-boa dulu Kakang Semar
3: Kulan
0: cing hati-hati yeteh nah cing paru ringkak bulu punuk boa ayah makhluk anu aneh
3: pak cing aja singlar kanya Bapak mah bisa nginjinglar jurig. Basa aya kunti geus lemur abi pan ku bapa dibere jang jawokan kaburna teh.
1: Basa aya kunti teh ya.
0: Basa naon? Basa abdi gering panas teh gering hareta teh aya kunti.
2: Geun bae dicabak.
0: Kunti gitu sia kunyung.
2: Kunti lain kuni.
0: Kuring ge apal kalimahna mah.
3: Wa jeling.
0: Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Sugan teh wa uken.
1: Di anak di warung satangkal.
0: Nya.
2: Siapa
0: ngateh teh ku kunti anak mah teh pati sieun eta ku kiciwis.
1: Ku kicim.
0: Bejana mah cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean. Dua kali ngagedean, tilu kali ngabareuhan.
1: Oh, terus. Opat kali.
0: Aduh. Opat kali mah dioperasi kacunya.
2: Nya. Kamalin kiciwis ki ewon atuh.
0: Heeh. Jang apa sih hartina kiciwis?
2: Cing, naon
0: teh? Cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong. Naon ce, Pak? Cing karecewis.
1: Tuh.
0: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
2: Diurang-urang keneh nya.
0: Anu sok kagedean teh eta anu sok cingker cewis.
2: Cingker cewis tukangeun.
0: Cingker cewis tukangeun tungtungna mah jadi we pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gedena sagede muning rupana jiga hurang.
2: Murukan.
0: Ngarti?
1: Sokang geunya.
0: Jadi naon teh? Heeh, geuneuna sanggeu kuring, rupana jiga urang. Eta. Silaing silaing keneh juring teh deuleuk.
1: Urang-urang keneh.
0: Aduh, empun. Cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksa tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepot.
2: Sok Kang gorowokeun. Hei.
0: Tong ngaruksa tatangkalan, woi. Nah ini malah ini surat dewe kicu.
1: Ya, ya.
0: Awuhan, tete awuhan.
2: Ehwan, tete lewung.
0: Hei, tak harus saya tangkalan sih. Kita ujar, hei. Pindah stiker sayang tu memparah.
1: Hei.
0: Ika yaan di alas pringgan ingat salah. Rama bargawa menuju ngahinarkeun ka pusingan barang ngadangu anu nyerowok tilebahkeun nanaya tempat atoh kaya anana ngadangu sorat jama.
3: Iya aya sorat jelema ieu

0: orang katingali di saluhureun gunung yakin aya jama anu keur ngariung.
1: Ulah kaget sinatria.
2: Kang.
3: Aya jelema jangkung gede, Jang.
4: Ya, jelema teh lain, Nyong.
3: Naon tatanya?
5: Kadek-kadek yang ada, Kang.
4: Jawot nepisa. Sama dadak.
6: Lu, uy, kade, uy. Moa si amang mah gitu.
3: Teuing, Jang.
6: Les mana? Kaula nun kula.
3: Jai. Kaula nun. Pengamuling, Kang.
6: Kelana Nyai Sinta.
1: Daguan, Satria.
3: Uluh, ujang kade si hati-hati.

0: kan?
1: Eh, Nyai Tongsir, ulah jahil kan yaya makhluk tewana tewani tewamu. Aduh, panjing lari dunungan makin coy. Tewana tewani tewamu tedahar tenginung.
2: Abun

0: Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama, tekan tun Dewi Sinta, oge paungan sadayana cing paruringkak bulu punukna, nanakeun sieun pacampur jeung keungkomo ningali memang wujudna manusia. Tapi ramut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggot, anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibengket, serem kaayaan imahluk. Makhluk saha anjeun urang mana nuti mana? Pak kade jang kade ulah diheureuyan deuleuh. Tempo urat tarangna syuk.
1: Nah,
0: Pak Siri. Nah, tinggal cici kiki kan gitu. Aduh. Tempo cina urat sarapna.
2: Bener urat sarap.
0: Tong diheureuyan ka deh.
3: Galak.
4: Minta supaya dijawab pertanyaan kaula. Sabener kaula anu kudu leutih heula nanya ka Andika. Tah? Kaula mah puguh da pribumi urang dieu urang leuweung.
0: Cang, bisa jadi itu manusia purba teh dulu. Atawa orang primitif.
1: Bisa jadi,
0: si belegum orang utan jurig.
1: Hey, orang haring.
0: Ngaran kaula teh Regawa.
4: Sa?
0: Regawa.
4: Regawa.
0: Tepino
4: saking ngenimu
0: ni bisa lukan cenah
5: saking ngeni
0: di mana belegu saking ngeni teh saking ngeni teh maneh rek nyaniung deui moal kitu. Kaula teh ti Ayodya.
4: Saking Ayodya.
0: Tepino
4: di aya teh deui.
0: Ya adi kaula Lasmana, kaula Lasmana.
4: Ayeta.
0: Ieu teh pun bojo, bojo kaula.
4: Geulis awé dina. Sareng
0: Sinta putri Timantili.
4: Hebat. Ayeta muren man kemu murinya.
0: Inya kecang man kemu cameti ngaranna teh
4: cucung isya.
0: Ieu pawongan kaula ngaranna Semar.
4: Semar.
0: Tepino
4: ari eta nu diikat naon tah? Iiri hilan jeung ceurikeun ka aing.
1: Naon
6: teh teh?
4: Ha?
6: Galaknya.
0: Lain galak euy. Yes. Tak itu aja jelema mandiri teh.
1: Ya, aja jelema kurang gaul teh.
0: Jelema kurga, lain purba, kurga. Ya. Jadi kurang gaul.
6: Bisa bisa.
0: Hayu.
1: Jelema jauh jeung seni
0: mah. Abdi jeung
4: sama deh,
0: Mr. Baron.
1: Noh, eta teh nyamon.
6: Meh nama.
0: Hayu.
4: Aya teh hiji deui nu di kopeasa tah.
0: Abdi,
4: yeah.
0: Orin. Ya, si belegung.
7: Orin bina ya.
6: Orin.
4: Bagjanu taya papadana. Satria,
0: kaula
4: ngaran kaula teh sabenerna Regawa. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi yamadagi.
1: Olah.
4: Ngaran kaula Rama Parasu.
0: Ini lobanya ngaranna teh.
7: Leubeut.
0: Modeta tangga kuring meni Aya mun 700 manggarana teh.
3: Tiap bulan ganti teh
0: nanti. Tamahan. Nah, siahap tetangga jeling. Heh, emen bogoh ka uhe. Menjujurin lalaki bogoh ka lalaki.
5: Bogoh ka Amih.
0: Amih bogoh ka Ayub. Kan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedangkan eta Doma teh ka bogoh aing. Untung diajak Siri wae aing geus sok jius. Untung hareureuh sia bisi bebeki wae. Nyahoeun aing bebek mah euy. Lanjeun teh urang mana? Urang dieu. Maksad anjeun aya di dieu nuju naon?
4: Ya, da punggul lemurna.
3: Wilayah.
0: Moal bangsat kayu mah.
4: Aduh, sabok sieun.
0: Eta bieu ka kuping ning kukurincing dararok dok. Dek nyeun areng. Hak lestarikeun alam teh. Ngadon dituaran.
4: Hak aing.
0: Sumuhun sok sanajan hak di dinya aing bari ngarugikeun batur.
4: Sia.
0: Hei, meni kitu amit-amit siri tengor ke koing. Cek dewek oge tong diheureuyan.
5: Nyepe.
4: Kawa cemreng wae. Kabeneran kaulah teu dieu teh eueuh batur. Kabeneran eta aya awewe nuhun dianturkeun ku anjeun ka dieu. Sakalian ne dek dipenta.
0: Naon
4: eta awewe gigireun anjeun?
0: Padahal ieu we anu dikukuncung cucungin sia. Da sami eta oge awewe. Ning eta susuna nyengseung. Sia.
3: Sia panuju.
0: Panuju, panuju.
5: Kuas cekek ka dewa sakalian geura.
0: Bapa dewe kudu disebut awewe puguh waria. Coba
3: waria.
0: Disebut waria aing.
7: Pria
0: merenyang ulang.
5: Maria. Aduh, ampun. Maria mau
0: ulang. Aduh. Tong loba teuing heureuy cepot. Ai si lain yang serikeun naon? Lain eta dunungan. Pira ku dek sieun nu dicarekna grepek ai sorana kitu mun. Tung loba teuing hileud. Ceot. Aduh, ampun. Cicing cepot. Dah. Lain Raden Lesmana. Bang neangan keun cacing cepot.
4: Cicing. Edan syok.
5: Jemel kadinya akep keun atep
0: mana ai eta pa ore greng dina tonggongna teh naon heuh jiga deko jang kampak teh amureunya para ginuaran tangka kia teh eta pa sajadi di lejang tumak mun sagede kitu pa amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu masyaho kadua gaplok deuleuh.
3: Lawara Kang Arya.
4: Dek dibikeun eta awewe apa?
0: Panuhune ieu teh kengeng saembara.
4: Meunang naon-naon ge sabodo aing teu milu urusan. Nu penting eta dibikeun apa? Allah.
0: Moal bisa
4: dipasrahkeun awewe nuhun dipasrahkeun. Dek kumaha jeung?
3: Coba.
0: Loh. Lesmana. Kumaha ieu maksudna mangkeluk sadaya-daya sawios urang payunan mae pungawa
4: saya
0: kaula Lasmana anjeun dek ngaganggu kana kalansaran kaula lumampah
4: ai kitu
0: urang ngajeun
5: yeuh kudu ayana kujang
0: juragan Lasmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kitu udang kuya.

0: anjing anu disebut Yamadagdi?
1: Iya.
0: Kurang ajar. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling sing hareupan orang adu telu ampar tiga.
1: Pungguh ieu anu diharap-harap teh. Sok. Hayangnya orang panau kopi kelan pati.
2: Uyang jeung silang.
0: Cing cinta Nyai antosan geulis tong dilawan kaulah nun
3: Cang
0: gunungan istrinya meureun kacaroge
2: Kang tong dilawang tong dilawang tong dilawang Kang besi nongtot jodoh
0: lain kitu monyong
3: tong dilawan
0: tong dilawang besi nararongcot

0: sakabina-binate Kakang Semar. Tulungan itu salaki kaula. Timalan aya anak.
1: Lain aya anak, aya anak. Tulungan.
0: Cing atuh silaik anu jagjag da dewek mah.
1: Nyaho jagjag atuh make nutur-nutur.
0: Hong cicing itu di kandang doma.
2: Hey.
3: Tama barang ningali Raden Regawa, maksad oku pikiran pati mayunan ulah dia balat tamtama atau kayaan dugi karasleng dibanting-bantingkan pakarang cing belentrang kena kana awakna Rama Bargawa.
0: Tapi karas lengki itu wala dia balad tam-tama adalah amuing ujang.
4: Mawut.
0: Tong harap teing silaing ujang. Cilaka.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang nam yeuh teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeup sabaraha botol?
2: Tos saeup sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae entu sehat teh?
2: Entu sehat.
1: Entu sehatnya.
2: Pas
1: lungsur.
2: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit sarang
2: radang
1: pinggulnya. Radang
2: pinggulna mohon.
1: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes mah intan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Putra Semar Badranaya ngahuleng ngarga meneng ngelohok ngemangkad emut dateng purwa daksina purwa marawitan daksina wekasan emut kana lalampahkan Arjuna Sastra Baku kunirakan andika ayana anak king anak bapak Asra jingga kadihela anan sakedeng sisi lain teu apa kaita jelema anu ngaku ngaran Rama Bhargawa teh nah silaing poho deui
1: hujan deuleu eta teh Rama Bhargawa teh anu kantos nelasan juragan Arjuna Sastra Bahu suargi kapungkur deui
0: Siling juragan Arjuna Sastra Bahu deuh.
2: Atuh cenah apal deui, Pak. Pan urang teh heubeul di dinya teh lin. Hin heubeul kulit teh di dinya teh.
0: Tah. Dina waktos juragan Arjuna Sastra Bahu, maot teh ku eta jelema sia. Ha? Basa morot teh di mana tah?
3: Alah, Bapak. Rama Bhargawa teh. Ha?
4: Bagong.
3: Nah, da pa baheula macan bodas. Heuh, baheula mah. Itu tepi kok itu nya bapak atuh kumaha?
0: Cing, sia hayang nya ujang. Wartosan deuleu juragan

0: sakedap pagan naon cepot anto sakedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajen urang mabur ayeuna kan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah da kitu tukang gelut unggal panggih jeung jelema diajak gelut we diajak panco ngan ku abdi elehna teh teh
1: garupa teh
0: atuh ku silain ka tuh init hapan kuring mah ieu napasna geus eueuh jeung aing oge ban binton deui ban binton deui
2: belegung heuh raket
3: olahraga deui kitu
0: cepot abdi sih kaulah kudu ngejat make heulaanan kaulah teh satria sudi mati suka perlaya ancur lebur papan kari tulis di aya pantesna kaulah cumuhu nanging ibeda aduh agan cicing
4: ayo maju regawa
0: sobat-sobat kurang ajar
5: silahkan dilejar
0: kumaha bapak alimun dicari kok beli kembali sini dah beli teh sartia kecuh suruhnya cik
1: iya
0: jadi bila ku cina sartia kudu ngejat kumaha kan dia dah muing melangjang engkau Oh God!

0: atuh buru-buru ganti. Ganti gawati kiwari cing arti.
1: Naon?
0: Bajuna aya gelut mah.
1: Apa baju ieu?

0: Regawa.
1: Kaulah coba maju.
0: Ya Mat Jagni. Yop, sap.
2: Abas,
0: abas. Tikar sayang, Tuman Para. Raden Regawa dijewang, diangkat salirana teras dipalangku. Wah,

cing jerit na cing karoceak na pawongan oge Dewi Sinta plus mana barang ningali kok kelewengan anak Raden Regawa nanging watak wantos satria pinilih tani barang tumi balemah jangira tangi rikat nyanah panah pusaka yeah.

0: kurang ajar Yamadagni, muasal bakal bisa mutuskan ciwaragani kalintang ti pusaka kaula gua Wijaya. Hayanak nuhun agan teu kucukil agan.
1: Atuh melanganan
0: agan. Engkang, selamat engkang. Selamat Nyai. Nuhun selamat manuh. Nuhun. Karena pidoa na Kakang Semar timalan timalan.
2: Salah
0: aling Lesmana kaula nun nyingkat. Urang sabet ti corona ieu mangkel. Raden Regawa lajeng pada mentangkeun mana. Rasa kenak

jeng irama bargawa nyata ngebelesatkan tumak bagawastra disebatna tina waktus etanu ngebelesur tina pananganana pon kitu deui Raden Regawa sanaos masih keneh anom parantos kasih kuku pangaweruh kasah kupangabisa kadidik kupang

0: atu ieu tumak bagawastra anu sakitu tarikna ditewak ku Raden Regawa. Tingali nuki anu rek dianakeun ku anjeun. Aya! Dunungan aing hidup, dunungan aing hidup, dunungan aing hidup. Tersangkanya dunungan orang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah guru na tah guru pak dada jadi batuk rasakeun ya madagni ieu tumak anjeun bakal dibalikeun di kanjeun sok hayang jaho Regawa pinasti kersayang tumampara ieu tumak bagawastra dipun lepas dening pandangan Raden Regawa anu ngabelesur pasti teu meunang dipungkir kadar teu bisa disinglar papasti anu tumiba walah barang rama bergawa nuju ngicup tekanya hoan ieu tumak pribadina ambles dateng dadana geti kaula teh beureum
1: duh sarua geuning teh beureum
0: disangka bodas beureum geuning kaula teh tua aduh dina mangsana rama bergawa nuju buburi lengan socana bari renyai titingalianana brui brai tangkorak tangkorak anu parantos dipaehan ku diri na ngarajak seri
1: naremongan
0: naremongan dosa dosa anu parantos kalang aduh tuba Raden Raden Regawa kadieu sakedap tuba kena tikin pinasti mapak.

0: akan dia sakenak. Kaulah dik amanat ka hidup ju.
1: Atuna wawanianan siling.
2: Ayeuna Cilendra mah bargawa teh anu kungsi maehan Arjuna Sastra Bahu baheula.
0: Aduh, bener. Bener, bener. Raden.
3: Panuju, panuju.
2: Garwana meuni. Atawa meureun euy. Aya keneh karep ajen pikeun ngalawan.
1: Jang. Eta meureun anu disebut senjata makan tahu teh aya makan kuat.
3: Cicing jang, cicing jang, cicing, cicing, cicing, cicing.

Ayeuna bisa bakal menang panghampura ayeuna. Mun seuk ayeuna mencar nyawa tina raga ku perantaraan manusia nu katitisan Wisnu. Deup. Nya ayeuna pisan Raden Ragawa hiji manusia titising Wisnu tugas mahatungga pikeun ngarengsekeun pasugrikan alam dunya. Naon da kaula mah teu rumasa jadi manusia katitisan Wisnu? Cirina mah kula, cirina mah kula yen moal bisa lepas nyawa tina raga upama can poko pikiran pati can ditelasan manusia nu katitisan Wisnu.

shahtia jinaajin disebut

0: jama ayarina panghampura Gusti tumetep di alam nirwana alam asal poe panjang nagara tujung sampurna.
1: Mudah-mudahan atuh
0: kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusa anu katitisan misi tugas batara tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacugregan di alam dunya.
1: Ujang
2: abdi
1: ieu pidununganeun urang teh ucuk hayuk urang-urang rojong naon rupaha pamaksadan kalayan urang sami ngadua anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bhargawa teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Bahu. Dalain saurang dua urang cenah pengakuan anu mah anu dipaehan ku manehna tatu ku kituna urang sami-sami ngadua acuh ieu kajadian teh urang pungkas ku kemang tina tisna barang sari tutup lawang sibotakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sata cana ngaleut alfa propolis naon-naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaos na, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada kan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini. Nah,
3: kawit nama dijali ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng kaya, nama tos kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya ade mah minyak kuranana sa dinten 3 kali sakali nate 5 tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sabiana ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambah lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana badai mesek deh kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali baktinya pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak, karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, kareng paha, abdi tetosnya, enak. Abdi tetap besar di ayana, abdi teh kadika peporit, kak jami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
1: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja, enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu pak?
1: Abdi tos meser, umhun kapukur taya di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati aya karaosna abdi teh nyalari kadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibu nya, kami doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Sobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul, terus ngelain mentah ya we deh, karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we deh, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenta tatangga kami gitu ta. RT24, RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alphapropolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alphapropolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkup ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alphapropolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya, alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah, tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, kabi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul, terus ngaleut teh aya wae deui, karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaos nah gitu ta. Tak abdi teh meser wae deui, kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mohon bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, pangen tetangga kami kitu ta. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu ta. Mulai cobaan lah meser Alfa Propolis kitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaralah lami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi ta acan aya pirobihan.
1: Pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayin apa intinya?
2: Mohon. Mohon.
1: Tak kumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawitan tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Dan botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak, anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 806860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 806860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang

Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten ku bitu ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Oh, panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah, mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Miss call, Sinta.

0: Halo, siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu ya nate kanun sekedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna nama.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu sahai teh namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, geuning.
3: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuuh, kawitna mah cangkeng teh aya, eta mah tos eta.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
7: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
6: ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi eta sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh

0: Pate ngagaduhan keluhan naon wae?
1: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
0: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
1: Ti 1.5 tahun.
0: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
1: Ka rumah sakit teras ka dok.
0: Kumaha aya karaosna?
1: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
0: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
1: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
0: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
1: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
0: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
0: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
1: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos tekaros puri, tekaros pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, eta saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

وإظهار شعائر على طريقة جمعية نحضة الوطن.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini tentunya kembali Allah hadirkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat kembali mengawali hari ini dan juga bersiap untuk melangkahkan langkah kita untuk mengerjakan segala amanah, segala kegiatan yang akan diikhtiarkan oleh kita, sahabat MK. Tentunya mari kita hadirkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang hadir dalam diri kita, sahabat MK. Karena seringkali kita begitu terbiasa dengan nikmat yang ada, sahabat MK, sampai lupa bahwa semua itu bukan datang dengan sendirinya, tapi juga kita masih dapat menikmati pagi hari ini, masih diberikan kesehatan, masih memiliki kesempatan untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Tentunya semua itu adalah nikmat yang hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sahabat MK, ketika syukur hadir, semoga kita dapat menjalani hari ini dengan hal yang berbeda, tentunya dengan hati yang lebih menerima segala yang telah Allah berikan, dan juga tentunya memaksimalkan segala karunia yang Allah hadirkan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, dan juga untuk kita dapat memperbaiki diri berkaitan tentang hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang kemarin, sahabat MK. Bila kenangkan kaharmu, sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali menyapa di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir, kembali mengudara di hari Jumat ini, sahabat MK, di tanggal 28 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan nantinya kita akan bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang tentunya kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, nantinya untuk ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, mengirimkan juga tentunya pertanyaan barangkali sahabat MK di pagi hari ini, silakan, dan juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga Anda lengkapkan dan juga kirimkan, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Menamu itu penghapus dosaku, mengganti hukum. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami informasikan juga bahwa Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui live TikTok yang dapat Anda ketik dan juga carikan dengan mengetikkan @mkfmbandung, lalu juga dengan Instagram juga sama, sahabat MK, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM Bandung tentunya. Wahai Tuhanku yang Esa. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak juga
di beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbo pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Debo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Berputus. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbo pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar yang manapun Anda berada. Sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya.
1: Itu penghapus dosaku mengganti.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MKI dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini. Yang pertama yang sudah bergabung ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan alhamdulillah setiap paginya menyimak, lalu juga dilengkapkan dengan melaporkan radio MKFM sangat bagus dan bersih, alhamdulillah. Serta juga menghadirkan doanya untuk semua guru, keluarganya, untuk semua yang bertugas di MKFM. Untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu Juwita dari Cimindiraya. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Juwita di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah juga mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencrang jelas sekali. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis salam silaturahimnya kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru penyiar yang mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta juga kesehatan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan di edisi Jumat pagi suara radio MKFM di Perum Samolo dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah, serta juga bersih jelas. Lalu disampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar dan juga yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat, diberikan kelancaran rezeki dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, juga melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari.

Lalu juga kita sapa kembali sahabat MG yang sudah bergabung, ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan alhamdulillah disampaikan oleh Ibu Eti masih dapat menyimak radio MKFM dan juga dilaporkan di Balai Endah terdengar bagus mencrang, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti dan juga menyampaikan semoga sahabat dan para guru sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah sudah juga mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan selalu menyimak MKFM setiap harinya dan di Cikarang bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Lalu juga disampaikan untuk kru, guru-guru serta juga semua jamaah yang menyimak semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang sudah juga bergabung. Lalu juga kita sapa kembali ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga menyampaikan alhamdulillah suara dari Radio MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga Radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga juga kru, penyiar, guru-guru dan juga semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Dan baik sahabat MK, kita akan menyimak bersama sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari sahabat MK kita simak bersama ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain.

0: berada di majelis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk AA dipersilahkan.
1: Ya, terima kasih ya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bimbing kami agar setiap patah kata yang kami ucapkan benar-benar kata-kata yang kau sukai. Hindarkan kami dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah, dari ucapan yang berlebihan, dari ucapan yang tidak diperlukan. Jadikan setiap patah kata menjadi amal soleh kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karuniakan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 177 ya, tentang ciri orang yang bertakwa. Ini penting sekali kita tahu bahwa hidup ini tidak diperintahkan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kita dianjurkan untuk diperintahkan agar setiap masalah yang kita hadapi itu mendekatkan kita kepada Allah, dan Allah lah yang membantu kita menyelesaikan masalah. Kita simak ke surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Ya, Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatamal masakin wal masakin wabnas sabil wa firqabi wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad darra wa hinal ba's ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu bisa kita lihat dari ayat ini. Di antaranya ya, kalau kemarin kita membahas dari surat Al-Baqarah ayat 3, 4, 5. Nah sekarang Allah menjelaskan siapa orang yang benar dan bertakwa itu. Kebajikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, tapi kebajikan sejati adalah orang yang beriman kepada Allah, satu iman ya, kemudian hari akhir, lalu beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Nah ini ciri orang takwa itu beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Lalu ciri yang selanjutnya adalah memberikan harta yang dicintainya ya, jadi harta yang disayanginya, yang memang wah kita mencarinya sungguh-sungguh, kemudian senang sekali, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan, dan yang orang yang meminta bantuan, dan untuk membebaskan hamba sahaya, mendirikan sholat, selanjutnya menunaikan zakat, memenuhi janji ketika berjanji, serta bersabar dalam kefakiran, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah yang benar keimanannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Oh, Masya Allah, ini ujiannya ya.
0: Iya.
1: TikToknya belum dinyalakan.
0: Iya, betul.
1: Maaf kawan-kawan sekalian nih, karena di masjid baru selesai sholatnya jadi ya begini. Maaf ya. Sudah kelihatan tuh Pip, belum Pip?
0: Kang Pip sudah aman? Sudah, ambil.
1: Oke, makasih ya. Siapa? Kita lanjutkan.
0: Lanjutkan lagi.
1: Jadi kita harus tahu bahwa orang bertakwa itu punya ciri-cirinya. Jangan sampai kita hanya sibuk memikirkan masalah, karena masalah itu memang diciptakan oleh Allah dengan izin Allah. Sebetulnya bukan untuk kita selesaikan sendiri. Masalah itu adalah supaya kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita sibuk saja memikirkan masalah, ya tidak akan kesampaian. Kenapa? Karena otak kita ini ciptaan Allah, otak ini milik Allah, otak ini dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa mikir dengan baik kecuali oleh Allah dibimbing. Nah, itulah sebabnya yang paling penting dalam hidup ini, kita ditolong oleh Allah. Jadi harusnya pikiran kita tuh bukan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah, bukan itu, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita ini adalah jadi orang yang bertakwa. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Allah mencipta, ya ayuhan nas, menciptakan manusia agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah. Jadi gini, kita hamba Allah diuji oleh Allah dengan berbagai kejadian. Goalnya adalah supaya kita dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan pertolongan Allah itu terserah Allah dengan berbagai cara ya. Pertama biasanya diberikan dulu ketenangan di hati kita. Ma asobami musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah.

0: Bismillah. Izin, mohon maaf, suaranya
1: hilang.
0: Betul.
1: Ini ada sekarang.
0: Betul, ada, alhamdulillah.
1: Nah, kita yakin musibah terjadi dengan izin Allah untuk kebaikan, sudah diukur oleh Allah walaupun pahit dan tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau kita yakin ini musibah izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti penuh dengan kebaikan, hikmahnya, dan Allah tahu hati kita, pikiran kita, lisan kita, bahwa kita benar-benar sesuai antara yang kita yakini dengan perilaku kita, Allah yang akan menurunkan ketenangan. Ya, di qalbah, Allah memberikan petunjuk di hati kita. Nah, kemudian akal ini juga milik Allah nih, pikiran kita nih. Jadi kalau kita mau mikir luar biasa, ya apa yang bisa kepikiran? Kalau Allah tidak membimbing yang tepat, ya kita ngelantur pikiran kita kemana-mana, ya mencemaskan yang belum terjadi. Bayangkan, kita ini kan bodoh, terus berusaha keras mikir dengan segala keterbatasan kita. Ini kan rugi besar, ya mau mikir apa? Malah nanti kita ditipu setan sehingga pikirannya jadi buruk sangka kepada Allah, jadi mikirnya hanya bersandar kepada selain Allah, dan ini sengsara hidup seperti ini. Tapi kalau kita sadar bahwa ini kita milik Allah, ujian ini dengan izin Allah agar kembali kepada Allah, nah Allah akan menata nanti pikiran kita. Ini otak bukan punya kita, hadirin. Itulah sebabnya kita memerlukan para pemimpin yang bertakwa, ya, para menteri yang bertakwa, jenderal yang bertakwa, gubernur yang bertakwa, ya, yang karena ketakwaanlah yang akan mendatangkan bimbingan Allah di pikiran kita. Di Allah tahu semua masalah yang ada, tidak ada satupun masalah yang di luar pengetahuan Allah, tidak ada, ya serumit apapun tubuh ini, ya Allah yang mendesain, Allah yang mengurus. Alam semesta yang wah tidak terbayangkan kerumitannya, beres semuanya diurus oleh Allah. Apalagi masalah-masalah kita, masalah keluarga, masalah usaha, ya masalah pekerjaan, masalah anak, masalah sebetulnya sangat cetek, masalah yang kita hadapi yang sering berat kita pikul ini sangat-sangat sederhana bagi Allah. Kalau Allah mudahkan, beres saja. Kalau Allah tidak tolong, ya ruwet, walaupun simple, ruwet. Nah, salah satunya adalah nanti otak kita dibimbing oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Akan ada ide, mungkin kita dipertemukan dengan buku syariatnya, mungkin kita melihat tayangan, atau mungkin video ini, ya. Mungkin Allah nanti mempertemukan kita dengan orang yang Allah kehendaki sebagai jalan ilmu, jalan rezeki, jalan nasihat, jalan kesehatan. Semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Siapapun yang nanti bisa membantu kita, pasti itu milik Allah. Orang semuanya ciptaan Allah. Semua orang bisa bergerak kepada kita menjadi jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan kesembuhan, jalan aneka bentuk rezeki. Pasti Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin ada pertolongan kecuali Allah yang menggerakkannya. Jadi kalau kita berharap ke makhluk, sebetulnya makhluk itu tidak akan pernah bisa menolong kita tanpa izin Allah. Nah, jadi kalau kita ditolong oleh Allah, Allah kehendaki lewat makhluk, datang itu makhluk ya kepada kita, atau kita yang ketemu dengan dia, Allah yang mengatur. Termasuk kapan waktunya, waktu pertolongan Allah, bentuk pertolongan Allah, caranya, semuanya Allah yang mengatur. Waktunya, tempatnya, caranya, berjumlahnya, semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, karena semua makhluk yang ada, baik manusia, binatang, jin, pohonan, semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hanya baru bisa memberi manfaat kepada kita dengan izin Allah semata. Jadi kalau kita berharap ke makhluk, makhluk itu sebetulnya ya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Itulah sebabnya kalau kita berharap ke makhluk, ya galau terus. Kenapa ya berharap ke makhluk galau? Karena Allah tidak suka kita berharap ke ciptaan, sedang ciptaan itu tidak akan bisa bergerak kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang bisa membantu kita kecuali Allah yang menggerakkan. Misalnya ya, kita pedagang, sebetulnya bisnis itu bukan untuk nyari uang ya. Uang itu seluruhnya, rezeki bernama uang itu Allah yang menguasai. Kapan diberikan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, berapa jumlahnya, Allah yang mengatur. Tugas kita ini, bisnis itu adalah sebagai pendekat kepada Allah. Bisnis membuat kita makin soleh, makin bertakwa kepada Allah, makin yakin ya, seperti yang tadi, makin senang sedekah, makin senang beramal soleh, sholatnya makin bagus. Nanti Allah yang mendatangkan ya. Kalau Allah mau menyempitkan ya sempit, tidak bisa ada yang melapangkan. Kalau Allah sudah bikin sempit, sempit. Kalau Allah mau ngasih segini, ya segini. Kalau Allah mau mendatangkan yang tidak diduga-duga, datang. Lalu Allah mau ngambil, ya pergi. Semuanya, semuanya total, sepenuhnya Allah yang menguasai. Nah, tugas kita dagang itu, bisnis itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti tenang. Misalkan waktu untung, kita sadar ini ujian, tambah kebaikan kita. Waktu disempitkan, ya kita sadar ini Allah yang menyempitkan, kita sabar. Waktu diambil rezeki kita, ya kita ridho, namanya juga bukan punya kita. Jadi setiap episode jadi kebaikan. Apa cirinya? Tenang hatinya. Nah, kalau orang tidak ingat ini milik Allah, waduh ribet, tegang, takut diambil orang, takut karir mentok, pusing lah ya. Pengen ini, takut gak dapet, takut ininya diambil orang, jadi jatuhnya tuh stres. Kenapa stres? Karena dia tidak meyakini Allah yang mengatur dan tidak menjadikan bisnisnya, pekerjaannya mendekat ke Allah. Begini, sekarang misalkan orang ingin karir di kantor, sebetulnya semua karir itu adalah Allah yang menentukan. Surat Ali Imran ayat 26 ya, tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jabatan apapun, dimanapun, tetap itu Allah yang menentukan. Seseorang jadi ini, seseorang naik karir ini, jadi direktur, jadi manajer, itu Allah yang menentukan, bukan sebagai tanda kesuksesan, tapi sebagai ujian. Ya, ingat baik-baik. Jadi kalau naik karir itu ujian, dan tidak akan bisa seseorang mendapatkan jabatan apapun, sekecil apapun, kecuali dengan izin Allah. Mau jadi pratama, pramuka, ketua OSIS, senat mahasiswa, BEM, atau RT, atau apa, komandan hansip, seapanya, apapun ya, itu baru terjadi dengan izin Allah. Misal dia sangat ambisi kepada jabatan itu, tapi Allah tidak menakdirkan, gak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Dia tidak akan pernah mendapatkan jabatan itu, walaupun sangat ingin, sangat berusaha keras. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia dapat, tidak. Tapi kalau Allah menghendaki seseorang dapat jabatan, dapat itu. Tapi sekali lagi ini bukan tanda kesuksesan. Ini adalah ujian, ya. Enggak usah gaya, karena pada waktunya Allah mengambil pasti berhenti itu, pasti berhenti, tidak bisa tidak. Nah, kita harus sadar betul. Makanya kalau di kantor kerja aja sebagai ibadah. Tidak mungkin semuanya jadi direktur utama, tidak. Dan itu syariatnya hanya pembagian tugas, ya. Tapi hakikatnya itu ujian dari Allah, jabatan itu. Nanti pada waktunya Allah menurunkan, turun. Tidak bisa ditahan, ya. Turun, pasti turun. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tinggal sakit hati, pedih, post power syndrome, apa tuh, stres karena merasa jabatannya hilang. Nah, kalau orang yang yakin semuanya Allah yang ngatur, tidak akan berat menghadapi episode jabatan. Enggak ya, enggak apa-apa lah, nanti juga berakhir kok. Semua jabatan itu, manggung itu tidak pernah lama. Maaf nih, sinilah supaya makin jelas, ya. Manggung itu tidak lama kok, ya, nanti juga tua berakhir. Terserah Allah, termasuk jodoh, ya. Begitulah, banyak yang begitu stres menginginkan seseorang. Jodoh itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa

0: Demikianlah kita seharusnya memahami bahwa semuanya ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah, sehingga apapun aktivitas kita, goalnya adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bahasanya disebut orang yang bertakwa. Nanti Allah yang mengatur ya, urusan itu, hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, diberi ide, gagasan. Nanti kalau harus ketemu orang dipertemukan. Kalau Allah mau ngasih modal, modal itu datang. Kalau Allah mau kasih kemudahan, maka Allah gerakan siapa saja yang Allah kehendaki jadi jalan kemudahan. Nah, ini pun ujian ya. Kalau dimudahkan oleh Allah, jadi syukur atau tidak. Nanti kalau disempitkan oleh Allah, jadi sabar atau tidak. Nanti kalau kita berbuatnya ikhlas atau tidak. Kemudian kita bikin kesalahan, tergelincir, tobat atau tidak. Begitu aja hidup ini ya. Jadi sederhananya hidup ini hanya ngejar-ngejar Allah sebagai hamba yang memerlukan Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa menakdirkan apapun kecuali innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, begitu hadirin, jadi hidup ini kalau bisa lebih simpel ya, bahasa sederhananya apa ya? Pokoknya hidup ini ngejar-ngejar Allah lah, ngejar-ngejar pertolongan Allah. Kita berusaha supaya disayang Allah dalam episode apapun. Karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing, dan perjalanan waktu hidup ini ada episode-episodenya. Tidak semuanya selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, enggak ada yang menarik dalam hidup ini. Ya hidup ini begini, sesuai dengan maunya Allah. Dan semua yang Allah tetapkan itu kebaikan bagi orang yang beriman, bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itulah sebetulnya nikmat terbesar dalam hidup ini ya. Bukan dunianya, dunia ini enggak ada apa-apanya, gini-gini aja lah. Ngaku-ngaku sebentar, cengengesan, coba merasa keren, gagah, gaya, lama-lama menua, tidak bisa menikmati apa-apa, walaupun punya rumah di mana-mana, ya cuman ngaku-ngaku saja, walaupun punya aset di mana-mana, ya ngaku-ngaku saja, stres mikirkan ini, itu, badan makin tua, makin rapuh, lama-lama penyakitan, udahan, nanti giliran ngaku-ngaku lagi, gini-gini ajalah dunia. Tidak ada yang aneh lah ya. Yang aneh itu kita tidak semakin mengerti, tidak semakin dekat dengan Allah. Jadi goal dari semua ini, semua kejadian hidup ini adalah supaya kita jadi orang yang dekat dengan Allah, baik dengan nikmat maupun dengan musibah, dengan kemudahan, dengan kesusahan, dengan dipuji, dengan dicaci, sehat, sakit. Goalnya dekat dengan Allah. Yaitu yang dekat kepada Allah itu adalah yang yakin ke Allahnya bertambah, lalu bertambah amal kebaikannya, dan semakin berkurang keburukannya. Ini sebetulnya hidup ini, dan disanalah bahagia itu. Bahagia itu pada iman dan amal soleh. Terima kasih ya. Lanjut, ada pertanyaan?
1: Baik, baik sahabat-sahabat.
0: Oh ya, siap. Ini siapa nih? Ah, baru kenal.
1: Irsyad.
0: Irsyad ya.
1: Baik. Izin ah, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya melalui kolom chat ya, yang ada di Zoom dan juga barangkali di media sosial manapun, silahkan memberikan pertanyaannya. Insyaallah ini ada pertanyaan yang pertama ya, izin dari YouTube, pertanyaannya dari Dani Kusuma. Bagaimana doanya supaya cepat mendapatkan pendamping hidup?
0: Doa supaya dapat pendamping hidup, pertama ya harus yakin dulu bahwa yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Karena semua ini, misalkan akhwat ingin ikhwan ya, ikhwan itu ciptaan Allah. Ikhwan ingin nikah dengan akhwat, ya akhwat itu juga ciptaan Allah, milik Allah. Tidak mungkin terjadi pernikahan tanpa izin Allah. Jadi harus husnuzon, ana indazoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi harus berbaik sangka ke Allah ya. Yang kedua,

0: perbaiki sholatnya. Jadi bukan hanya doa yang penting itu, wasda'inu bisabri wassalah, sholatnya diperbaiki, kualitas sholatnya, kehusuannya. Jadi jangan mengatakan begini, saya sudah tahajud nih, saya sudah sholat duha, pertanyaannya khusyuk tidak. Oh ya, itu dia, kenapa kurang khusyuk, karena enggak belajar arti sholat. Tetap aja kita sholat tapi enggak pernah mau belajar arti sholat, makna sholat. Perbaiki sholatnya, Allah tahu kok ya, Allah tahu persis. Kita siapapun yang ingin menikah sudah sangat kebelet, ngebet ingin nikah, Allah tahu persis ya, tidak ada yang tidak diketahui Allah, dan Allah melihat siapa yang berprasangka baik. Jadi jangan mengatakan, wah kalau saya nambah umur saya nanti gak ada yang mau, wah wajah saya kurang cakep gak ada yang mau. Itu yang akan terjadi nanti, karena jodoh itu terserah Allah, tidak ada kaitan dengan wajah, warna kulit, bentuk tubuh, tidak ada kaitan dengan pendidikan, tidak ada kaitan dengan jabatan, kekayaan. Tapi ya sesuka Allah saja, kalau Allah jodohkan jodoh, kalau tidak ya tidak ya. Nah kemudian sesudah sholat coba perbanyak sedekah. Sedekahnya macam-macam, bisa dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, dengan kebaikan-kebaikan. Kullu ma'rufin sodakoh, banyak nolong orang. Dan doanya minta jodoh, kalau Aci menganjurkan di antara doa itu adalah Al-Furqan ayat 74 ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74 kalau tidak salah ya. Lalu selain banyak istighfar, banyak baca Quran, cobalah. Jangan kurangi medsosnya, scrolling yang tidak ada manfaat. Sudah ganti dengan Quran. Allah melihat kok kita lagi baca Quran, baca surat Al-Baqarah tuh yang 2 juz 4 lembar. Kalau bisa setiap hari tamatkan, ikhlas ya Allah. Karena Al-Baqarah membawa berkah, saya baca, semoga Engkau ridho. Allah sudah tahu kok, sebelum keluar dari mulut kita ini doa minta jodoh, Allah sudah tahu pikiran, perasaan yang ingin menikah. Allah sudah tahu, karena tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi walaupun belum berucap kata-kata ini, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Walaupun kita belum hafal bacaan doanya, tapi jeritan hati itu Allah sudah tahu ya. Tinggal kita terlengkapi, baca Quran, sing ikhlas ya Allah, saya baca, semoga tiap huruf Quran yang saya baca Engkau ridho. Allah tahu kita melakukan perubahan dari sibuk scrolling, sibuk ke baca Quran. Allah tahu, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Kemudian banyak istighfar, minta ampun ya Allah. Kalau jodoh ini syariatnya terhalang oleh dosa, maka tobat itu yang penting. Ampun ya Allah, saya tidak jaga pandangan. Alhamdulillah, ampun ya Allah, saya sering tidak jaga lisan. Ampun, saya sering membuang-buang waktu sia-sia. Astagfirullah. Ampun ya Allah, saya sering tidak ikhlas. Kalau berbuat hanya pengen dinilai orang, hanya ingin dipuji orang. Ampun. Wih, itu kalau kita sering minta ampun, Allah tuh memperhatikan kita. Allah tahu, Allah menyaksikan kita banyak dosa, tahu persis semuanya. Tapi Allah juga melihat kita sedih, menyesali, kita jujur. Allah tahu itu. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, istighfar ya yang banyak. Ampun, ampun. Nah, mudah-mudahan amalan yang sungguh-sungguh seperti ini tidak hanya ingin jodohnya saja, tapi mendekatkan kita ke Allah dengan aneka kebaikan. Lanjut. Semoga diberikan jodoh terbaik oleh Allah.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbal Alamin. Allah, semoga Allah mudahkan dan Allah pertemukan ya dengan jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izin AA insyaallah ini dari Instagram ya, dari Astia Agustin. AA izin bertanya, saya bekerja sudah lebih dari 10 tahun, jabatan sudah ada, tapi rezeki masih belum memenuhi apa yang bulanannya kita biasa keluarkan. Kadang tiap bulan itu minus terus. Bagaimana saya menyikapi dan adakah solusinya?
0: Ya, mirip yang barusan, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena walaupun minus sebetulnya ada terus ya.
1: Betul.
0: Buktinya masih hidup, karena sepanjang hidup harus dievaluasi nih, seperti yang tadi. Jangan-jangan kita lebih bersandar ke gaji, ke penghasilan, ke pekerjaan, ke atasan daripada kepada Allah. Ini hati, karena dalilnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Jadi jangan-jangan selama ini kita bersandarnya itu, wah saya harus banyak uang nih, saya harus kerjaan ini, tapi Allahnya lupa, padahal Allah yang ngatur semua lalu lintas rezeki itu. Satu. Yang kedua yaitu jangan sampai kesibukan cari uang sampai mengabaikan sholat, telat terus, jarang ke masjid, tidak mau tahajud. Ya gimana ya, Allah yang membuka menutup pintu rizki. Kemudian sibuk pontang-panting sana sini, tapi tidak menyempatkan untuk baca Quran, tidak sedekah. Wah, tapi duitnya nanti habis dong. Padahal sedekah itulah mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ya. Lalu istighfar yang sangat penting. Di rumah banyak sholat sunnah, walaupun capek selaksanakan. Allah tahu kok kita sangat capek menjemput rezeki. Allah tahu keadaan kita, keperluan kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tinggal sungguh-sungguh tidak kita melakukan yang Allah sukai. Istighfar terus, kurangin ngobrol, kurangi scrolling yang tidak ada manfaatnya. Udah istighfar aja yang banyak. Allah melihat semua yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita kerjakan. Ya, semoga dibukakan rezekinya. Nah, sebetulnya sudah terbuka. Silakan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau tentunya, dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, guru kita, sahabat MK yang sudah menyampaikan, dan juga senantiasa diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda kembali di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Diri kurang bersyukur pada.
0: Selain itu, sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari segala.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya. Kita juga lanjutkan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, 57 tahun, juga menyampaikan dapat menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri. Lalu juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang menyampaikan doa terbaiknya, semoga untuk seluruh pendengar dimanapun berada, semoga sehat walafiat dari Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Lalu juga ada sahabat MK dari Cidewa Ciamis yang juga melaporkan radio MK FM terdengar jernih. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dari Cidewa Ciamis sudah juga mengirimkan atensinya. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin sudah juga bergabung. Lalu ada sahabat Mamah Suminar dari Tugaran Marga Jaya, disampaikan mencerang pisan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mamah Suminar yang sudah juga bergabung di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Eis dari Banjaran. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Selanjutnya juga ada Abah Akbar dari Ciranjang. Lalu sahabat MK ada Ibu Anissa dari Parken yang juga disampaikan ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar selalu dirahmati Allah beserta keluarga serta juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken, lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang juga menyampaikan ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Lalu ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang menyampaikan alhamdulillah bisa menyimak ilmu dari Gurunda Agi.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna teh ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aja soca anak spektas deui tuur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakali gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah ningana kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya, mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana gale Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol yang ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: jelas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa rayak saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfapor polis ikhtiarna ngalangkungan alfapor polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya